0: Ya, pendengar, Anda masih di Pro 1 RRI Merauke dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti siaran langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja GPI Eden di Jalan Sesate. Selamat mendengarkan.
1: Menggunakan liturgi, ibadah Pentakosta, lagu-lagu dari etnis Nusantara, pembacaan firman Tuhan, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Demikian warta jemaat untuk saat ini. Atas perhatian Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, kami ucapkan terima kasih dan selamat beribadah.

pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus oleh persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Demikianlah nas pembimbing kita.

0: Seringkali hati kami dingin terhadap firman-Mu. Seringkali kami takut bersaksi tentang kasih-Mu.
1: Ampuni kami, ya Tuhan.
0: Seringkali kami memandam karya Roh Kudus dalam hidup kami. Ya Roh Kudus, nyalakan kembali api iman dalam hati kami.
1: Agar kami bersetia dan berani menjadi saksi-Mu.

Dengar saudara-saudara, kabar baik dari Tuhan. Roh Kudus mencurahkan kepada setiap orang yang percaya kepada Kristus.

0: Jumat yang diberkati Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dan kita akan berdoa secara berbalas-balasan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami kasih, kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau telah memberikan firman-Mu sebagai terang dan pedoman dalam kehidupan kami. Pada hari yang kudus ini, kami datang dengan kerinduan untuk mendengar suara-Mu melalui pembacaan firman-Mu.
1: Kami memohon, ya Roh Kudus, bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami firman-Mu dengan benar. Jauhkanlah kami dari sikap hati yang keras dan pikiran yang tertutup, sehingga firman yang akan kami dengar tidak hanya kami pahami dengan akal budi, tetapi juga meresap ke dalam hati dan mengubah kehidupan kami.

0: Berkatilah juga hambamu akan memberi firman agar pembacaan firman ini menjadi jelas, hidup dan membawa berkat bagi seluruh umat dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
1: Jemaat yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Yang berbunyi, Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu di Yerusalem tinggal orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika terdengar bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka terkejut karena mereka masing-masing mendengar orang-orang percaya itu berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Mereka tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa tempat kita dilahirkan? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Sirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apa artinya ini? Namun yang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian firman Tuhan.
0: Di catatan yang paling berbahagia dan diberkati oleh setiap kita adalah mendengarkan firman Tuhan, maksudnya dalam kehidupan kita tertuju Kristus Yesus. Haleluya.

0: Shalom. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua untuk hari ini lagi dan hari-hari selanjutnya. Masih dengar satu suara? Saya tidak kedengaran satu suara sendiri. Dengar ya. Supaya kita adalah apinya berkorban dalam hati kita.
1: Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, langsung saya masuk di konteks saja. Kalau zaman dulu, para murid pada saat itu, mereka dituntun oleh Roh Kudus dalam berbahasa dan mereka dapat mengerti setiap bahasa-bahasa yang mereka cakapkan pada saat itu. Dan pada saat sekarang ini, sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita mau mengerti tentang maksud arti daripada setiap bahasa dan ada arti-arti yang lain, tentunya kita akan ditolong oleh Mama Wifi ya. Wifi di dalamnya ada, siapa tahu? Ya?
0: Ada alat-alat pembantu. Alat-alat pembantu yang boleh membantu kita translate langsung. Ya, toh? Gampang sih ngetik-ngetikan, langsung pengertiannya oke. Instan, toh? Kalau pada saat ini, ketika para murid bercakap-cakap dengan bahasa-bahasa mereka sendiri berbeda-beda, tetapi mereka diberkati oleh Roh Kudus, dan mereka boleh paham tentang apa yang dicakapkan. Oleh sebab itu saya bilang bahwa Bapak dan Ibu, ya, peran dan peradaban Kristus itu penting dalam kehidupan kita. Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita, dia punya tugas adalah Roh Kudus bisa menolong kita, memberikan kita semangat, terus memberkati kita, kemudian dia mengasihi, terus dia bisa mengarahkan langkah kehidupan kita ke jalan yang benar dalam kehidupan kita, dan dia tetap memberikan kita kekuatan dan masih banyak lagi. Dan tentunya Bapak dan kita merasakan tentang pencurahan Roh Kudus, bahkan Roh Kudus tinggal memberkati Bapak Ibu sampai saat ini, dan Bapak Ibu pun juga yang paling istimewa yang boleh kita rasakan di saat ini adalah Roh Kudus tuntun, Roh yang baik ya, Roh Kudus tuntun Bapak Ibu Saudara datang ke sabakoh. Amin ya. Roh Kudus tuntun Bapak Ibu datang ke sabakoh untuk apa? Untuk memuji, memuliakan Tuhan, datang juga. Roh Kudus juga mampu untuk mengarahkan ke hal-hal yang positif. Roh Kudus bisa menolong kita untuk kita bisa berdoa, kita bisa melakukan hal-hal yang positif. Karena tugas dan tanggung jawab kita ada tiga. Ketika kita hidup di tengah-tengah gerakan dunia ini, bersaksi, bersekutu, dan melayani Tuhan. Bapak dan Ibu, anak-anak yang diberkati Tuhan, apinya berkorban dalam hatiku. Dalam realita kehidupan saat ini, banyak sekali anak-anak Tuhan yang sudah kurang semangat. Ya kok tidak, kurang semangat untuk satu menjalani hari kehidupan, mereka tidak semangat. Itu sekali dapat tahu sekali. Dalam segala hal juga mereka sudah semangat. Tetapi itu melalui kehidupan mereka masing-masing. Tapi saya percaya bahwa Bapak dan Ibu, ketika kita memahami, bahkan juga kita mengerti sesungguhnya arti daripada tujuan hidup kita, pengikut Kristus, kita ada anak Tuhan, berarti kita memahami bahwa banyak karya-karya yang terbaik yang Tuhan boleh buat dalam kehidupan kita. Kadang-kadang orang tidak semangat itu karena ada hal-hal yang boleh terjadi dalam kehidupan dia. Ada hal-hal yang menjanggal dalam kehidupan dia, sehingga dia tidak mampu untuk menjalani. Sesungguhnya ketika dia paham bahwa tentunya Roh Kudus akan bekerja dalam kehidupan dia, ya, di dalam diri Yesus Kristus yang akan mencurahkan Roh Kudus untuk menolong kita, walaupun banyak sekali tantangan, walaupun hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita mungkin sulit, tetapi kita yakini, kita imani bahwa kita akan menjalaninya, kita akan menempuh, kita akan sampai pada tujuan ketika ada terus, bahkan tidak ada, kuasa Tuhan boleh menyertai dan memberkati kita. Kadang-kadang orang mulai sulit untuk memahami tentang hidupnya, dalam kehidupan. Kamu katakan api itu, api Roh Kudus itu mengubah hati dan menggerakkan mereka keluar dari untuk bersaksi. Tema kita dalam perayaan Pentakosta di saat ini, apinya berkorban dalam hatiku. Tema ini mengingatkan kita dapat berbicara pada lagu. Ada yang tahu lagu MKB nomor 104. Apinya berkorban dalam hatiku. Bagaimana sebagainya. Berarti ketika api itu berkorban dalam hati setiap Bapak Ibu Saudara, bahwa ada tiga poin itu, berarti kita akan semangat. Kita akan bersuka cita sebagai anak Tuhan. Sebagai orang percaya. Ya. Yang terus harus menyatakan hal-hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Ya. Api kasih Tuhan itu akan berkorban dalam hati kita untuk mendorong Bapak Ibu Saudara dan saya. Untuk bersaksi, untuk melayani, dan terus hidup setia kepadanya. Melalui lagu ini pun juga, kita diangkat untuk mengabarkan iman kita. Agar terang kasih Kristus itu nyata di dalam kehidupan setiap kita. Harus semangat, Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa kasih penyertaan Tuhan itu tetap nyata dalam kehidupan kita. Apa artinya ketika dia, oh hari ini hari Pentakosta. Kita datang ini saat ini memang luar biasa sekali. Ya. Jadi kita datang dengan masing-masing, kita punya budaya-budaya masing-masing. Tetapi kita, nanti kita paham, kita diperkati, kita akan dipersatukan oleh Roh Kudus untuk kuat. Ya. Sebagai tim khusus untuk melakukan hal-hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan tadi ada lagu ini, dari berbagai daerah yang kita nyanyikan, kita ada transfernya, oh tujuannya begini. Tapi kita percaya, Tuhan akan memampukan kita, Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan mencurahkan kebaikan dalam kehidupan kita. Asalkan kita mau setia, asalkan kita mau datang kepada Dia, asalkan kita mau serahkan kehidupan kita kepada Dia yang Maha Kuasa, yang akan mencurahkan hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Di luar daripada Tuhan, kita tidak akan dapat apa-apa. Kalau orang yang hidup bersama dengan Tuhan, ya, pasti dia diberkati, dia akan menjadi berkat bagi orang lain. Ketika dia dimampukan oleh Roh Kudus, berarti contohnya dia akan berkata-kata dengan baik. Dia akan saling menguatkan. Dia akan saling mendorong. Menguatkan sama mendorong. Dia tidak menyakiti sesama. Dia tidak menyepelekan sesama. Dia tidak meremehkan sesama. Itu pekerjaan Roh Kudus. Karena pekerjaan Roh Kudus menghibur, menguat, ya, memberikan semangat bagi hal-hal yang terbaik dalam kehidupan. Karena janjinya sudah tergenapi, dia mendengati janjinya dan memberkati kita. Ketika dia memberkati kita, kita harus berbuat hal-hal yang baik. Roh Kudus dia akan mempersatukan kita. Roh Kudus tetap penuh. Pimpinlah kehidupan kita, ya. Dia akan mempersatukan kita dan berbeda-beda suku ini kita satu dalam Tuhan ini. Kita satu dalam persekutuan, kita akan saling menolong, kita akan saling bergandeng tangan, kita akan saling menghibur, kita akan saling menguatkan dan lain sebagainya. Tetapi orang yang hidup tidak ada Roh Kudus dalam kehidupan, dia tidak terima Roh Kudus, berarti dia akan berbuat hal-hal yang positif. Dia akan berbuat hal-hal yang positif, itu pasti dikencang sekali. Itu sebabnya kentang sehingga dia akan menghancurkan semua perbuatan-perbuatan yang terbaik dalam persekutuan. Roh Kudus datang untuk mencerahkan berkat bagi kehidupan kita, itu berarti dia akan ada menghancurkan kebersamaan. Jadi kalau bilang bahwa undangan Roh Kudus selalu tinggal menyertai dalam kehidupan kita. udah lara Kristus dalam kehidupan kita, ya. Hati kita, pikiran kita akan dipuasai lara Kristus, maka kita akan melakukan hal yang positif dalam kehidupan kita, dan kita akan semangat bersaksi, bersekutu, dan melayani Tuhan dengan suka kita. Karena tentu lara Kristus, orang akan melayani dengan setia, tidak bersungguh-sungguh. Karena tentu lara Kristus, orang akan tetap semangat mengerjakan hal-hal yang positif. Melayani di gereja, boleh bekerja di kantor, boleh di mana saja. Ketika kita dituntun oleh Roh Kudus, dan kita percaya bahwa Roh Kudus itu adalah Allah di dalam diri kita itu sendiri, ya. Tidak melalui siapa, tetapi Roh Kudus itu. Roh Dia bekerja untuk mempersatukan kita, untuk menghibur kita, untuk menguatkan kita, untuk menolong kita, dan tetap memberikan kita motivasi yang terbaik ketika kita mau terima Dia. Oleh sebab itu, mari selalu ada di barisan bersama dengan Tuhan. Di luar Tuhan kita akan melakukan hal-hal yang jahat. Di luar Tuhan kita akan melakukan hal-hal yang akan merugikan diri kita tetapi orang lain pun juga. Oleh sebab itu, kembalikanlah ke jalan yang benar, bertobatlah, ubahlah karakter kehidupan kebiasaan-kebiasaan yang lama menjadi manusia yang baru. Ketika orang menjadi manusia yang baru, bukan menjadi anak yang Tuhan, anak yang boleh mampus melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan. Mereka mencari, dia tidak mencari kepentingan di atas kepentingan diri sendiri. Dia tidak mengusahkan orang lain, tidak menghina orang lain, tidak menghina orang lain, tidak memprovokasi orang lain dengan hal-hal yang tidak baik. Dan tetapi dia bisa mampu untuk memberikan spirit, untuk memberikan hal yang terbaik, itu pekerjaan Roh Kudus. Kalau orang-orang yang kira-kira begitu, berarti pekerjaan itu adalah pekerjaan roh apa? Melayang-melayang-melayang yang tidak ada manfaatnya. Oleh sebab itu, sepanjang kehidupan kita ini, mari kita buat hal yang terbaik. Tidak ada ujungnya ketika kita melakukan kejahatan. Karena kejahatan itu tidak akan menolong kita untuk mendapatkan hal yang positif. Karena kejahatan menolong kita untuk membantu kita, biasa itu pakai itu, kencang itu untuk menolong kita keluar daripada jalur jatuh. Tetapi kita adalah anak Tuhan yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus dan percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, mampu bertahan dalam keimanan, walaupun goda-goda datang itu sebagai kencang, tetap kita harus bersatu di dalam Yesus Kristus. Kita harus kuat untuk memberikan Kristus yang tersalib. Kita harus setia, tetap setia kepada Yesus Kristus yang kembali dalam cobaan dan godaan, bahkan tantangan hidup dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, anak-anak yang diberkati Tuhan, hidup ini kesempatan. Kalau kita tidak melakukan hal-hal yang terbaik dan kita tidak memahami maksud dan rencana Tuhan, ya, untuk kehidupan kita lewat pencurahan Roh Kudus ini, mari buka hati, buka telinga mendengar. Hati kita buka, telinga mendengar, berubahlah dan bertobat menuju ke jalan keselamatan. Jadi hal-hal ini harus kita perbaiki. Harus bilang perinya deh, mantap-mantapnya di dunia-dunia. Saya punya tugas, harusnya bilang. Jadi ketika dibilang diterima, yang tidak baik kita keluar, yang baik diterima dan simpan dan lakukan dalam kehidupan. Tidak ada kata terlambat atau terlambat untuk terus berkorban, korban untuk melakukan hal-hal yang positif. Karena bilang lewat peristiwa pencurahan Roh Kudus ini akan menentukan Bapak Ibu Saudara, akan menolong Bapak Ibu Saudara. Yang catatan penting adalah bersaksi, bersekutu, melayani Tuhan, dan ada dalam sebuah ketaatan kepada Tuhan Yesus. Karena Yesus adalah jalan satu-satunya dalam kehidupan kita. Tanpa Yesus, tanpa pintu Roh Kudus, kita tidak akan diberkati. Mari terus bergandeng tangan untuk hidup bersama dengan Tuhan. Mari tetap harus ada dalam keinginan sekata melakukan hal-hal yang positif. Di tengah-tengah kehidupan keluarga rumah tangga, di tengah-tengah persekutuan kita, dengan semangat itu akan terus membakar semangat kita yang terus ada dalam kehidupan kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita lewat kebenaran firman-Nya, dan Tuhan memberikan kita semangat untuk menjalani hari-hari kehidupan sesuai dengan firman Tuhan. Amin.

kami semua orang rumah segala adat dan tempat kita keluarkan secara bersama pengakuan ini dasar. Seperti apa pada hukum? Saya telah menghantar dan menghantar Yesus Kristus anak yang baik Tuhan kita yang bisa mengalami Yesus layanan dalam hal yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus disalurkan satu diserang perintahan kerajaan maaf pada hari yang ketiga lanjut pula antara orang mati naik ke surga duduk sebelah kanan Allah yang semuanya kuasa penasang dari suami untuk menyusun orang di dunia sudah saya keterangan terus kerajaan kemudian Allah persekutuan orang terus pengampunan dosa kebangkitan bagi dan hidup yang tetap.

Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita rendah dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami merendah di hadapan-Mu Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan atas anugerah keselamatan yang boleh kami terima daripada Engkau Bapa. Melalui pekerjaan Roh Kudus dalam kami. Tuhan, Engkau patutkan puji dan kami sembah serta kami menguasai dalam kehidupan kami. Karena kami terbatas sebagai manusia, kami butuh Engkau Roh Kudus untuk menolong kami, menjalani hari-hari kehidupan kami, untuk melakukan tugas tanggung jawab pekerjaan pengabdian. Olehnya Bapa kami berdoa, mengarahkan umat Tuhan, mulai dari rumah tangga yang pertama sampai rumah tangga yang terakhir. Dari rahim kandungan ibu sampai yang sudah lanjut usia. Engkau lebih sungguh mengenal setiap pribadi-pribadi umat Tuhan, beserta dengan pergumulan harapan-harapan mereka. Juga doa, Tuhan, jaga lindungi sertai, bimbing. Bahkan juga memantukan mereka untuk melakukan hal-hal yang terpenting dalam perjalanan kehidupan mereka. Umat Tuhan yang boleh bekerja sebagai pegawai negeri di kantor, sebagai pendidik di sekolah, sebagai tim medis, boleh bekerja sebagai wira usaha, sebagai tukang ojek, ibu rumah tangga, bahkan juga usaha warung-warung yang ada, toko-toko kios-kios. Dalam kuasa dan penyertaan Tuhan, pekerjaan Roh Kudus menyertai memberkati umat Tuhan semua. Bimbing sertai bahkan lewat usaha-usaha dan kerja, biarlah selalu menunggu berkat bagi kehidupan usaha-usaha yang mereka berikan. Berikan semangat untuk mereka terus menjalani hari kehidupan dalam tugas fungsi dan peran mereka masing-masing. Maka di surga kami tahu rancangan Tuhan adalah rancangan damai kita. Kami serahkan kehidupan umat Tuhan ke dalam tangan kami. Menyertai dan memberkati kehidupan anak-anak Tuhan dalam jemaat yang boleh mengikuti pendidikan. Mulai dari jenjang sekolah sampai perguruan tinggi. Anak-anak Tuhan yang boleh berpendidikan, bersekolah di Kabupaten Batang Provinsi, Papua Selatan, tetapi juga yang boleh di luar Papua Papua Selatan, tetapi juga ada di provinsi-provinsi yang lain, di luar Papua di sana, rantai di sana. Lindungi serta mereka semua, berikan semangat bagi mereka untuk tetap tekun dalam doa dan belajar, mengejar masa depan mereka, dan tetap Tuhan tuntun mereka hari lepas ke hari. Di dalam kuasa dan penyertaan Tuhan, mereka terus diberkati oleh Tuhan. Maka di surga, menyertai dan memberkati setiap umat Tuhan yang boleh bergurau tentang kondisi-kondisi kesehatan mereka. Ada dalam kata melihat, maka di surga kami berdoa di dalam kuasa dan penyertaan Tuhan. Kami berdoa untuk umat Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Isman Kositoro, Opa Yusuf Yutawun. Kami percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Roh Kudus tuntun, Roh Kudus memberkati, bahkan juga ada mujizat boleh terjadi merupakan sembuh. Dan kami percaya itu Bapak. Dan serahkan kehidupan kami nanti kami kasih ke dalam tangan pengasuhan. Bapak di surga di tengah-tengah kehidupan kebersamaan kami pun juga kami berdoa. Baik kehidupan umat-umat Tuhan yang boleh bersyukur untuk usia-usia kelahiran mereka. Bersama dengan Ibu Ernawati, Ibu usia ulang tahun yang ke-40, bersama dengan Bapak Jaya Priyanto, usia yang ke-50 tahun. Kami percaya bahwa pekerjaan Roh Kudus dan anugerah Tuhan kepada setiap kehidupan. Ibu dan Bapak terkasih, bila usia yang baru, Tuhan limpahkan hikmat, kesehatan, kuatan, dan semua yang Tuhan boleh berikan bagi kehidupan. Bapak terus dan juga bersama dengan yang dilimpahkan kepada Ibu Erna, tetapi juga
bersama dengan Bapak Jaya, Tuhan Yesus melimpahkan berkat, kekuatan, semangat untuk menjalani hari kehidupan, untuk menjadi berkat bagi orang lain dengan kehidupan keberadaan yang mereka boleh jalani, tetapi mereka boleh tampakkan di tengah-tengah kehidupan dunia. Maka dalam nama Yesus Kristus kami berdoa untuk kehidupan kebersamaan kami, Bapak, melalui pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus tuntun, Roh Kudus memberkati kami semua, Roh pemersatu, Dia berkata untuk menjalankan kehidupan kami bersama-sama di saat kita, bahkan kami senang kami ada dalam satu kehidupan kebersamaan kekeluargaan yang boleh kami bangun sepanjang hidup kami. Tuhan memberkati kami semua. Maka dalam nama Yesus Kristus menyertai dan memberkati kami yang boleh memberi diri kami untuk melayani Tuhan. Ini cuma karena Tuhan biasa, Batu Agama, Teman Objek, Ketika Sering Fokus, Komando, Ujian, Bimbahara, PU, PU ya dalam kondisi kurang sehat, yaitu sakit, di dalam kuasa dan penyertaan Tuhan, Tuhan memberkati. Kata di surga, semua kami yang boleh terlibat, badan-badan pembantu, pengurus pada wadah kursi jaringan, Tuhan Yesus memberkati, lewat semangat, dan Tuhan berkudus kepada kami, kami tetap semangat untuk bersaksi, bersekutu, dan melayani Tuhan. Dan Tuhan kasih kami, biar dengan kekurangan, kurang-kurangnya kami, Tuhan lengkapi. Biarlah menjadi berkat bagi sesama, tetapi juga demi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Pada dalam nama Yesus Kristus, kami pun juga berdoa untuk Radio Republik Indonesia, RRI, yang boleh menyiarkan firman Tuhan dalam jalannya ibadah di pagi hari ini, dan memberkati para pemimpin dalam kantor RRI. Ketika mereka boleh melayani, biar latihan pasti luar biasa setiap anak-anak Tuhan yang boleh melakukan tanggung jawab fungsi dan peran, bahkan secara khusus yang boleh menyiar di pagi hari ini lewat siaran suara kenabian Tuhan yang boleh kami sampaikan dan kami boleh ikuti bersama di dalam kuasa dan penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati semakin luar biasa dalam setiap waktu. Bapa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan juga menyertai dan memberkati kami untuk persiapan kegiatan kami dalam rangka ulang tahun ke-30 yang ke-41 tahun, tetapi juga syukur tentang pesta di esok hari. Tuhan mempersiapkan kami semua hal yang boleh kami siapkan bersama dengan panitia hari besar gereja. Ya, kami bantu semuanya, jaga lindungi partai sehingga di esok hari kami boleh ada sama-sama untuk mengikuti kegiatan dengan segala kami. Tuhan memberkati kami semua. Maka dalam nama Yesus Kristus, setiap program-program kerja yang boleh kami sepakati dalam persidangan jemaat ini, Tuhan memberkati kami dengan setiap hal yang boleh kami kerjakan. Biarlah program yang sudah kami kerjakan, tetapi juga yang belum, Tuhan tolong kami. Biarlah kami boleh melewatinya, kami boleh dijalaninya bersama-sama dengan umat Tuhan untuk melakukan yang terbaik, bahkan juga untuk demi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa dalam nama Yesus Kristus, terima kasih. Semua yang boleh kami naikkan itu pun sudah luar daripada kesempurnaan kami. Biarlah Engkau sempurnakan semua yang boleh kami berikan kepada Tuhan, yang kami sampaikan kepada Tuhan. Iya, semua yang boleh kami sampaikan, Tuhan tolong kami. Yang terus memberkati kami, yang terus memampukan kami untuk menjalani hari kehidupan kami. Pemerintah, bangsa, dan negara, semua yang kami tengah-tengah kehidupan dunia ini, Tuhan yang berkati. Bahkan juga pemimpin kami yang ada di tengah-tengah kehidupan persekutuan lembaga kami ini, Tuhan memberkati, cinta sinodal, sampai klasik-klasik berokin yang ini. Diberkatilah kami. Ampun salah dan dosa kami, Tuhan, yang boleh kami lakukan menyakiti kesalahan, menyakiti hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kepada Allah Bapa dalam kerajaan surga. Terpuji Kristus Yesus, haleluya. Amin.

Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebelum kita memberi sembahan, dengarkanlah ajakan untuk memberi. Dengan hati yang dipenuhi Roh Kudus, marilah kita mempersembahkan hidup dan berkat kita kepada Tuhan.

Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah setiap persembahan yang diberikan dengan hati yang penuh syukur. Jadikan persembahan ini bermanfaat bagi pekerjaan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

Jemaat yang diberkati Tuhan mendengar amanat pengutusan, pergilah ke dalam dunia dengan kuasa Roh Kudus. Biarlah api Roh Kudus menyala dalam hidupmu.

Iya, baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, telah disampaikan tadi bahwa di akhir ibadah ada akan aksi 5 menit untuk menopang Bapak Pendeta Benjamin Lewaka Jesse yang dalam keadaan sakit. Untuk itu, mohon partisipasi kita semua dalam pemberian aksi 5 menit ini. Demi kelancaran aksi 5 menit ini, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat melewati jalur samping kiri kanan dan kembali dapat melewati jalur tengah. Aksi 5 menit ini akan diiringi oleh keyboard.

Atas nama Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih pada Bapak Ibu Saudara-saudari yang telah berpartisipasi dalam aksi Jumat Benit ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kami mengulangi lagi bahwa selesai ini kami mohon Bapak Ibu bersabar sebentar karena ada arahan dari Ibu Pendeta.

Shalom. Ada sukacita. Tepuk tangan Tuhan Yesus dulu ya. Ini terkumpul. Ya. Yang pertama, dengan semangat pencurahan Roh Kudus, tetap kita semangat dalam segala hal. Setuju? Setuju. Jangan takut, Yesus tetap memberkati.

0: kita. Bapak dan Ibu, saya mau sampaikan yang spesial ya, spesial kegiatan kita di esok hari. Kegiatan kita di esok hari tepat jam 9 pagi. Setuju? Setuju. Kemudian nuansa apa? Merah. Ya, boleh berpakaian warna merah toh. Kita potong satu, potong semangat dan semua-semuanya. Pakaian warna merah, bukan pakaian ini bebas rapi ya. Oke, kita ibadah di luar. Ya, ibadah kita bentuknya model setengah KPI akan dipandu oleh Ibu Bapak Majelis. Dan kita semua ikut. Hal yang berikut yang saya sampaikan, tepat waktu berarti sebelum jam 9 sudah ada di sana. Sudah tahu tempatnya? Sudah tahu tempatnya, dekat saja, sebelah gereja nih. Lalu yang berikut harapannya ketika ada di sana, kita harus mengikuti petunjuk-petunjuk atau arahan untuk baiknya kita tertib di sana. Yang pertama datang ibadah, yang kedua selesai kegiatan semua, baru bisa mandi. Ya toh? Tidak ada yang masing-masing datang sebelum kegiatan, sebelum ibadah selesai kegiatan. Jangan sementara kegiatan, kok ada di kolam. Kalau ada di kolam, bayar sendiri. Bayar sendiri, kita tidak bayar. Jadi, orang tua semua tertibkan anak-anak dan orang dewasa pun juga tertibkan diri. Jadi, harapannya mari potong semua hadir. Oke? Kita semua hadir, kemudian bukan itu saja, tetapi kembalilah di belakang, hadirlah selalu dalam perjumpaan-perjumpaan kita bersama. Tetap semangat, ya, kita tetap happy, ya, happy. Kita percaya bahwa Tuhan memberkati kita. Dan di sana juga ada kegiatan-kegiatan lomba-lomba, izin untuk panitia hari besar gereja, saya harus sampaikan, ada lomba-lomba di sana. Saya harus sampaikan lomba yang saya bawakan, lomba joget balon pasangan. Oke, dari pasangan di sana. Selain dari yang lain-lainnya, tetapi saya ada bawa lomba joget balon bersama pasangan. Ada, lebih untuk meriahkan, ada lagu-lagu pensen, toh. Yang lagu viral itu lagu-lagu apa? Ya, toh. Veronica Helikopter. Veronica yang helikopter mengudara, oke?
1: Iya.
0: Ya, demikian, ya, terus semangat. Tuhan, bicara Veronica semua. Veronica, baru Om Petrus? Veronica dan Om Strong. Oke, ya, itu saja yang perlu saya sampaikan. Nah, tetap menjalani hari kehidupan dengan mengandalkan Tuhan. Tetap semangat. Ikuti petunjuk panitia hari besar gerejawi, tapi saya sampaikan seperti ini. Ya, mulai dari sekarang siap-siap semua kita pergi ibadah di sana. Di sana juga ada ulang tahun dari Papua yang ke-41 tahun. Ingat nuansa merah. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.

Thank you.

Kitab Perjanjian Lama, Mazmur 146 ayatnya yang kelima. Berbahagialah orang yang memiliki Allah Yakub sebagai penolong, yang berharapnya pada Tuhan Allahnya.

Kitab Perjanjian Baru, Filipi 4 ayatnya yang ke-6. Janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 11 ayatnya yang ke-12. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Tetapi hikmah ada pada orang yang rendah hati.

Injil Yohanes 4 ayatnya yang ke-7. Kasih itu berasal dari Allah, dan tiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dalam mengenal Allah.

Kitab Perjanjian Lama, Amsal 19 ayatnya yang ke-11. Akal budi membuat orang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran.

Merauke siang ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke. Facebook RRI Merauke. TikTok RRI.Merauke. Merauke siang.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di siang hari ini. Ya, dan tentunya juga masih bersama saya Ari, pendengar. Ya, untuk Anda semuanya saat ini sudah di pukul 11.12. Pendengar, Komisi 5 DPR meninjau sistem navigasi udara di Bandara Internasional Soekarno-Hatta menyusul gangguan sinyal GPS secara berulang-ulang. Ya, kunjungan ini bertujuan untuk memastikan keselamatan penerbangan tetap terjaga di tengah potensi ancaman teknologi navigasi. Ya, hal ini disampaikan salah satu anggota Komisi 5 DPR ya pada hari Sabtu kemarin di Bandara Soekarno-Hatta. Ya, pada peninjauan itu para legislator memfokuskan perhatian pada laporan gangguan GPS pada April sampai awal Mei 2026. Hal ini telah berdampak pada puluhan penerbangan komersil di Indonesia. Karena itu, dia mengatakan bahwa pentingnya investigasi menyeluruh menyangkut hal ini, sehingga sumber gangguan atau pola interferensi hingga wilayah rawan yang berpotensi terdampak dapat terungkap. Ya, selain investigasi, Komisi 5 DPR menyoroti kesiapan Airnav Indonesia untuk menghadapi gangguan navigasi modern, ya termasuk kesiapan teknologi cadangan. Ya, dia menekankan perlunya penguatan sistem navigasi non-GPS serta peningkatan prosedur keselamatan oleh pilot dan pembaruan teknologi agar tetap responsif terhadap ancaman interferensi. Ya, untuk informasi lebih lengkapnya Anda bisa membacanya langsung ya di laman rri.co.id dengan judul Komisi 5 DPR Investigasi Gangguan Sinyal GPS di Bandara Soekarno-Hatta.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Ya, mendingan Anda masih di Pro 1 RRM Merauke, kanal informasi dan inspirasi di siang hari ini. Dan pendengar, ya waktunya untuk saya pamit undur suara dari rumah negara Anda. Terima kasih untuk Anda semuanya sudah mendengarkan ya siaran kami mulai dari pagi hingga saat ini, dan selanjutnya nanti akan ada rekan saya Aldo yang akan menemani Anda dengan program-program hiburan dan juga informasi di hari ini, di hari Minggu 24 Mei 2026. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.

0: from me.
1: Kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Indonesia, di sebuah taman kota yang biasanya tenang, tampak sekelompok orang sibuk dengan gadget mereka. Mereka tampak tak peduli pada lingkungan sekitar, bahkan pada orang-orang yang berlalu lalang. Ternyata mereka sedang berburu koin jagat, sebuah tren baru di aplikasi yang menawarkan imbalan uang tunai bagi para pencarinya. Sayangnya, antusiasme ini seringkali mengabaikan kepentingan umum, hingga mengakibatkan kerusakan fasilitas publik seperti taman dan ruang terbuka hijau. Beberapa warga bahkan mulai mengeluhkan dampaknya karena tempat yang seharusnya menjadi ruang bersama, malah berubah menjadi area kompetisi yang merusak. Antusiasme dalam melakukan sesuatu memang baik sih, apalagi jika ada insentif finansial yang menyertainya. Namun, penting bagi kita untuk tidak bersikap egois dengan mengorbankan kepentingan orang lain atau merusak fasilitas umum. Mengharapkan keuntungan dari tren semacam ini sah-sah aja. Tetapi kita juga perlu sadar bahwa fenomena seperti ini seringkali bersifat sementara. Kita mungkin masih ingat dengan demam Pokemon Go yang hanya berlangsung sesaat sebelum akhirnya meredup. Begitu juga dengan tren koin jagat ini, cepat naik tetapi berpotensi hilang seiring waktu. Bagi para pelaku bisnis, fenomena ini memberikan pelajaran berharga sebenarnya. Mengandalkan bisnis yang hanya bergantung pada tren sesaat memiliki resiko yang tinggi. Ketika tren tersebut meredup, bisnis pun bisa ikut tenggelam. Meskipun penting untuk tidak melewatkan peluang, setiap langkah harus diiringi dengan perhitungan yang matang. Bisnis yang berkelanjutan itu tidak hanya berdiri di atas euforia sementara, tetapi dibangun atas fondasi yang kokoh, nilai yang jelas, dan dampak positif yang tahan lama. Nah, penting juga untuk menjaga etika dalam mengejar peluang. Misalkan jika Anda adalah pengembang aplikasi, pastikan bahwa layanan yang Anda tawarkan itu tidak merugikan lingkungan atau masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh seorang filsuf, kebijaksanaan adalah seni mengetahui apa yang harus diabaikan. Dalam bisnis, kebijaksanaan seperti ini berarti memilih peluang yang sejalan dengan nilai-nilai jangka panjang Anda, bukan sekedar mengikuti tren. Antusiasme adalah hal yang luar biasa jika disertai dengan tanggung jawab. Jadi mari kita belajar untuk tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjaga dampak positif dari setiap tindakan kita dong. Karena dalam berbisnis, sebagaimana dalam kehidupan, reputasi adalah aset paling berharga yang memerlukan waktu untuk dibangun, tetapi bisa hancur seketika jika tidak dijaga dengan baik. Jadi bersemangatlah, tetapi tetap kendalikan arah langkah Anda dengan hati-hati. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Iya, selamat siang mendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Almendo Maturbong dalam rangkaian Merauke siang ini di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya senang sekali saya menyapa Anda di program Merauke siang hingga Merauke nanti edisi siar hari ini, Minggu 24 Mei 2026. Segera informasi dan juga hiburan dalam rangkaian Pro 1 RRI Merauke akan kami hadirkan untuk Anda di siang hingga sore nantinya. Dan informasi untuk Anda umat Kristiani dimanapun Anda berada, tepat di pukul 12 waktu Indonesia Timur, Anda akan kami hadirkan paket doa Ratu Surgawi. Dan juga informasi untuk Anda akan kami hadirkan terlebih dahulu beberapa lagu-lagu rohani untuk jelang paket doa Ratu Surgawi.

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari serat kulit kayu. Sama dengan tas pada umumnya, tas ini digunakan untuk membawa barang-barang kebutuhan sehari-hari. Tas noken sendiri dibuat secara manual oleh mama-mama Papua. Tas noken memiliki simbol kehidupan yang baik, perdamaian, dan kesuburan bagi masyarakat di tanah Papua. Para wanita di Papua sejak kecil sudah harus belajar untuk membuat noken. Karena membuat noken dari dulu hingga saat ini dapat melambangkan kedewasaan perempuan. Dan apabila perempuan Papua belum bisa membuat noken, maka dia dianggap belum dewasa, dan itu merupakan syarat untuk menikah.

Kitab Perjanjian Lama, Mazmur 146 ayatnya yang kelima. Berbahagialah orang yang memiliki Allah Yakub sebagai penolong, yang berharapnya pada Tuhan Allahnya.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

Tuhan, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

perjanjian lama Mazmur 146 ayatnya yang kelima. Berbahagialah orang yang memiliki Allah Yakub sebagai penolong, yang berharapnya pada Tuhan Allahnya.

Kitab Perjanjian Baru, Roma 5 ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang kelima. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: 1.
1: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.

FC Barcelona raih juara Liga Champions Putri musim 2025-2026. New York Knicks kalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA. Persib Bandung berhasil juara Super League musim 2025-2026. Selamat siang, salam olahraga. Pemirsa, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini dengan sejumlah informasi olahraga menarik dari dalam dan luar negeri. Dan inilah dinamika olahraga Pro 3 RRI edisi hari ini Minggu 24 Mei 2026 bersama saya Luna Elia.

0: Informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Pemirsa, FC Barcelona Femeni kembali menegaskan dominasinya di Eropa setelah mengalahkan Olympique Lyon 4-0 pada laga final Liga Champions wanita di Stadion Juleval tadi malam. Ewa Payor menjadi bintang kemenangan lewat 2 golnya pada babak kedua, sementara ada Salma Parayuelo yang menambah 2 gol lainnya jelang akhir pertandingan. Meski menang telak, Barcelona sempat mendapat tekanan besar dari Lyon dan tampil agresif sepanjang babak pertama. Penjaga gawang Katakol melakukan sejumlah penyelamatan penting yang menjaga Barcelona tetap bertahan dalam pertandingan. Usai laga, penyerang Barcelona Ewa Payor mengaku senang dengan kemenangan ini.
1: It's special. I don't know what I
2: ini sangat istimewa, Saya tidak tahu harus mengatakan apa. Saya hanya sangat bahagia dan bangga kepada tim saya. Saya bahkan tidak pernah menimpikan momen seperti ini. Bisa menjadi pemain Barcelona dan menjuarai Liga Champions adalah sesuatu yang istimewa. Saya sangat bersyukur atas momen yang saya rasakan saat ini.
1: It's something special and I am grateful for this moment now.
0: Dan gelar tersebut menjadi trofi Liga Champions wanita keempat dalam sejarah Barcelona Femeni. Klub asal Catalonia itu memperpanjang catatan impresif dengan selalu tampil di final Liga Champions wanita sejak 2021.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Nah, kabar dari Piala Dunia 2026, pendengar, Qatar pertama kali tampil di Piala Dunia pada edisi 2022 dengan status sebagai tuan rumah turnamen. Kini, The Maroons membuktikan kemampuan mereka dengan kembali tampil di ajang tertinggi sepak bola dunia melalui jalur kualifikasi. Seperti apa perjuangan Qatar untuk tetap tampil konsisten dan peluang mereka di Piala Dunia tahun ini? Kita simak ulasannya dalam Bedah Tim bersama Muhammad Ilham Akbar berikut ini.
1: Ngomongin negara satu ini, tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindak sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun dari usia dini hingga profesional agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan, ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari sepak bola kita beralih menuju ke lintasan balap Formula One. Saudara pebalap Mercedes George Russell menjuarai balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 usai tampil tercepat di sirkuit Gilles Villeneuve tadi malam. Dan untuk informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Liliana Dea.
1: But when it comes to the sprint, the good times continue to roll for George Russell. Got his elbows out. George Russell wins.
2: Kemarin Mercedes George Russell meraih kemenangan pada balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal tadi malam. Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan sejak start hingga garis finish, meski sempat mendapat tekanan besar dari rekan setimnya Kimi Antonelli pada fase awal balapan. Keduanya sempat bersenggolan saat Antonelli mencoba merebut pimpinan lomba. Insiden itu membuat Antonelli keluar lintasan dan kehilangan momentum penting sebelum posisinya direbut oleh Lando Norris. Russell akhirnya mampu mengakhiri lomba di posisi terdepan, unggul atas Norris dan Antonelli di tempat kedua dan ketiga. Usai balapan, Russell menilai duel dengan Antonelli merupakan pertarungan balap yang ketat dan penuh emosi.
3: Rasanya luar biasa bisa melintasi garis finish. Kami berdua memperoleh hasil ini lewat balapan yang berlangsung menegangkan dan sangat ketat. Dari sudut pandang saya, itu hanya pertarungan balap yang keras dan adil. Emosi selalu muncak bagi semua pembalap saat balapan. Saya perlu meninjau kembali insiden itu dan melihat langkah selanjutnya.
2: Sementara itu, Lando Norris berhasil memanfaatkan duel pembalap Mercedes untuk finish di posisi kedua. Pembalap McLaren itu menyalip Antonelli setelah rivalnya melebar akibat insiden dengan Russell. Norris kemudian terus menekan Russell sepanjang paruh kedua balapan hingga jarak keduanya hanya terpaut per 10 detik pada lap-lap terakhir. Meski senang dengan hasil yang diraih, Norris mengaku masih ada hal yang perlu ditingkatkan.

2023. Balapan utama Grand Prix Kanada akan digelar dini hari nanti dengan persaingan ketat para pembalap papan atas yang diprediksi mewarnai sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika NBA. Pendengar, New York Knicks mengalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA pada Minggu pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks unggul 3-0 dalam seri playoff musim ini. Bermain di Rocket Arena, Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama pertandingan berlangsung. Jalen Brunson menjadi pemain terbaik Knicks dengan catatan 30 poin dan 6 assist. Josh Hart juga turut menyumbang 25 poin untuk membantu kemenangan tim tamu. Sementara Mikal Bridges menambah 22 poin sepanjang pertandingan melawan Cavaliers. Dari kubu Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 23 poin untuk tuan rumah. New York Knicks kini hanya membutuhkan satu kemenangan menuju final NBA musim ini.

0: Selanjutnya kita beralih ke informasi dari Liga Sepak Bola Indonesia. Pendengar, Persija Jakarta ini menutup musim kompetisi 2025-2026 Indonesia Super League dengan kemenangan telak atas Semen Padang 3-0. Untuk informasi ini selengkapnya, berikut akan dilaporkan Rizky Basuki.
1: Serang saling balas, adu kelas, sudah jelas, adu keras, gas!
2: Somos o melhor time fora de casa. Kita time yang terbaik main di luar kandang. Time que mais fez pontos. E um time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
3: Persija Jakarta menutup kompetisi Super League musim 2025-2026 dengan kemenangan telak 3-0 atas Semen Padang. Persija Jakarta memainkan laga terakhirnya pada Super League 2025-2026 dengan menjamu Semen Padang pada pekan ke-34 di Jakarta International Stadium kemarin sore. Dalam pertandingan itu, 2 gol disumbangkan oleh Gustavo Almeida, sementara 1 gol lainnya diciptakan Maxwell Souza. Persija menutup musim ini dengan finish di peringkat ketiga dengan mengoleksi 71 poin. Usai pertandingan, pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza menyatakan, musim ini Persija berhasil meraih banyak kemenangan di laga tandang. Namun sayangnya, Persija juga cukup banyak kehilangan poin saat menjadi tuan rumah.
2: Somos o melhor time fora de casa. Kita time yang terbaik main di luar kandang. Time que mais fez pontos. E um time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini. Mas dentro de casa nós deixamos 11 pontos. Tapi di dalam kandang kita tinggal 11 poin. Fora alguns jogos que nós tivemos jogadores expulsos e que acabou atrapalhando a gente também. Dan ada juga berapa pertandingan kita ada pemain kartu merah dan itu bikin rugi kita.
3: Sementara itu, pemain muda Persija Jakarta, Dia Syahid, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama musim kompetisi tahun ini.
4: Untuk komentarnya malam ini, terima kasih buat Jackmania yang selalu support selama satu musim ini. Dan terima kasih untuk para staff, pelatih, dan pemain udah berjuang maksimal selama satu musim ini.
3: Dalam pertandingan tersebut, The Jackmania sempat menyalakan flare hingga asapnya menutupi Stadion JIS. Wasit pun terpaksa memberhentikan pertandingan sementara. Aksi itu dilakukan sebagai unjuk rasa supporter akibat Persija kembali gagal menjadi juara Super League. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

Masih dari Super League, mereka dua duel junior Brandao di laga kontra PSM Makassar mengantarkan Madura United bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air setelah meraih kemenangan di pertandingan penentu Super League. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Tago Anufantrian.

0: Madura United akhirnya menuntaskan misinya untuk bertahan di Super League setelah menghempaskan perlawanan PSM Makassar dalam laga pamungkas di Stadion Gelora Bangkalan Sabtu 23 Mei 2026. Mendominasi permainan dengan serangan agresif, Madura United menang 2-0 atas PSM Makassar di laga pekan terakhir. Brandao memborong 2 gol kemenangan Madura United, masing-masing pada menit ke-42 dan 54. Meski bermain agresif, beberapa peluang Madura United di babak pertama masih bisa dimentahkan barisan pertahanan PSM. Tim tamu bermain sedikit bertahan karena Madura United yang tampil di hadapan pendukungnya sendiri bermain dengan tempo tinggi. Pertahanan Madura United juga cukup efektif dan tanpa kompromi untuk mempertahankan kemenangan penentu musim ini. Gardakar Madura United Rahmat Basuki usai laga bersyukur karena bisa membawa timnya bertahan di Super League musim depan. Rahmat menjelaskan, timnya bermain dominan di babak kedua usai beberapa perubahan yang dilakukan di ruang ganti. Menurutnya, tim tamu bermain sangat bagus dan menyulitkan pemain Madura United yang bermain agresif.
1: Ya, pertandingan sendiri berjalan sangat bagus, terutama di babak kedua. Di babak pertama kelihatan kami sangat frustasi. Pemain terlihat sangat frustasi karena PSM ternyata bermain juga sangat baik hari ini. Baru di babak kedua, kita bisa mengontrol pertandingan, kita bermain sedikit lebih tenang, pemain juga mengikuti semua instruksi yang saya arahkan setelah babak pertama selesai di ruang ganti. Dan alhamdulillah, game plan yang kami rencanakan berjalan dengan baik hari ini.
0: Sementara itu, pemain Madura United Giovanni Numberi mengatakan, kemenangan penting tersebut tidak lepas dari perjuangan dan kerja keras seluruh elemen tim yang terus berjuang hingga akhir musim. Menurutnya, situasi yang dihadapi Madura United sepanjang musim tidak mudah, sehingga hasil di laga terakhir menjadi momen yang sangat berarti bagi seluruh pemain dan tim pelatih.
2: Ya, pertama-tama kita semua patut panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab hari ini semua mendapatkan hasil yang baik. Tentunya bukan karena kerja keras kami saya pemain, namun ada staf pelatih, semua elemen yang juga membantu kami dalam pertandingan kali ini. Dan tentunya ada rasa bangga dari kami untuk bisa membawa tim ini tetap bertahan di Liga 1.
0: Pertandingan pamungkas musim ini berhasil dilalui dengan kemenangan penting bagi Madura United. Dengan kemenangan Laskar Sapekrat, Persisolo harus terdegradasi ke divisi Championship musim depan meskipun di pertandingan terakhirnya berhasil mengalahkan Persita Tangerang.

Ya, sementara itu Persib Bandung pemirsa memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 sekaligus menjadi gelar ketiga mereka dalam tiga musim beruntun. Berikut informasinya bersama Niar Abdul.

0: juara Super League musim 2025-2026 usai menahan imbang sang tamu Persija Jepara 0-0 di laga terakhir yang berlangsung sore kemarin di Stadion Bandung Lautan Api. Gelar juara kali ini menjadi yang ketiga bagi Persib pada 3 musim beruntun. Pelatih Persib Bojan Hodak usai pertandingan menyebut timnya memperoleh banyak keberuntungan karena musim ini bukanlah musim yang mudah bagi Persib.
1: Kami memiliki sangat banyak keberuntungan, 3 kali juara beruntun, dan tahun ini jauh lebih sulit dibanding tahun lalu. Hal ini karena kami merubah 25 pemain. 2 tahun sebelumnya, secara garis besar komposisi pemain kami sama. Kami hanya menambah 1 atau 2 pemain baru. Jadi tahun ini kami mengalami tantangan lebih, tapi pada akhirnya kami berhasil juara. Jadi saya rasa kami juga punya keberuntungan yang sangat banyak.
0: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain Persib Eliano Reinders menyatakan, walau tidak ada gol yang tercipta, namun yang terpenting adalah gelar juara yang berhasil diraih kembali.
1: Seperti yang coach bilang, kita memang tidak bisa mencetak gol, tapi pada akhirnya kita juara.
0: Persib menutup kompetisi musim ini sebagai pemuncak klasemen dengan mengoleksi 79 poin dari 34 pertandingan. Sedangkan sang pelatih Bojan Hodak meraih gelar pelatih terbaik. Dari Jakarta, Mira Pelitiloli, Pro 3 RR.

0: Dari sepak bola nasional kita beralih menuju ke Liga Basket Indonesia IBL. Tim Ksatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo tadi malam, KBS menang dengan skor tipis 82-81. Informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Edwi Puryono dari Solo.
1: Tim jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih mungkin untuk...
2: Saudara tim Ksatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritek Arena Solo, KBS yang didukung sekitar 2000-an supporternya menang dengan skor tipis 82-81 atau hanya unggul setengah bola. Tampil dengan kekuatan terbaik plus 3 pemain asing pada kuarter pertama, KBS unggul dengan skor 28-20. Dan berlanjut pada kuarter kedua 46-33. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan pada kuarter berikutnya. KBS dengan Kapten Kenter Berkeley bahkan mampu disusul Bogor Hornbill dengan skor 61-61. Memasuki kuarter terakhir, KBS mulai merubah taktik dan mengembangkan permainan cepat. Hasilnya sempat terjadi kejar-mengejar skor. Beruntung saat laga tinggal menyisakan hitungan detik, pemain Bogor Hornbill melakukan kesalahan dan hal itu mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Abraham Benas sekaligus mengakhiri skor akhir 82-81. Usai pertandingan, pelatih KBS Antoni Garbelotto mengatakan jika laga berjalan cukup baik dan mampu unggul di dua kuarter awal. Hanya saja melalui permainan kolektif, KBS akhirnya mampu meraih poin krusial di detik-detik terakhir.
3: Let's see how it plays out. We've got to make some real adjustments offensively. A really bad job of attacking their defense. But obviously super proud to have won the first game and give ourselves a great chance in Boga on Wednesday.
4: Menurut dia, KBS memulai dengan baik, memulai dengan cukup tangguh, tapi kemudian keteteran di akhir. Beruntung Abraham Wenas tadi di 1 menit bisa memaksa lawan bikin kesalahan dan bikin 4 poin buat T, 6 poin krusial buat KBS. Menurut Garbelotto, eksplosivitas dan KBS berhasil bangkit di kuarter 4 sekali lagi karena permainan kolektif, permainan cepat, dan kuncinya ada di Abraham Wenas.
2: Sementara itu Abraham Wenas mengaku senang KBS mampu meraih kemenangan di leg pertama. Namun dari sisi permainan, pemain bernomor punggung 6 itu mengaku harus banyak berbenah dan yang menjadi PR adalah konsistensi. Seharusnya KBS bisa mengunci skor yang lebih telak andai mampu menjaga konsistensi saat unggul 2 kuarter awal. Beruntung di kuarter 4 mampu bangkit meski hanya mampu menangkan skor tipis 82-81.
5: Perasaannya pasti tentunya senang ya, kita bisa dapat kemenangan pertama, tapi kita belum puas karena yaitu kita udah leading jauh tapi kekejar, terus kita nggak konsisten, kita nggak stay in the game as a team, jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih mungkin untuk ngunci game ini. Cuman ya itu PR kita, pastinya kita akan nonton video kita gimana lebih kurangnya agar kita bisa kembali ngambil game kedua.
2: Dalam laga tersebut, 3 pemain KBS meraih poin tertinggi. Kenter Berkeley mendulang 33 poin, disusul CJ Gettys 21 poin dan Detra Rice 9 poin. Bagi KBS, kemenangan di laga home menjadi modal untuk laga away leg kedua menghadapi tim yang sama pada 27 Mei mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kabar dari IBL tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang Pro 3 Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3. Saya Luna Elia, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir, butir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: jagoan mama mau sekolah. Eh, kalau jagoan ke sekolah selain peralatan sekolah, apalagi yang dibawa?
1: Masker sama hand sanitizer, ma.
0: Oh iya, tambah satu lagi. Nih mama sudah siapkan bekalnya ya. Jangan lupa, kalau mau makan baru boleh dibuka maskernya, oke?
1: Oke, ma.
0: Nah, Bapak Ibu, pandemi belum berakhir. Ditambah lagi, hepatitis misterius yang sudah mulai ada di Indonesia. Jadi selalu waspada. Terapkan sejak dini protokol kesehatan untuk anak-anak kita. Agar anak Indonesia cerdas dan sehat.

0: totalnya jadi 150.000 ya mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh mas, soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja mbak, bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo pak, silakan.
0: Kantong belanjanya pak,
2: plastik aja mas, lali aku.
1: Wah pak, gimana sih? Yuk bantu kurangin limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

0: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga, bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Tadi kamu sih aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1. Sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
1: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

pernah mengusik. Kami tak pernah mengganggu. Kami tak pernah merugikan kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, Cendrawasih, menuntut.

Cendrawasi bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perguruan. Kami ingin terbang bebas.

0: this. Up. Akhirnya sampai juga.
1: Parkirnya langsung ya, Kak?
0: Oh, iya, Kak.
1: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
0: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
1: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, mah, Kak. Karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
0: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segan loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
1: Kak. Janganlah, Kak.
0: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

0: Berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

Kitab Perjanjian Lama, Mazmur 146 ayatnya yang kelima. Berbahagialah orang yang memiliki Allah Yakub sebagai penolong, yang berharapnya pada Tuhan Allahnya.

spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala.

Halo Sobat RRI, ngomongin Piala Dunia 2026, bukan cuma pertandingannya yang seru, karena diselenggarakan di 3 negara. Tapi, stadion-stadionnya yang juga luar biasa megah. Bayangkan saja, final nanti rencananya digelar di MetLife Stadium, kapasitasnya lebih dari 80.000 penonton. Suasananya dijamin bergemuruh, bikin merinding dari awal sampai akhir laga. Kita lanjut ke stadion yang super futuristik, yaitu SoFi Stadium. Stadion ini punya atap transparan dan layar raksasa melingkar. Nonton bola di sini rasanya seperti lagi di masa depan. Nah, ada juga AT&T Stadium. Stadion ini dijuluki istana olahraga karena kemegahan layar videonya sangat besar, sampai dijuluki salah satu yang terbesar di dunia. Oke, kita geser ke Meksiko, sobat. Estadio Azteca bakal mencetak sejarah karena jadi stadion pertama yang 3 kali jadi tuan rumah Piala Dunia. Legendaris sekali. Dan dari Kanada ada BC Place dengan atap yang bisa buka tutup, jadi hujan atau panas bukan masalah. Pertandingan tetap nyaman dinikmati. Jadi jelas ya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga tentang pengalaman spektakuler di stadion-stadion kelas dunia. Tetap di RRI, sumber informasi terpercaya, dan jangan sampai ketinggalan keseruan Piala Dunia 2026.

penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Merauke siang ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke. Facebook RRI Merauke. TikTok RRI.Merauke. Merauke siang ini.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: Obrak naik.
1: Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Gak mau kan diserang mereka? Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah.

0: beli pot baru lagi nih, Zal?
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

0: di bawah pohon. Soalnya palet di sana.
1: Oh, oke. Kagak di bawah pohon. Dingin, tidak panas. Atau kadang mau tanam pohon saja.
0: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam.
1: Payam tumbuh rambutan.
0: Oke, siap.
2: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia dituduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Sobat RRI. Ngomongin Piala Dunia 2026, bukan cuma pertandingannya yang seru, karena diselenggarakan di 3 negara. Tapi stadion-stadionnya yang juga luar biasa megah. Bayangkan saja, final nanti rencananya digelar di MetLife Stadium, kapasitasnya lebih dari 80.000 penonton. Suasananya dijamin bergemuruh, bikin merinding dari awal sampai akhir laga. Kita lanjut ke stadion yang super futuristik, yaitu SoFi Stadium. Stadion ini punya atap transparan dan layar raksasa melingkar. Nonton bola di sini rasanya seperti lagi di masa depan. Nah, ada juga AT&T Stadium. Stadion ini dijuluki istana olahraga karena kemegahan layar videonya sangat besar, sampai dijuluki salah satu yang terbesar di dunia. Oke, kita geser ke Meksiko, sobat. Estadio Azteca bakal mencetak sejarah karena jadi stadion pertama yang 3 kali jadi tuan rumah Piala Dunia. Legendaris sekali. Dan dari Kanada ada BC Place dengan atap yang bisa buka tutup, jadi hujan atau panas bukan masalah. Pertandingan tetap nyaman dinikmati. Jadi jelas ya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga tentang pengalaman spektakuler di stadion-stadion kelas dunia. Tetap di RRI, sumber informasi terpercaya, dan jangan sampai ketinggalan keseruan Piala Dunia 2026. Halo sahabat RRI, di balik gemuruh stadion dan sorak jutaan penonton dunia di Piala Dunia FIFA 2026, ada sosok yang berdiri tegak di tengah lapangan. Bukan pemain, bukan pelatih, tapi penentu keadilan, wasit. Bayangkan pendengar, satu peluit ditiup, satu keputusan diambil, dan dalam hitungan detik, nasib sebuah negara bisa berubah selamanya. Di Piala Dunia 2026, setiap wasit dipilih langsung oleh FIFA melalui seleksi ketat tanpa kompromi. Mereka bukan sekedar pengadil, mereka adalah penjaga integritas sepak bola dunia. Lebih dari sekedar wasit, untuk sampai ke panggung ini, setiap wasit harus melewati ujian fisik ekstrim, tekanan mental tinggi, dan pelatihan teknologi modern. Setiap langkah, setiap gerakan, setiap keputusan diawasi dunia. Dengan dukungan teknologi seperti VAR, wasit kini memiliki mata kedua. Namun pada akhirnya, keputusan terakhir tetap berada di tangan manusia di lapangan. Di Piala Dunia 2026, wasit-wasit terbaik akan datang dari berbagai benua Asia, Afrika, Eropa, hingga Amerika. Termasuk semakin banyak wasit wanita yang siap menorehkan sejarah di panggung terbesar ini. Mereka datang dengan satu tujuan, menjaga permainan tetap adil di tengah tekanan luar biasa. Sahabat RRI, di Piala Dunia 2026, ketika semua mata tertuju pada gol dan kemenangan, ingatlah, ada satu peluit kecil yang menentukan segalanya. Karena di balik setiap pertandingan besar, ada satu sosok yang memastikan semuanya tetap berjalan adil. Dialah wasit, penjaga keadilan di panggung sepak bola dunia.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Eh, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, benar banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan...

0: merupakan salah satu penyakit jiwa.
1: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
0: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Ina nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh. Informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.

0: dokumen pendukung seperti akta kelahiran, ijazah, buku nikah, dan surat baptis. Pastikan nama tempat dan tanggal lahir pada seluruh dokumen sesuai dan tidak berbeda. Pendaftaran pembuatan paspor dilakukan secara online melalui aplikasi M-Paspor. Proses pembuatan paspor dilayani langsung oleh petugas kantor imigrasi kelas 2 TPI Merauke, Jalan TMP Trikora nomor 88 secara resmi, aman, dan transparan. Lengkapi persyaratan, ikuti prosedur yang benar, dan wujudkan perjalanan luar negeri Anda dengan paspor yang resmi. Paspor siap, rencana jalan pun mantap. Imigrasi melayani dengan sepenuh hati, imigrasi untuk rakyat. Hendarsa Marantoko, Direktur Jenderal Imigrasi.
1: Halo Sobat Toyota, di bulan ini Toyota kembali memberikan program berupa diskon puluhan juta rupiah, DP rendah.

0: ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus,

Terima kasih pendengar kebersamaan kita untuk edisi share di hari Minggu ini tanggal 24 Mei 2026. Dan untuk rangkaian Merauke malam ini, beberapa informasi tentunya sudah kami siapkan ya untuk Anda, informasi dan juga hiburan. Dan pendengar, kita jelang untuk Anda updatekan informasi wilayah Tanah Papua dalam warta berita lintas Tanah Papua sepekan yang nanti akan disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura. Informasi hiburan lainnya tentu masih akan Anda ikuti ya bersama kami Pro 1 RRI Merauke melalui frekuensi radio terestrial kami di FM 94,8 MHz dan juga Anda bisa mengakses siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming kami di www.rri.co.id sampai di pukul 24 waktu Indonesia Timur malam hari nanti. Lebih dulu kami ajak Anda untuk mengupdatekan informasi sepekan dalam warta berita lintas sepekan, lintas Papua sepekan yang akan disiarkan dari Pro 1 RRI Jayapura.

0: Salam jumpa pendengar bersama saya Lina Umasuji dalam paket Papo Selintas sepekan edisi Minggu 24 Mei 2026. Pendengar, aparat kepolisian menetapkan 17 orang tersangka pada kasus kerusuhan di Stadion Lukas NMB pasca pertandingan sepak bola antara Persipura Jayapura dan Adiaksa FC beberapa waktu lalu.
1: Aparat kepolisian hingga saat ini masih terus melakukan penanganan terhadap berbagai tindak pidana yang terjadi pasca pertandingan sepak bola antara Persipura Jayapura dan Adiaksa FC di Stadion Lukas NMB pada 8 Mei 2026 yang lalu yang berujung pada aksi kerusuhan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan, tim gabungan Polda Papua bersama Polres Jayapura telah menerima dan menangani puluhan laporan polisi terkait insiden tersebut. Tercatat setidaknya ada 74 laporan kepolisian yang masuk dengan berbagai kategori, mulai dari kasus curanmor, pencurian biasa, pembakaran, pengeroyokan, pengerusakan, dan penganiayaan. Dari total laporan tersebut, sebanyak 14 laporan polisi telah ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan 17 orang tersangka yang saat ini telah dilakukan penahanan.
2: Dari hasil penanganan perkara tim gabungan Polda Papua dan Polres Jayapura, dikumpulkan sejumlah laporan polisi 74 dengan kategori curanmor, pencurian biasa, pembakaran, pengeroyokan, perusakan, dan penganiayaan. Dengan 14 laporan polisi telah naik ke proses penyidikan dengan 17 tersangka dan dilakukan penahanan, dan 2 laporan polisi diselesaikan melalui mekanisme restoratif justice.
1: Lanjut Kabid Humas Polda Papua, dalam pengembangan kasus, polisi juga berhasil mengamankan 37 unit kendaraan bermotor yang diduga berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi usai pertandingan berlangsung. Dari jumlah tersebut, sebanyak 17 unit kendaraan telah memiliki laporan polisi, 1 unit masih berupa pengaduan di Polsek, sementara 19 unit lainnya belum mendapat laporan maupun pengaduan dari korban.
2: Dari hasil penanganan dan pengembangan perkara pidana, didapat barang bukti 37 unit kendaraan roda 2 yang telah diamankan di Polres Jayapura. Dengan rincian, 17 unit sudah ada laporan polisi, 1 unit berupa pengaduan di Polsek, dan 19 unit belum ada pengaduan dari atau laporan dari para korban.
1: Terkait dengan itu, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito menghimbau kepada masyarakat yang merasa kehilangan kendaraan bermotor saat kerusuhan yang terjadi di Stadion Lukas NMB agar segera mendatangi Polres Jayapura dengan membawa bukti kepemilikan kendaraan yang sah untuk proses identifikasi dan pengembalian barang bukti. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Badan Gizi Nasional mensosialisasikan modul edukasi gizi anak kepada puluhan satuan pelayanan pemenuhan gizi di Kabupaten Jayapura. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan minat anak mengkonsumsi sayur dan memperkuat program makan bergizi gratis.
3: Badan Gizi Nasional BGN melalui bidang promosi dan kerjasama menggelar kegiatan sosialisasi modul khusus kepada 24 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Kabupaten Jayapura. Kegiatan tersebut berlangsung pada Kamis 21 Mei 2026 dengan tujuan meningkatkan minat anak-anak agar mau mengkonsumsi sayur secara rutin. Pelaksana Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional Republik Indonesia, Dr. Gunalan, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program edukasi yang berkelanjutan. Menurutnya, sosialisasi modul ini akan membantu tenaga ahli di daerah untuk menjadi agen edukasi yang efektif.
4: 23 modul yang merupakan bahan promosi dan edukasi yang kebetulan itu adalah tupoksi dari Kedeputian Promosi dan Edukasi Kedeputian Promosi dan Kerjasama. Kenapa kami mulai atau kick off-nya di Jayapura? Karena kami menganggap bahwa Kabupaten Jayapura ini adalah satu daerah yang inovasinya terhadap program MBG itu luar biasa. Kemarin sudah dikunjungi oleh UNICEF, kemudian Tiongkok juga ya, Pak Sunya. Nah, ada 6 testimoni yang sangat baik yang didapatkan di sini. Salah satunya adalah bagaimana minat siswa untuk datang ke sekolah itu jadi lebih baik lagi, lebih tinggi. Kemudian anak-anak tertarik ke sekolah karena mereka mendapatkan menu MBG dan itu menjadi.
3: PLT Deputi berharap seluruh kepala SPPG, ahli gizi dan staf terkait dapat mempelajari modul tersebut secara mendalam. Dengan begitu, informasi edukasi dapat disebarluaskan secara luas kepada masyarakat tanpa BGN harus hadir setiap bulan di lapangan.
4: Gratis. Nah, untuk di Jayapura, kalau tidak salah, ada 24 dapur yang telah beroperasi dan semua baik, dalam kondisi baik. Walaupun memang satu permasalahan yang kami dapatkan itu adalah menu yang masih minim. Jadi menu yang masih minim, kalau saya cek itu masih ada 5 sampai 7 menu, dan ini kan kalau misalnya dibiarkan akan bosan juga anak-anak, sehingga kami dorong para ahli gizi itu bisa membuat variasi menu lagi lebih banyak, sama dengan sekolah-sekolah di Jawa. Sekolah di Jawa itu dapur-dapur di Jawa menunya itu sudah hampir 20-30 menu, jadi itu di rolling terus setiap hari sehingga tidak ada istilah bosan.
3: Sementara itu, Asisten 2 Sekda Kabupaten Jayapura Abdul Rahman Basri menyatakan pemerintah Kabupaten Jayapura mendukung penuh seluruh sektor terkait program SPPG. Dukungan ini termasuk dorongan pengembangan 31 SPPG terpencil tahun 2026 di wilayah terjauh Kabupaten Jayapura. Adi Irfan melaporkan.
0: Sementara itu, pemerintah terus memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG melalui sosialisasi modul pendalaman program hewani dan nabati di Kota Jayapura. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya peserta didik.
5: Asisten 3 Setda Kota Jayapura Ninyoman Sri Antari mengatakan, program makan bergizi gratis menjadi langkah strategis pemerintah dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Menurutnya, keberhasilan program membutuhkan koordinasi, pemahaman mekanisme kerja, serta kemampuan teknis para pelaksana di lapangan.
6: Program strategis nasional ini bukan hanya sekedar program pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi merupakan langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah sebagai generasi penerus bangsa. Pelaksanaan sosialisasi modul pelaksanaan MBG, kita ingin memastikan bahwa seluruh pelaksana program memiliki pemahaman yang sama, baik dari sisi mekanisme pelaksanaan, standar operasional, tata kelola distribusi, hingga aspek kebersihan, keamanan pangan, dan pelaporan. Dengan demikian, pelaksanaan program di lapangan dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.
5: Sementara itu, Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional Gunawan AP menyebut, sosialisasi dilakukan agar seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Indonesia memiliki standar pelaksanaan yang sama. Dalam kegiatan itu juga diperkenalkan 23 modul panduan penguatan program makan bergizi gratis.
7: Kenapa kami memilih Kota Jayapura? Banyak inovasi-inovasi yang atau praktik baik yang dilakukan di dapur-dapur SPPG atau SPPG yang ada di Kota Jayapura ini dan Kabupaten Jayapura, sehingga kami kick-off-nya mulai dari kabupaten kemarin, kemudian hari ini kita di Kota Jayapura. Nah, tujuannya adalah dengan modul yang dipelajari oleh adik-adik kita SPPI, nanti mereka bisa menjadi agen edukasi. Nah, dengan agen edukasi itu berarti yang seperti sampaikan tadi, kalau di beberapa negara yang sudah melakukan program sejenis MBG, itu bukan hanya penerima manfaat saja yang sudah menghitung AKG-nya, tetapi keluarga juga. Karena kan MBG ini hanya sekali kita berikan, dua kali ada tanggung jawab keluarga. Nah, kami berharap dengan mereka menjadi agen edukasi, keluarga juga bisa minimal samalah dengan apa yang penerima manfaat dapatkan. Misalnya nasinya tidak berlebihan, karbohidratnya tidak berlebihan, kemudian proteinnya bisa diatur sehingga angka kecukupan gizi itu bisa didapatkan oleh masyarakat, bukan hanya penerima manfaat. Nah, inilah fungsi daripada kegiatan kita pada hari ini.
5: Dengan adanya variasi menu makanan bergizi, pemerintah berharap tujuan peningkatan kualitas gizi anak-anak dapat terpenuhi secara optimal. Lina Umasugi melaporkan. Paket Papo Selintas sepekan kali ini Anda ikuti dari Radio Republik Indonesia, Jayapura. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua menyiapkan program Kartu Siap Kerja bagi para pencari kerja di Provinsi Papua.
8: Dinas Tenaga Kerja Papua menyiapkan sosialisasi program Kartu Siap Kerja untuk membantu masyarakat memperoleh informasi pelatihan, magang, dan lowongan pekerjaan. Kepala Bidang Tenaga Kerja di Snaker Papua Francisca Arey mengatakan program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah meningkatkan kesiapan pencari kerja memasuki dunia kerja. Menurutnya, perusahaan saat ini membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kemampuan dan keterampilan sesuai kebutuhan industri.
9: Intinya itu mereka kompeten lah, memiliki keterampilan. Jadi mereka bisa ikut kursus-kursus yang ada. Itu kursus-kursus gratis ya, yang penting ada informasi. Kami juga Dinas Tenaga Kerja baru mau sosialisasi tentang Kartu Siap Kerja. Kalau Kartu Siap Kerja itu semua informasi ada di dalamnya. Jadi itu seluruh Indonesia bisa menerima baik yang magang, lowongan kerja, dan juga pelatihan. Pelatihan gratis ya kalau pemerintah yang buat. Pelatihan apa saja.
8: Francisca juga mendorong masyarakat aktif mengikuti pelatihan maupun kursus keterampilan, termasuk program pelatihan gratis. Pihaknya berharap program Kartu Siap Kerja dapat membantu pencari kerja memperoleh akses informasi yang lebih luas. Rezki Kurniawan melaporkan.
5: Pemerintah Kota Jayapura menyiapkan 100 ekor sapi kurban untuk didistribusikan kepada masjid dan paguyuban sosial kemasyarakatan menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wakil Wali Kota Jayapura Rustam Saru mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari visi-misi pemerintah kota dalam mendukung kegiatan keagamaan sekaligus memperkuat toleransi antar umat beragama di Kota Jayapura. Pendistribusian hewan kurban akan diprioritaskan bagi masjid dan tempat ibadah yang selama ini belum pernah menerima bantuan serupa dari pemerintah. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru menyebut penyaluran dilakukan bertahap mengingat jumlah masjid dan tempat ibadah umat muslim di Kota Jayapura lebih dari 100 lokasi.
10: Pemerintah kota satu menyiapkan hewan kurban sesuai dengan visi-misi wali kota itu berjumlah 100 ekor distribusi kepada tempat ibadah dan juga kepada paguyuban sosial kemasyarakatan sebagian. Jadi dua titik. Nah, kita berharap karena jumlah tempat ibadah di kota ini kurang lebih 190 titik, maka yang kita berdasarkan dulu yang belum tersentuh tahun kemarin. Nanti berikutnya lagi kita akan teruskan lagi. Nah, kita berharap bantuan uang kurban ini bisa benar-benar didistribusikan oleh petugas atau pengurus tempat ibadah masing-masing atau paguyuban masing-masing kepada warga betul-betul memang membutuhkan. Dan juga bisa diberikan kepada selain muslim, itu juga dibolehkan. Nanti ada pengaturan dari panitia penyelenggara pemotongan hewan kurban di masing-masing tempat ibadah.
5: Selain itu, pemerintah juga meminta panitia kurban menyalurkan daging secara tertib dan tepat sasaran. Bahkan pembagian daging kurban juga dapat diberikan kepada warga non-muslim sebagai bentuk kebersamaan dan toleransi antar umat beragama. Pemerintah Kota Jayapura juga

0: Sahi Mansoroma memperkuat SDM aparat kampung, Bamuskam, untuk mempertahankan status kampung mandiri.
1: Pemerintah Kampung Tahima Soroma Kayu Pulo menggelar bimbingan teknis bagi aparatur kampung dan badan musyawarah kampung Jumat pagi di Kota Jayapura. Bimtek tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas dan pemahaman aparatur dalam tata kelola pemerintahan khususnya dalam sistem pengelolaan keuangan desa. Hal itu disampaikan Kepala Pemerintah Kampung Tahima Soroma Tommy Octaviano Sibi kepada awak media. Dikatakan Bimtek ini sangat penting untuk memastikan pengelolaan anggaran kampung berjalan transparan, akuntabel dan sesuai dengan regulasi yang berlaku demi mempertahankan status sebagai kampung mandiri.
2: Kegiatan ini juga kami harapkan dapat memberikan satu dorongan bagi Kampung Tahima Soroma untuk dapat lebih mengembangkan Kampung Tahima Soroma ke arah yang lebih baik lagi, di mana sekarang seperti yang tadi dikatakan bahwa kami memang menuju ke Kampung Bina Wisata Bahari. Kami harapkan ada kerjasama dari semua elemen masyarakat sehingga Kampung Tahima Soroma ini dapat lebih baik lagi ke depan. Memang Kampung Tahima Soroma pada akhir tahun 2025 kemarin melalui SK Kementerian Desa, Kampung Tahima Soroma sudah menjadi kampung mandiri. Memang untuk mempertahankan itu sangat sulit, tapi kami harapkan dengan kerjasama dan kami solid di dalam semua elemen yang ada di dalam pemerintah Kampung Kayu Pulau ini, kita dapat mempertahankan kampung ini sebagai kampung mandiri, dan itu kami jaga dan kami tetap bersama-sama menjaga supaya kampung ini tetap ada pada posisi sebagai kampung mandiri. Jangan turun, tapi dia tetap naik ke atas terus. Seperti itu.
1: Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kota Jayapura, Maksi Atanai, mengapresiasi sekaligus menyebutkan peningkatan kapasitas agar aparat kampung bisa terus meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, apalagi Kampung Tahima Soroma kini tengah fokus pada sektor ekonomi kreatif dengan mendorong wilayahnya sebagai kampung wisata bahari.
3: Kampung Tahima Soroma saat ini fokus untuk mendorong Kampung Tahima Soroma sebagai kampung wisata bahari. Fasilitas infrastruktur telah dibangun. Harapan kami kolaborasi terus dengan Dinas Pariwisata untuk kita siapkan kampung ini menjadi kampung wisata yang kemudian banyak peminat yang datang dan orang bisa menikmati segala hal yang ada di sana, wisata dasar laut, pulau pasir dan yang spot-spot yang telah dibangun. Semoga kedepannya akan direalisasikan dengan kolaborasi. Kami harap juga untuk pendampingan dari Dinas Pariwisata untuk operasionalisasi agar dia menjadi satu spot khusus yang kemudian diminati oleh masyarakat, dan itu akan berpengaruh. Ada keunggulan budaya di sana, ada keunggulan alam di sana, tetapi juga keunggulan-keunggulan yang lain menyangkut kreativitas masyarakat yang disiapkan.
1: Lebih lanjut dikatakan integrasi antara aparatur yang melayani status kampung mandiri dan optimalisasi potensi wisata bahari, Kampung Tahima Soroma optimis dapat mendongkrak perekonomian warga sekaligus menjadi barometer baru pariwisata daerah, sehingga 14 kampung lainnya termasuk kampung adat di Kota Jayapura bisa melakukan hal yang sama demi kemajuan kampung dan kesejahteraan masyarakat. Naldik Saulia melaporkan.
0: Dan sekian paket Papua Selintas sepekan, sampai jumpa.

0: Jenderal Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.

Ya, pendengar, beberapa informasi yang sudah kami siapkan ya untuk Anda update-kan dalam rangkaian Merauke malam ini. Di antaranya beberapa informasi internasional dan juga nasional ya.

menit waktu Indonesia Timur ya. Anda juga akan kami ajak untuk mendengarkan ya obrolan dalam program acara Ngobras, ngobrol bersama komunitas ya. Dan tepat nanti di pukul 20:15 waktu Indonesia Timur, Ngobras obrolan bersama komunitasnya. Topiknya adalah berkarya dalam melodi, yang nanti ada 3 bintang tamu kita yang akan hadir langsung di studio Pro 1 RRI Merauke ya. Iya, alumni bintang radio RRI Merauke dan juga tentunya sekaligus penyanyi Merauke. Mereka nanti akan hadir ya, dan juga kita akan bahas terkait dengan karya single terbaru mereka dan juga tentunya berkaitan dengan aktivitas yang saat ini sedang mereka geluti juga ya, di samping tetap terus ada yang masih aktif ya sebagai seorang mahasiswa dan juga tentunya ada yang sudah bekerja. Dan nanti kita akan ngobrol bersama di pukul 20:15 waktu Indonesia Timur. Beberapa informasi yang sudah kami siapkan lebih dulu Anda update-kan. Di antaranya informasi yang berkaitan dengan informasi yang dikutip dari laman portal berita rri.co.id terkait dengan IPTEC, fokus ke bulan dan Mars, NASA rombak struktur dan juga percepat misi antariksa. Ya, informasinya untuk Anda update-kan bahwa administrator NASA ya, Jared Isaacman mengumumkan langkah arah kebijakan dan juga struktur organisasinya guna untuk mempercepat misi eksplorasi luar angkasa. Dan Jared juga menyebutkan ya bahwa program Artemis dilanjutkan dengan targetnya pendaratan kembali manusia ke bulan. Dan melansir laman resminya di hari Minggu ini tanggal 24 Mei 2026, hal ini menyusul keberhasilan misi Artemis 2. Dan NASA juga menargetkan membangun kehadiran manusia di sana secara permanen melalui proyek Moonbase. Ya, upaya ini dilakukan secara bertahap memanfaatkan teknologi baru dan kolaborasi internasional sebagai fondasi menuju misi berawak ke Mars. Selain itu juga NASA mendorong penggunaan energi nuklir di luar angkasa melalui Space Reactor Office. Dan teknologi ini diharapkan menjadi kunci dalam mendukung misi jangka panjang baik di permukaan bulan maupun juga eksplorasi lebih jauh ke tata surya. Dan untuk itu, dalam mendukung target tersebut ya, NASA akan merombak struktur organisasi agar lebih berorientasi pada misi. Salah satu perubahan utama adalah penggabungan divisi eksplorasi dan operasi antariksa menjadi Human Space Flight Mission Directorate. Ya, Directorate dan atau disingkat HSMD. Dan di sisi lain, divisi riset aeronautika dan juga teknologi ruang angkasa digabung menjadi Research and Technology Mission Directorate RTMD. Dan divisi ini berfokus pada pengembangan teknologi terobosan termasuk sistem propulsi dan juga komunikasi. Dan meski melakukan rekruturisasi besar juga
Ya, restrukturisasi besar NASA menegaskan bahwa tidak akan ada pemutusan hubungan kerja, penghentian program maupun juga penutupan fasilitas. Sebaliknya, lembaga ini akan mengoptimalkan sumber daya, memperkuat kompetensi inti, serta memperluas kolaborasi dengan sektor komersial dan juga internasional.

0: sekarang.
1: Semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Kita lanjut lagi ke informasi berikutnya ya pendengar. Dan kali ini kalau tadi Anda sudah dengarkan informasi IPTEK internasional, kita ke informasi budaya. Ya, yang mana Menbud Fadli menilai minat generasi muda terhadap keris meningkat. Dan selengkapnya untuk Anda updatekan ya dari laman portal berita rri.co.id bahwa Menteri Kebudayaan Menbud Fadli Zon menilai minat generasi muda terhadap keris Indonesia terus meningkat di era digital. Menurutnya keris sebagai budaya material memiliki daya tarik tersendiri karena dapat dimiliki, dirasakan, dan dikoleksi secara langsung. Ia mengatakan kehadiran benda budaya fisik menjadi penting di tengah perkembangan teknologi digital. Ia menilai keris tidak hanya memiliki nilai sejarah dan seni, tetapi juga menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Indonesia. Dan ia menjelaskan keris merupakan bagian dari material culture yang dapat diwariskan dan dijadikan bagian dari kehidupan budaya masyarakat. Dan juga keberadaan keris yang bisa dimiliki dan disimpan menjadi salah satu faktor generasi muda mulai tertarik terhadap budaya perkerisan. Ia menegaskan pemerintah akan terus mengembangkan ya literasi dan juga narasi positif tentang keris agar semakin dikenal oleh masyarakat luas khususnya generasi muda. Dan empu wanita asal Sumenep, Ika Arita, memiliki cara tersendiri untuk memperkenalkan budaya keris kepada generasi muda. Salah satunya melalui kegiatan edukasi dan literasi budaya. Sebelumnya juga kegiatan pengenalan budaya keris ini pernah diselenggarakan di Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep. Acara tersebut dihadiri oleh para pegiat budaya Pelar Agung Desa Aeng Tongtong. Ia mengatakan kegiatan itu digelar untuk memperingati 17 tahun penetapan keris di Indonesia, keris Indonesia oleh UNESCO, dan penetapan tersebut berlangsung pada tanggal 25 November 2005 sebagai warisan budaya tak benda dunia. Ya, dan sebagai pengrajin keris dan daerah yang mengusung branding keris, kegiatan ini menjadi penting untuk mengenalkan ya keris kepada generasi muda. Dan keterangan tersebut disampaikan saat menghadiri acara Kacareta Asanding Keres Desa Aeng Tongtong, Saronggi, Sumenep, Jawa Timur pada ya pada hari Rabu ya. Dan juga menurutnya kegiatan tersebut tidak hanya menghadirkan diskusi tentang keris di era modern, tetapi juga menggelar tur desa keris untuk memperkenalkan proses pembuatan dan nilai budaya keris kepada generasi muda. Dan pendengar, nanti tepat di pukul 20 waktu Indonesia Timur ya, Anda akan dengarkan yaitu paket drama radio ya di kebersamaan kita untuk edisi siar hari Minggu ini di tanggal 24 ya, tanggal 24 Mei 2026, yaitu drama radio produksi RRI Gunung Sitoli dengan judul Salahku Bukan Salah Ibuku. Dan juga jangan lupa nanti tepat di pukul 20 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur ya, nanti akan live obrolan ngobras ya, obrolan bersama komunitas, dan kita punya 3 bintang tamu yang nanti akan langsung ada dalam obrolan tersebut ya, dengan judul
berkarya dalam melodi. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi.

Apakah aku salah jika mencintai dan terlalu berharap banyak pada ibuku? Dan apakah aku salah jika aku takut kehilangan ibuku? Sejak kepergian ibu, aku tidak bisa melakukan apa-apa. Aku ingin sekali seperti ibu, bisa segalanya. Kerja di kantor bisa. Selesai itu ibuku pulang ke rumah dan kembali menjadi ibu rumah tangga yang mengurus kami, baik dari makanan, pakaian, dan semuanya. Kenalkan, nama aku Mila. Aku sekarang berusia 25 tahun. Aku belum dapat kerja dan aku juga belum menikah. Jujur, aku tinggal sebatang kara. Keluarga ayahku dan juga ibuku berjauhan. Mereka selalu marah sama aku jika aku butuh perhatian dari mereka.

0: Emila, apa kamu tidak pulang, Mbak Nugu? Mungkin ada kerja di rumah. Pesan tante, kamu bersihkan sedikit rumah kalian itulah. Rumputnya sudah terlalu tinggi. Jangan sampai ular masuk, baru tahu rasa.
1: Ih, tante ini. Iya. Tapi nantilah tante, aku kan masih mau di sini loh, adem soalnya.
0: Jangan iya-iya saja. Makanya kamu jangan terlalu manja saat ibu kamu masih hidup.
1: Ih, apaan sih tante?
0: Tante sering bilang sama ibu kamu agar kamu jangan terlalu manja. Tapi ibumu malah bilang sama tante, gak apa-apa selagi masih ada nyawa di badan, dia akan mencintaimu sepenuh jiwa raganya. Sebenarnya sih tidak salah, cuma caranya itu. Dia juga bilang, kasihan kalau kamu dikerasin, diajarin ini itu soal rumah atau mengurus rumah, karena hanya kamu anak perempuannya satu-satunya. Kamu juga.
1: Ih, apa sih tante?
0: Bukannya belajar dari sekarang, bagaimana cara mandiri, bagaimana masak, bagaimana cuci baju. Tante juga capek loh, nyuci baju kamu terus. Kamu sudah 25 tahun loh, malu sama sepupukmu yang sudah lebih mandiri dari kamu.

Jujur, saat aku dengar perkataan dari tanteku, rasanya sakit kali, ingin marah. Aku juga malu. Entah kenapa akhir-akhir ini hatiku sangatlah sensitif. Jika aku diperintah seperti itu, inikah rasanya jika ibu sudah tiada di samping.

0: Bagaimana Mila? Apa kamu bersedia menikah dengan Reno? Anaknya Pak Budi. Anaknya baik dan mapan lagi. Kalian kan dari kecil berteman baik. Biar bisa mengurus kamu juga kan. Kalau kamu sudah menikah, maka tanggung jawab paman ya setidaknya berkuranglah.
1: Maaf ya paman, saya kan tidak mengenal loh paman, pria yang ingin paman nikahkan dengan aku. Kan sudah lama, itu kan kami waktu kecil. Aku takut aku tidak bisa menjadi istri yang baik buat dia dan keluarganya loh paman.
0: Ya makanya kamu kenalan dulu.
1: Tapi
0: paman gak mau lama-lama ya. Paman juga punya keluarga yang ingin paman besarkan. Tantemu juga. Gak ada waktu liatin dan pantau kamu setiap harinya di rumah itu loh.
1: Ya itu kan salah paman sendiri Bali. Kenapa aku dipantau terus? Aku juga kan gak maksa paman dan tante loh untuk mencarikan jodoh buat aku. Aku ini udah besar loh paman, tante. Aku bukan anak kecil lagi.
2: Lalu kamu mau jadi apa? Kau tidak menikah. Disuruh sekolah juga tidak mau. Disuruh kerja juga selalu gagal. Katanya semua pekerjaan terlalu berat. Lalu kamu menginginkan pekerjaan seperti apa? Mau jadi konten kreator? Iya.
1: Ih, kenapa tante sama paman dulu bah? Seakan-akan marah wih sama aku. Aku salah apa sih paman, tante? Aku punya rumah loh. Aku ingin tinggal di rumahku sendiri, tanpa paman, tanpa tante. Aku capek loh dimarah-marahi terus seperti ini. Bukan aku yang tidak mau kerja, tapi aku sama sekali tidak tahu cara kerja seperti apa yang aku suka. Dari kecil dan setelah ibuku tiada, aku tidak pernah diajari untuk kerja. Jadi jangan salahkan aku.
0: Jadi begini Mila, paman sama tante tidak salahkan kamu. Dari awal paman bicara tidak ada yang menyalahkan keadaanmu. Ini hanya bentuk tanggung jawab paman sama kamu, biar kamu tidak jadi anak yang tidak ada arah. Kalau kamu menikah, ada suamimu yang akan mengurusmu. Kamu anak perempuan dan sudah berumur 25 tahun. Ya tentu sudah layak menikah.
1: Aku tidak bisa, wih paman he. Aku tidak mau. Sama halnya paman sama tante wih menjebak aku untuk menikah dalam keadaan tidak tahu apa-apa seperti ini. Ah, udahlah ah.
0: Mila, paman belum selesai bicara Mila.
2: Sudah, jangan dipaksakan. Nanti dia malah kabur kemana-mana. Inilah salah ibunya, yang tidak pernah mengajari anaknya. Cuci bajunya saja tidak bisa. Masa air saja takut. Aku juga capek loh bang, jadi tukang cucinya. Anak kita saja menyapu sudah bisa. Cuci piring sudah jago. Dulu Mila ini apa-apa selalu ibunya. Akhirnya ibunya tiada. Anaknya jadi bingung. Mau ngapain?
0: Ya mau bagaimana lagi. Ini juga salah kita yang tidak membimbingnya.
2: Sebentar dulu. Lah, kok salah kita? Salah saudara kamu lah yang terlalu manjain anaknya. Mentang-mentang duitnya banyak, akhirnya anaknya apa-apa dilayani. Gini nih jadinya. Urus dong anak saudaramu itu.
0: Pusing. Bikin pusing saja. Tidak istri, belum lagi keponakan. Alah, pusing kepalaku.

0: Hari ini aku lalui secara perlahan. Aku mulai membiasakan diri. Apa-apa aku usahakan sendiri. Satu persatu aku mulai mencari modal usaha. Ada tabungan yang dulunya sudah disiapkan kedua orang tuaku untuk biaya kuliahku. Aku alihkan untuk modal usaha. Aku ingin jualan, ya meski kecil-kecilan di depan rumah. Semoga ini bisa merubah diriku dan terbiasa tanpa ibu lagi di sampingku. Meskipun aku sangat merindukanmu. Aku kesusahan, Bu. Hidupku susah di sini, Bu. Aku tidak salahkan paman sama tante. Aku juga tidak salahkan mama yang dulunya terlalu mencintaiku. Hingga aku tidak bisa melakukannya sendiri. Bu, kamu lihat aku kan? Bantu aku, Bu. Agar usahaku ini bisa menjadi modal hidup baruku nanti. Aku pasti bisa, Bu. Aku pasti bisa. Meskipun aku ragu, Bu.
1: Salahku bukan salah ibuku.

0: Yen, setelah kulihat-lihat, si Adit itu kok ada yang beda ya sama dia?
1: Beda gimana maksudnya?
0: Iya, dari perubahan fisik dan bentuk tubuhnya aja sudah kelihatan. Coba kau lihat sekarang si Adit, semakin kurus aja. Terus matanya merah dan cekung, mukanya pucat. Terus tatapan matanya agak kelihatan kosong gitu. Jangan-jangan dia pakai narkoba lagi.
1: Hush, jangan asal ngomong. Siapa tahu dia lagi sakit kan?
2: A few moments later.
0: Itu kan, aku bilang juga apa? Si Adit pakai narkoba.
1: Ih, jadi takut dengarnya.
0: Makanya sebagai anak muda, kita saling mengingatkan saja. Kalau pakai narkoba itu nggak enak. Hidup jadi susah. Masa depan gelap gulita. Ah, pokoknya nggak enak. Jauhi narkoba dan jangan dicoba.

0: yang langsung live dari studio Pro 1 RRI Merauke untuk malam hari ini ya, di spesial program acara Ngobras, obrolan bersama komunitas dengan topiknya adalah berkarya dalam melodi. Ini sekaligus juga kita reunian ya dengan para alumni bintang radio RRI Merauke ya. Oke. Dan malam hari ini di studio sudah hadir ada Bonifacius Hoilet Yaan, kemudian juga ada Fitra Aulia dan Uto Alvaro. Mereka bertiga ini adalah penyanyi Merauke ya. Oke. Ada yang alumni juga ya, bintang radio RRI Merauke. Nah, kita akan ngobrol terkait dengan karya mereka ya, untuk beberapa single yang sudah dirilis. Ini karyanya dari anak Merauke. Nah, bagaimana mereka juga menyempatkan waktu yang ada, karena memang sebagian ada yang fokus kerja ya, ada juga yang masih statusnya sebagai mahasiswa ya, atau mungkin saat ini masih tetap menikmati waktu santainya dulu. Nanti kita akan ngobrol dulu ya sama mereka. Saya sapa dulu di studio yang sudah hadir malam hari ini. Halo, selamat malam. Hai.
1: Selamat malam, Kak.
2: Halo, selamat malam, Kak.
0: Kok kayak ragu-ragu ya? Cek-cek mic dulu deh. iya. Ada ini mau dibilang sebagai seorang apa ya? Yang punya label apa, musik Merauke ya, lokal, atau mau jadi seorang bukan komprator ya. Komposer juga. Tapi ya sutradara juga kayaknya iya ya. Kayaknya banyak sekali dia punya pekerjaan tambahan. Oke, Ian ya. Oke. Yang dikenal dengan nama Ian Flow. Ya. Baik, kita malam hari ini sekaligus reunian. Dan apa kabar buat semua bertiga yang ada di studio?
3: Alhamdulillah baik.
1: Puji Tuhan baik.
2: Puji Tuhan sangat baik. Ganti-gantian ya kita ngomong.
0: Ya, ganti-gantian. Tapi mic-nya kan masing-masing toh. Oke. Nah, ini boleh diceritakan sedikit ya untuk semua pendengar Pro 1 yang sedang mendengarkan, baik melalui FM 94,8 MHz radio terestrial FM ya, dan juga yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital, baik itu pendengar yang ada di wilayah Papua Selatan ya, Asmat, Mapi, juga Boven, bahkan Senusantara, yang tentunya selalu monitor juga pantau siaran Pro 1 RRI Merauke. Kita ingin tahu juga nih, setelah kalian ada Fitra, tahun berapa ya ikut bintang radionya?
3: Mulai ikut bintang radio itu dari tahun 2022.
0: Terakhir
3: tahun kemarin
0: 2025. Bonifacius juga ya?
1: Kalau saya, iya kakak, saya ikut dari tahun 2025 kemarin.
0: Barusan?
1: Iya.
0: Oke. Uto?
2: Kalau saya kakak tidak sempat ikut kakak.
0: Iya, jadi Uto punya gelar memang hanya sebagai penyanyi Merauke, tapi bukan alumni-nya kita. It's okay. Ya, yang pastinya kalian punya talenta yang luar biasa dalam hal bernyanyi ya. Dan kita ingin ketahui dulu nih, setelah sudah lama kita tidak ketemu, terutama Bonifacius dan juga dengan Fitra ya. Ini sekarang aktivitasnya apa nih? Nanti kita juga ingin tahu aktivitasnya Uto.
1: Oke, dari saya duluan. Kalau saya,
0: silakan.
1: Ya, kalau dari saya aktivitas saya ya mahasiswa.
0: Mahasiswa, ya. Oke. Berarti sudah sah menjadi seorang mahasiswa ya?
1: Iya,
0: sudah. Semester berapa sekarang?
1: Sekarang masuk semester 6.
0: Oh, saya kira barusan loh ya, barusan selesai SMA tahun kemarin dan juga mungkin masih semester-semester 2 kah? Ternyata sudah semester 6.

0: Iya, sudah
1: luar biasa ya. Kayak Tuhan. Cepat sekali ya. Iya. Oke, jadi semester 6 dan fokus di studi dan juga why not ya, bisa kembangkan potensi yang ada khususnya bernyanyi ya.
0: Iya, betul.
1: Oke, jadi memang betul pure status mahasiswa ya, ya. Tanpa nyambi mungkin kerja gitu tidak?
0: Tidak, tidak. Belum.
1: Oke, ya. Belum ya.
0: Iya.
1: Kalau Fitra?
2: Kalau kegiatan sehari-hari ngajar, pagi ngajar, siang sampai sore kuliah.
1: Oke, mengajar bidang studi apa?
2: Bidang studi agama.
1: Agama ya. SD, SMP atau SMA?
2: SD.
1: SD.
2: Tingkat SD.
1: Oke, sudah lama?
2: Alhamdulillah udah berjalan 4 tahun.
1: 4 ngajar. Tahun ya?
2: Iya.
1: Nah, itu aktif juga mengajar sekaligus menjadi seorang mahasiswa.
2: Iya.
1: Sudah semester berapa?
2: Semester 6.
1: Oh, sama ya dengan Bonifacius
2: iya,
1: ya?
2: Sama.
1: Oke, tapi jurusannya beda ya?
2: Jurusannya beda.
0: Beda,
2: beda kampus juga.
1: Oh, beda kampus juga. Kalau Fitra, apa jurusannya?
2: Ilmu tarbiyah.
1: Oh, ilmu tarbiyah. Iya. Oke, jadi fokus ke religi ya?
2: Iya.
1: Kalau Boni?
0: Kalau saya ilmu hukum.
1: Ilmu hukum,
0: iya.
1: Oke, baik. Nah, itu aktivitasnya dari Fitra ya. Waduh, itu bagaimana bagi waktunya itu ya?
2: Berat
1: jadi,
2: sih,
1: pagi,
2: tapi jalani.
1: Pagi ngajar.
2: Iya, pagi ngajar.
1: Terus?
2: Siangnya kuliah sampai sore.
1: Oke, tapi sampai saat ini tidak terkendala ya dengan jam-jam kuliah ya? Atau masih bisa untuk di... ya, sweet-sweetkan gitu.
2: Ya, alhamdulillah bisa. Dibisa-bisain.
1: Akhirnya kan sampai di semester 6 kan?
2: Iya.
1: Oke. Okay. Kalau Uto bagaimana Uto? Uto fokusnya di mana nih? Fokus lagi sudah fokus kerja atau mungkin juga sama ya nih kerja sambil kuliah?
3: Kebetulan kakak kalau saya juga masih kuliah. Semester akhir kakak.
1: Oh, semester akhir. Oke, okay. Jurusan apa nih?
3: Jurusan ilmu administrasi kakak.
1: Oke, okay, baik. Terus?
3: Sama paling kegiatan selain kuliah ya menyanyi kakak di kafe. Biasa dengan kekayaan juga begitu, temani kakak.
1: Oke, okay, baik. Jadi itu aktivitas kalian bertiga ya?
3: Iya.
1: Untuk saat ini. Oke, okay, baik. Nah, ini terkait dengan singlenya kalian ya. Ini boleh diceritakan sedikit ya, awalnya seperti apa, terus bekerja sama dengan siapa? Oke, kira-kira saya dari Uto dulu kah? Atau terserah kalian bertiga?
2: Mewakili aja.
3: Mungkin dari saya dulu kah Pak ya, karena sapu video yang di luar keluar ya.
1: Oke, okay. itu tahun berapa itu kira-kira? Atau barusan tahun ini?
3: Baru tahun ini juga kakak sama-sama dengan... teman berdua ini. Jadi mungkin kalau kerjasamanya dengan kekayaan ini pertama mungkin karena kita
1: berarti
3: sering
1: kerjasama dengan kekayaan itu sudah terjawab ya.
3: Langsung dengan kekayaan.
1: Terus?
3: Terus mungkin awal mula untuk bangun kerjasamanya ini dari mungkin kita sama-sama sering-sering ketemu di kafe nyanyi, terus kakak diajak supaya kita buat lagu atau buat rumah produksi begitu untuk teman-teman dari Pemuda Merauke yang punya bakat untuk bernyanyi. Karena mengingat banyak teman-teman yang ikut-ikut lomba, tapi setelah dari lomba begitu saja begitu kan.
1: Okay.
3: Jadi kakak Ian punya tujuannya itu biar apa?
1: Tetap terus ya.
3: Terus berkarya begitu. Betul. Dan berkembang untuk di bidang musik ini dari Papua Selatan. Setelah itu kakak Ian ajak saya, kita buat lagu dan akhirnya terciptalah lagu yang berjudul Bukan Denganku. Setelah dari saya, kita berencana untuk berlanjut dan akhirnya kekayaan memilih Fitra.
1: Oke, tarik lagi Fitra ya. Seperti itu ya, jadi itu proses dibalik lagu single yang kalian punya masing-masing ya. Dan memang sama-sama satu produknya ya. Produknya anak Merauke sendiri ya. Oke,
0: okay.
1: Ya, yang mana kalian bekerja sama proses di balik lagunya dengan Kak Ian Flo ya. Nah, itu kalau boleh tahu nanti masing-masing nih. Kalau Fitra bergabungnya sama juga di tahun yang sama, bulan yang sama, atau bulan yang berbeda?
2: Iya.
1: Tahunnya sama,
2: tahunnya bulan sama, berbeda. Bulannya berbeda.
1: Oke. Okay. Bulan apa itu kira-kira?
2: Bulan April.
1: Bulan April ya. Kalau Uto tadi bulan berapa?
3: Kalau saya kayaknya fleksibel deh kakak.
1: Satu single atau sudah berapa single tuh?
3: Kalau untuk single baru satu kakak.
1: Baru satu.
3: Cuma kalau perencanaannya kan sudah memang dari sebelum-sebelumnya tuh kakak.
1: Oke, jadi itu bertahap ya, iya, punya iya. Uto ya.
3: Iya.
1: Ada sekitar berapa lama tuh kira-kira?
3: Kurang lebih 2-3 bulan begitu kakak kita membicarakan hal ini.
1: Mm-hmm.
3: Baru akhirnya terrealisasikan gitu.
1: Oke, okay, baik. 1-2 bulan saja ya. Oke, Fitra, bagaimana Fitra? Itu di bulan April ya?
2: Iya. Yeah.
1: Oke, okay. Bulan April terus kemudian langsung iya atau ada kayak
2: langsung iya?
1: Langsung iya.
2: Iya. Yeah.
1: Oke, okay, baik. Karena memang kayaknya Fitra juga ingin lanjutkan ya. Dalam arti punya single sendiri ya. Oke. Okay. Yeah. Karena kan masing-masing itu sebenarnya sudah punya bakat ya, tinggal bagaimana ada yang mewadahi dan ketika kalian dan teman-teman di balik layar itu siapa, memberikan siapa kesempatan, oke, okay, siapa sih yang tidak mau terima ya toh?
3: Kita memanfaatkan situasi juga ya.
2: Ini nyari panggung nih ya.
1: Betul. Kan setidaknya kalian punya talenta itu tidak istilahnya mubazir atau terbuang sia-sia begitu ya.
0: Betul.
1: Iya kan? Oke, kalau dari Fitra itu judul lagunya apa sih?
2: Kalau dari aku judulnya Merelakanmu.
1: Merelakanmu. Tapi bagaimana waktu pas awal-awal dengar lagu tersebut ya? Apa bisa menyesuaikan, beradaptasi dengan lagunya dan alur cerita?
2: Ya kebetulan itu lagunya itu kayak balasan dari lagunya kakak Uto.
1: Oh begitu?
2: Iya.
1: Oke, okay, baik. Jadi agak nyambung gitu ya. Nah itu kalau Fitra ya. Nah kalau dari Bone?
0: Kalau saya lagu yang saya nyanyikan ya dengan judul Mati Rasa itu baru keluar bulan ini.
1: Bulan ini?
0: Iya.
1: Singlenya ya?
0: Iya, betul.
1: Oke, okay, baik. Itu baru bulan ini. Tapi kalian bertiga punya masing-masing single yang sudah digarap, sudah dipublish di YouTube juga. Itu kira-kira viewersnya sudah berapa banyak tuh masing-masing?
3: Mungkin yang paling banyak masih dipegang oleh Ican ya.
1: Iya kan?
2: Ada berapa ya? 4.000 ya?
3: 4.000
2: ya?
0: Sama Tuhan.
1: Luar biasa. Padahal dia baru ya?
2: Iya.
3: Masanya luar biasa. Masanya luar biasa.
1: Ini kayaknya mungkin satu kepulauan KI kah apa ya?
3: Anak gereja tuh kakak.
1: Oh betul. Puji Tuhan. Oke, baik. Jadi masih dipegang sama Ican ya?
0: Iya, kakak.
1: Oke. Kalau berkaitan dengan kalian bertiga sendiri ya, punya single sini, perasaannya bagaimana ketika ada penawaran seperti itu, terus langsung sudah tidak hanya sekedar audio ya yang dibuat, direkam, tapi ini langsung audio visual. Tanggapannya bagaimana nih masing-masing dari karya anak Merauke sendiri nih, dari produk lokal?
0: Oke, saya mewakili kakak ya. Kalau dari kami, kami sangat bersyukur dan terima kasih karena masih ada kesempatan untuk kami untuk berkarya. Terima kasih juga untuk kakak Yan yang selalu support kita. Perasaan kami semua senang karena ya itu yang tadi kakak bilang, bukan audionya saja yang dibikin, tetapi video klipnya juga. Jadi ya puji Tuhan.
1: Ya. Oke, okay, itu kolaborasi dan timnya ya.
0: Iya.
1: Nah ini berkaitan dengan penggarapannya sendiri masing-masing nih, mulai dari Uto, kemudian Fitra dan juga dari Ican sendiri nih. Saya tadi panggilnya Bone, saya tuh pikirnya pertama panggil tuh apa ya, saya lupa. Oke, okay, itu itu membutuhkan berapa lama beradaptasi sehingga rekaman audionya jadi, kemudian persiapan untuk audio visual, penggarapan videonya ya, dan itu kalian mandiri atau ada dukungan kira-kira? Silakan kalian bertiga nanti masing-masing jawab.
0: Iya, kalau mungkin dari saya sih berapa hari sih kakak?
1: Itu ya. dari Ichan ya?
0: Iya, dari audionya buat rekaman terus lanjut ke video klip itu mungkin cuman ya satu minggu ya. Okay. Untuk kalau ya dukungan ya ada sponsor-sponsor yang bantu kami juga, terima kasih.
1: Okay, baik. Ada berarti kalau dari Ichan ini tidak terlalu susah ya untuk beradaptasi?
0: Iya, betul.
1: Pembuatan video klipnya bagaimana? Aman juga?
0: Aman juga, lancar, puji Tuhan kakak. Satu hari sih ya selesai.
1: Satu hari?
0: Iya.
1: Tapi itu bukan maksudnya satu hari hitungan jam, tapi seharian full? Atau?
0: Iya, kurang lebih begitu kakak.
1: Baik, kalau dari Fitra bagaimana nih ceritanya?
2: Kalau dari saya, pembuatan audionya juga sama, satu minggu. Pembuatan videonya juga berlangsung satu hari.
1: Oke.
2: Namun di waktu yang berbeda.
1: Karena
2: bulan yang berbeda.
1: Oh begitu waktunya ya. Karena sesuaikan dengan jam mengajar lagi.
2: Iya.
1: Oke, baik. Kalau Bone kan fokus di kuliah, jadi mungkin pas waktu free-nya kuliah bisa untuk garap audio. Mungkin begitu Kapa?
0: Iya betul banget.
1: Kalau itu bagaimana?
3: Kalau saya mungkin kurang lebih hampir mirip juga ya kakak, kayak mereka berdua ini. Tapi mungkin kalau saya kan memang betul-betul temani kakaian dari kerja musiknya dari awal, jadi memang betul-betul beradaptasi dengan apa musiknya, audionya, semua segala macam, jadi bersahabatlah dengan lagunya.
1: Okay, baik.
3: Terus untuk pembuatan video juga kakak saya buat dalam satu hari. Terus diedit juga malam itu. Jadi kita buatnya dari pagi ya.
1: Jadi kalau apa Uto ini dia apa namanya sekaligus bantu ya.
3: Iya kakak.
1: Untuk pembuatannya ya.
3: Iya.
1: Oke, baik. Kalau dorong dua nih kayaknya memang sibuk dengan kuliah dan pekerjaan. Terus juga Ichan dia punya kegiatan di gereja, jadi memang
0: betul.
1: Dia tidak turun langsung ya.
3: Jadi kita hanya minta doa dari Ichan selalu.
2: Karena dia ini pemantik ya.
1: Oke, baik. Itu ceritanya kalian bertiga nih ya. Nanti saya juga akan cari lagunya kalian bertiga untuk kita dengarkan ya.
0: Iya.
1: Singlenya karena sudah ada di YouTube, jadi otomatis kita bisa langsung dengar. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana kalian bertiga melihat potensi dan juga bakat yang dimiliki sama teman-teman kalian juga yang ada di Merauke nih ya. Oke, mengingat bahwa pasti kalian punya kerinduan yang sama ya, dalam arti ada punya single ya, dan juga tidak hanya sekedar karya yang boleh dibilang hanya sebentar, tapi dia bertahap dan karya itu benar-benar apik dibuat untuk dinikmati oleh banyak orang begitu ya. Oke, ini bagaimana tanggapan kalian dan juga masing-masing dari kalian pasti apakah sama punya genre musik dan cenderung lagu-lagu yang sama kayak ciri khasnya kakayaan flow kah atau berbeda sedikit?
2: Kalau dari saya berbeda sih.
1: Oh berbeda.
2: Saya lebih ke dangdut. Oh sebenarnya.
1: Begitu. Begitu.
2: Cuman tidak dapat pasarnya di sini.
1: Oh begitu. Baik, berarti genrenya berbeda ya.
2: Tapi cukup senang sih dengan lagunya.
1: Tapi dia dangdut, buat dangdutnya ini pasti bukan dangdut yang koplo ya, modern ya pasti. Ketukannya. Atau gimana?
2: Iya, dangdut modern.
1: Oh, dangdut modern. Tapi gimana Fitra, begitu pas dikasih genre, disodorkan genre dangdut begitu, terima?
2: Bagaimana kan?
1: Maksudnya begitu pada saat Kak Yanflo sodorkan genrenya berbeda, dari yang biasanya mungkin Fitra nyanyikan ya, atau ikut-ikut lomba ya kan. Terima atau agak sedikit ragu-ragu atau bagaimana?
2: Terima, karena oh, lagunya juga bagus. Oh. Alhamdulillah aku juga bisa menyesuaikan sih oh, gitu, untuk lagu pop.
1: Baik-baik, tapi kan selama ini lebih banyak Fitra bawakan lagu-lagu yang pop kan?
2: Iya, karena gak ada pasar dangdut.
1: jangan salah.
2: Jadi tidak kelihatan nih dangdutnya.
1: Siapa tahu bisa masuk di playlistnya, kita punya program pro dangdut kan?
2: Ya, bisa siapa tahu Bintang Radio bisa buat lombanya.
1: nanti coba bisa ini, kita usulkan nanti kalau ada genrenya dangdut.
2: Gak tahu itu di SSC kan tidak.
1: Oke, kalau dari Uta sama Ichan bagaimana?
3: Kalau kita berdua mungkin sesuai ya Ichan
0: pas, ya. Pas ya, betul pas.
3: Karena mungkin kekayaan juga ada pecinta dengan kakak almarhum Glenn Frey,
0: iya,
3: kita juga
0: banget.
1: Jadi suka, jadi aman.
3: Iya, jadi ya, aliran musiknya
0: pas di kita.
1: Yang tidak enaknya di Fitra ya.
3: Fitra mencoba keluar dari zona nyaman ya.
1: Aduh, oke baik. Kita nanti akan break dulu sebentar dan kita dengar lagu yang punya mereka bertiga ya di menit ke-38 ini. Tapi nanti juga saya akan kasih masing-masing dari mereka bertiga ini, kita dengar mereka punya suara langsung gitu ya. Tapi liriknya bukan dari satu single full, tidak, yang bagian-bagian refnya saja begitu. Oke. Nah, sebelum nanti kita dengarkan lagu nih, tanggapan dari kalian bertiga punya lagu masing-masing, atau mungkin dari Fitra menanggapi punya Uto dan punya Ichan, atau sebaliknya nanti Uto juga tanggapi punya Ichan dengan Fitra, bagaimana nih ketika kalian bertiga melihat hasil produksinya? Silahkan.
2: Kalau dari aku lihat hasil dari punya mereka ini bagus sih, luar biasa, sangat menyentuh hati.
1: Oke.
0: Okay. Kalau dari saya ya, untuk hasil dari kita bertiga, saya dan kakak berdua ini luar biasa semua kakak, mantap dan ya.
2: Mantap.
0: Mantap.
3: Jos ya, jos.
0: Jos.
3: Kalau dari saya mungkin kurang lebih ya sama kayak mereka berdua, sangat-sangat puas karena memang lagunya sedih ya, yeah, dan berkesinambungan semua ya kakak.
1: Oke. Nah, kita coba dengarkan lagunya Uto dulu ya. Nanti setelah itu baru kita kembali lagi untuk ngobrol di program acara Ngobras ini ya. Nah, sebelum nanti kita dengar Uto pula lagu, sedikit mungkin cerita di balik lagu ini kah? Dia terkait apa sih sebenarnya judulnya Bukan Denganku, Uto?
3: Mungkin lagu Bukan Denganku nih, bagaimana yang mau ceritanya kakak, saya juga sedikit bingung ini.
1: Wah, ini kalau bingung ini berarti benar-benar nyambung dengan kehidupan kah, apa fakta yang terjadi kah?
3: Kebetulan tidak kakak.
1: Oh, tidak.
3: Mungkin Fitra yang mengalami ya. Karena kebetulan kakak yang versinya saya Bukan Denganku kan judulnya di belakang ada hashtag merelakanmu. Mm-mm. Itu lagunya Fitra.
1: Oh,
3: jadi gitu. Isi lagunya sebenarnya kita sama kakak, cuma berbeda aransemen, sama jadi ada versi laki-lakinya yang dibawakan saya sama versi ceweknya yang dibawakan oleh Fitra.
1: Oke, okay, dan juga berbeda genre.
3: Genre sama kakak.
1: Oh, genre
3: cuma
1: sama.
3: Paling kalau Fitra punya kita lebih fokus ke vokalnya begitu tuh kakak, biar lebih menonjol.
1: Okay.
3: Kalau sapunya memang lebih meriah di aransemen musiknya kakak.
1: Mm-hmm.
3: Jadi aransemen yang lebih fokus di saya.
1: Ya. Dari lagu ini mungkin berkaitan dengan single yang agak sedikit patah hati kak, apa?
3: Iya kak, patah hati sekali.
1: Patah hati sekali ya. Nah, ini ciptaannya siapa nih kira-kira?
3: Ciptaan kakayan Yan Flow.
1: Oke, kakayan Flow ya. Baik, kita dengarkan dulu lagunya, setelah itu nanti kita kembali lagi ya untuk obrolannya di program Acara Ngobras Pro 1 RR Merauke. Oke, Uto Alvaro dengan Bukan Denganku. Setelah itu nanti kita kembali lagi di obrolan malam hari ini bersama dengan Ichan, juga Fitra dan Uto untuk malam hari ini.

Pada akhirnya, sebuah hubungan yang kita pertahankan harus kita akhiri dengan sebuah kata perpisahan. Pada akhirnya, kita berdua harus saling berpisah dan tidak bisa lagi bersama-sama.

0: sudah dengarkan lagunya dari Uto ya. Oke, singlenya Uto. Oke. Ternyata ya, cerita lagunya bikin kita jadi jadi serba salah maksudnya. Oke. Nah, itu cerita tentang singlesnya Uto yang sudah dirilis dan tentunya juga berharap banyak viewersnya ya. Amin. Banyak yang sudah subscribe, yang sudah follow juga ya kan. Karena kita saling mendukung, istilahnya produknya kita itu juga tentu akan membuming ketika kita saling melengkapi, mendukung satu sama lain.
1: Betul.
0: Ya kan? Oke, baik. Nah, nanti setelah ini kita dengar lagunya Fitra ya, yang merelakanmu, terus nanti kita tutup dengan lagunya Ichan. Mati rasa ya kalau tidak salah.
1: Iya, kakak, betul.
0: Oke. Nah, ini cerita dari lagu merelakanmu Fitra sedikit mungkin dibahas ke kita juga ingin tahu. Kalau tadi kayaknya agak sinkron dengan punyanya Ichan, punyanya Uto kan? Oke. Okay. Itu ini ini versi yang cewek.
2: Iya,
0: versi sedangkan cewek. Yang tadi tuh versi cowok. Oke, silakan.
2: Kurang lebih sama kayak Kak Uto tadi. Cuman bedanya di aku ini lagunya lagunya sangat-sangat masuklah dengan cerita
0: realita
2: kehidupan aku. Iya. Masuk dengan realitanya. Kebetulan sekali.
0: Kebetulan sekali. Okay. Ini bukan berarti kakak Yande bikin lagu berdasarkan ini ya.
2: Iya.
0: Cerita yang sebenarnya ya.
3: Kebetulan ini Fitra nyanyi sambil nangis ya.
0: Dalam video itu atau tidak? Oke. Okay. Nah, kita juga ingin saya juga ingin tahu tanggapan daripada Uto, Ichan dengan Fitra ya, dengan realita bahwa pasti ya Kakak Yanto ini kan dia juga lagi sedang mencari banyak sekali dukungan untuk bisa membantu juga ya dalam hal penggarapan single-single anak-anak Merauke ya. Oke, tanggapan dari kalian bertiga dengan apa yang kakak punya sampai saat ini yang masih boleh dibilang masih ada kurang-kurangnya nih ya, tapi dia berani untuk istilahnya ayo kita sama-sama ya istilahnya merangkul ya anak-anak Merauke yang punya talent, punya bakat di dalam hal bernyanyi dengan keadaan yang mungkin masih belum sempurna atau belum lengkap lah istilahnya gitu. Gimana tanggapan dari kalian semua?
3: Mungkin dari saya dulu ya kakak.
0: Oke.
3: Okay. Kalau dari saya pertama-tama dulu saya mau ucapkan terima kasih buat kakak Yan untuk sudah menyiapkan wadah ini untuk kami para musisi-musisi muda untuk berkarya, dan juga kepada tim-tim semuanya, kakak Andri dan lain-lain, tim-tim yang pernah jadi model dalam video klip kami bertiga juga, terima kasih. Sama apa tadi ya?
0: Tim kerja.
3: Okay. Mungkin Ichan mau melanjutkan.
0: Ini tim kerja berapa banyak kira-kira kalau dari kalian bertiga punya single?
4: Untuk tim kerja
0: tidak terlalu banyak atau?
4: Dua saja.
0: Iya.
4: Tapi untuk, ya Kakak Uto juga masuk sih.
0: Untuk pengambilan gambarnya kameramennya sendiri.
4: Oh, kalau untuk pengambilan gambar atau apa video tuh cuma satu Kakak Andri. Iya.
0: Oke, okay, untuk mixing dan lain sebagainya tuh kakak Ayan, Bu, pekerjaan?
4: Iya, itu kakak laki-laki deh, Bu, bidang sih itu.
0: Oke, baik. Tapi kayaknya kayak tidak lengkap ya, kalau momennya kakak Ayan tidak bicara ya.
4: Iya, betul, nah, harus ada sapa-sapaan sedikit.
2: Harus duduk bersama kita
4: ya. Iya, betul. Kayaknya
0: itu harus bersuara sedikit.
4: Harus kan? Selamat malam lah, ya, gitu paling tidak.
0: Say hey, kak, bagaimana,
4: iya,
0: kak,
4: betul.
0: Itu. Atau mungkin dia bilang, ah, nanti tahap berikut, kak, apa ya?
4: Oke.
3: Tapi kita maunya sekarang kan.
0: Karena mumpung kalian bertiga banyak toh.
4: Iya, betul.
3: Mumpung lagi lengkap jadi mending
0: sekalian.
3: Sekalian.
0: Oke, okay, orang Merauke bilang itu sekalian toh.
4: Betul.
0: Kenapa mesti tunggu lama-lama? Oke, okay, kita dengar kakak Yan punya tanggapan sedikit dulu terkait dengan single yang sudah jadi ya. punya Uto, punya Ichan, kemudian juga punya Fitra. Dan ini kayaknya macam saya dengar dia punya bocoran tuh bilang kalau nanti akan merangkul semua anak-anak muda yang punya talent atau bakat dalam hal bernyanyi. Oke, Kak Kayan, apa kabar?
1: Halo, Kakak Deci.
0: Sehat
1: kakak
0: ya?
1: Kakakku sayang. Iya. Sehat, sehat, sehat.
0: Jangan gombal di udara begitu.
1: Nah, ini kan istilahnya gombal di udara.
0: Oke, okay, ya. Baiklah. Ya, kalau langsung saja karena kan dari tadi Kak Kayan juga sudah dengar kita punya obrolan toh.
1: Iya. Oke. Okay. Saya cukup kaget di Fitra juga sih.
0: Shock karena dengar dia punya ini apa namanya tanggapan yang nyata ya realnya.
1: Ya betul.
0: Kayaknya kemarin-kemarin dia cuma terima-terima saja. Betul. Kayaknya aman.
1: Ini kayaknya isi hati.
3: Cukup culture shock ini.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalau saya sih ya cukup senang juga bisa membuat satu rumah produksi. Mm-hmm. Istilahnya rumah produksi lah.
0: Oke, okay, jadi nama labelnya kalian rumah produksi ya?
1: Iya, rumah produksi. Rumah produksi ini yang saya pikirkan sih untuk regenerasi di kota ini.
0: Oke.
1: Okay. Saya dari awal bilang mereka enggak usah mikir lagu yang kalian bikin viral atau tidak. Mm. Saya berkarya udah bertahun-tahun tapi saya tidak pernah viral karena memang saya tidak
0: masa
1: ya betul. Karena memang tidak memikirkan itu. Mm-hmm. Pada karya kan dia punya masa tersendiri lah ya, untuk dinikmati anak cucu kita ke depan.
0: Jadi intinya seorang musisi dikatakan musisi kalau karyanya itu ada ya.
1: Yes betul.
0: Oke. Okay. Mm-hmm. Baik,
1: jadi untuk mereka bertiga sih ya saya sangat-sangat support. Mm-hmm. Untuk kedepannya entah mungkin siapa lagi pasti akan disupport sampai betul-betul mereka mempunyai karya yang bisa didengar banyak.
0: Mm. Okay.
1: Orang lah.
0: Baik, itu sedikit yang menjadi latar belakang rumah produksi itu ada ya?
1: Iya, iya kakak.
0: Baik, okay. Menarik. Nanti kita dengar lagu dulu sedikit ya.
1: Boleh, boleh.
0: Karena kita sudah di 54 menit dari pukul 20 nih. 21 kita akan dengar warta berita. Kita dengar punyanya Ichan sedikit, terus abis itu Fitra sedikit. Ini yang tidak adil adalah Uto punya full. Karena waktu. Tapi nanti kita sudah pasti akan juga putarkan dia di Pro 1 maupun juga Pro 2. Oke, okay, kita dengarkan sebentar dulu lagunya Fitra. Setelah itu nanti kita kembali lagi untuk obrolan di program acara Ngobras.

0: Oke, kita sudah dengar lagu dan suaranya Fitrah yang judulnya adalah Merelakanmu. Oke, Fitrah bagaimana tanggapannya setelah mendengarkan lagunya sendiri?
1: Nusuk sampai jantung ini.
0: Masuk sampai di jantung ya. Gak apa-apa, kalau di jantung masih aman sih. Oke, nah kita sebelum nanti akan dengarkan punya lagunya Ichan. Dan ini kita sudah di akhir obrolan ya. Sedikit dari kalian bertiga ya, tentang waktu yang diberikan atau kesempatan yang diberikan sama Kayan Flow di rumah produksi ya. Dan juga yang pastinya kalian bertiga sendiri nih, harapannya mungkin masih ada kesempatan juga dari Kayan Flow kan untuk single kedua kah, ketiga kah, bahkan mungkin bukan satu dua single tapi album gitu ya, atau kompilasi lah ya dengan teman-teman yang lain. Bagaimana nih tanggapannya? Ayo para penyanyi, para penyanyi kami.
2: Sedikit ya, harapan kami ya. Semoga kedepannya ini makin sukses, bisa lebih banyak berkarya.
3: Amin.
2: Iya.
3: Amin.
2: Dan teruntuk teman-teman di rumah produksi ini, semoga kita ini juga bisa sering bekerja sama, tetap kompak, dan ya saling say hi lah. Okay. Soalnya ini akhir-akhir ini udah mulai cuek-cuek ini ya.
0: Yes, kekompakan itu dibutuhkan ya.
2: Iya.
3: Betul.
0: Oke, itu dari Fitrah. Nah, sekarang dua gentleman nih. Silakan Uto dengan Ichan.
4: Ichan, silakan Ichan.
3: Oke, kalau dari saya pertama terima kasih dulu untuk Kakayan karena sudah memilih saya sebagai talent ketiga ya. Dan lagu Mati Rasa ini lagu single pertama saya. Terus saya juga terima kasih untuk kakak-kakak yang di tim, kakak Andri dan teman-teman model. Terima kasih juga sudah membantu kami, sudah mendukung kami terus. Dan untuk kakak berdua, kakak Uter dan kakak Fitra, kita tiga harus tetap ya saling mendukung, saling support, saling baku bantu. Ya puji Tuhan, nanti di waktu yang akan datang kita tiga bisa sama-sama bersinar. Amin.
0: Amin.
4: Amin. Amin.
0: Okay. Yes, Uto.
4: Karena tadi saya sudah mengucapkan terima kasih di luar, jadi mungkin harapannya ke depan semoga kita bisa tetap terus kerjasama dengan baik, semoga tetap kompak. Dan mungkin bocoran dikit ya, nanti paling ada single berikutnya ya, jadi teman-teman
3: tungguin aja. Stay tune.
4: Bahkan mungkin ada next project ya, yang luar biasa ya.
3: Amin.
0: Jangan lupa tetap selalu dukung dengan memberikan ya love kah, atau mungkin jempol kah, atau subscribe kah, dan lain sebagainya kan.
3: Betul. Harus.
0: Oke. Terima kasih banyak untuk kehadirannya di studio Pro 1 RRI Merauke langsung malam hari ini, karena memang mereka bertiga ya, kita tidak mungkin akan telepon satu-satu. Jadinya harus mereka langsung live di studio untuk malam hari ini. Oke, dan mudah-mudahan kita akan ketemu lagi ya di obrolan berikutnya untuk single kalian, yang ada yang mungkin yang kedua kah, atau mungkin ada yang sudah mau ketiga atau keempat ya. Oke, yang paling penting adalah kalian bertiga tetap semangat untuk terus berkarya ya, sesuai dengan profesi ya, bagi yang sudah kerja ya atau yang sedang kuliah sampai selesai. Nah, setelah selesai juga tentunya punya tujuan tersendiri untuk memberikan pelayanan terbaik ya kepada semua masyarakat. Nah, tapi kalian bertiga punya talent ini tentunya diharapkan akan juga membawa dampak besar bagi perkembangan musik di daerah kita ini ya. Oke, dan yang pastinya semakin sukses terus semakin banyak buat single ya, bahkan mungkin punya album.
3: Amin.
0: Dan mudah-mudahan juga ada banyak dukungan ya dari pihak-pihak lain yang juga punya kepekaan atau punya kecintaan terkait dengan musik ya, dengan penyanyi-penyanyi lokal kita yang ada di Merauke juga seperti itu ya. Oke, tanpa dukungan tentu semua juga tidak akan mungkin berjalan dengan baik. Dan kita juga tentunya Pro 1 RR Merauke dan juga Pro 2 RR Merauke siap untuk memberikan wadah ya untuk obrolannya langsung di studio seperti itu. Oke, terima kasih banyak untuk Bonifacius Ohoeletiaan, Fitra Aulia, Uto Alvaro, kalian yang tentunya juga selalu mempunyai warna, mempunyai ciri khas dan memberikan warna tersendiri dalam karya musik di wilayah Papua Selatan, khususnya kita yang dari Kabupaten Merauke. Terima kasih, sukses, dan sampai jumpa lagi di...
3: Sampai jumpa, Kakak.
4: Sampai jumpa dan sampai terima kasih kembali.
0: Next obrolan.
3: Siap, Kakak. Dadah.
0: Bye-bye. See.

0: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Merauke. Dan sampai jumpa.
1: Yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod.
2: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
1: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, yang diberikan kepada saudara-saudara kita, jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
2: Sementara itu, seorang jurnalis, Heru Rahendro, menceritakan pelakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
3: Bilik khusus eksekusi, bisa dibilang bilik khusus eksekusi. Jadi setiap kita mau berpindah ruangan, ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh, saya tempat diinjak juga, dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
2: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan global Sumut Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air, seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Herubowo dari iNews. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sejumlah petani sawit di Kalimantan mengeluhkan harga sawit yang mengalami penurunan di tengah naiknya biaya operasional dan bahan bakar. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
5: Kemarin sempat 1350.
6: Harga emas perhiasan 999 hingga emas kadar 375 di Kota Palangkaraya pada hari ini terpantau tidak ada pergerakan meskipun dinilai cenderung turun. Salah seorang pedagang perhiasan emas di pasar besar Kota Palangkaraya, Mulia, mengatakan emas 999 dibanderol Rp2.550.000 per gram, sedangkan emas kadar 750 mulai dari Rp2.050.000 per gram, emas 700 mulai dari Rp1.880.000 per gram, emas kadar 375 kuning Rp1.110.000 sampai Rp1.150.000 per gram, kadar 420 kuning Rp1.250.000 per gram.
7: Naik harga anu cuy, emas turun.
5: Kemarin sempat 1350.
7: Emas apa itu?
5: Ya, ini 375.
7: Oh, berapa hari sudah saya turun cuy?
5: Sudah 3 bulan ke belakang. Mulai yang awal tahun tuh mulai turunan.
7: Emas apa aja yang ada di sini, Cun?
5: Yang 423.000.
7: Emas 99 berapa, Cun?
5: 92.550.
6: Sementara itu, bersamaan dengan turunnya harga emas sejak 3 bulan yang lalu, harga sawit juga ikut anjlok. Harga tandan buah segar, TBS, yang sebelumnya bertahan di level cukup baik, tiba-tiba merosot tajam sejak Jumat lalu. Di sejumlah pabrik kelapa sawit, harga pembelian TBS dilaporkan turun hingga ratusan rupiah per kilogram hanya dalam sehari. Kondisi tersebut langsung berdampak pada pendapatan petani, terutama mereka yang menggantungkan kebutuhan harian dari hasil panen sawit. Beni, salah seorang petani sawit di Kota Waringin Timur, mengaku penurunan kali ini termasuk paling besar yang pernah dirasakan dalam waktu singkat. Menurutnya, di tingkat pabrik, harga TBS kini berada di kisaran Rp2.550 hingga Rp2.570 per kilogram. Namun harga yang diterima petani melalui pengepul jauh lebih rendah, bahkan ada yang berada di bawah Rp2.000 per kilogram.
8: Harga buah lagi dadakan turun. Mana bisa kita, itu kan otomatis kita tekor. Yang diharapkan itu cuma Rp500, hasilnya Rp500. Kalau anu ini kan belinya 5, keuntungan 500 itu kotor.
6: Biasanya perubahan harga sawit tidak terlalu ekstrim. Dalam kondisi normal, penurunan hanya berkisar puluhan rupiah per kilogram. Kondisi tersebut semakin berat karena biaya produksi kebun justru terus naik. Mulai dari harga pupuk, ongkos panen hingga bahan bakar minyak mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Sejumlah petani di Banjarmasin mengeluhkan meningkatnya harga solar yang berdampak pada menurunnya jumlah penggilingan padi. Berikut laporan Lukmanul Halim.
9: Kelangkaan solar di tingkat eceran turut menghambat operasional pertanian di Banjarmasin. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah usaha penggilingan padi milik masyarakat. Fatimah, seorang pemilik penggilingan padi di kawasan Sungai Lulut Dalam Banjarmasin Timur, merasakan langsung dampak kondisi tersebut. Biasanya ia cukup mudah mendapatkan solar eceran dengan harga normal sekitar Rp12.000 per liter. Namun kini ia kerap kesulitan menemukan pasokan, ditambah harga di tingkat eceran melonjak tajam hingga Rp18.000 per liter. Situasi ini membuatnya harus memutar otak agar biaya modal operasional penggilingan tetap dapat tertutupi.
10: Jadi itu dampak jopang lah kita nih, bagi pabrik kecil aku nih, lain perusahaan kalau lah. Penggilingan padi ini seapa dah, banihnya kada banyak, kampungan jadinya dan partai.
11: Karena sekali menggiling kah atau siapa tuh?
10: 5 liter pang sehari, amun banyak, amun sekaung dua kaung ini kayak apa, kada kok dipotong. Bagian minyaknya kada keluar gitu nah. Aku membagi dua yang menggawikannya, kada ada lagi pang minyak tuh, aku hilang. Kada kau menapalakan juga aku, banihnya kada banyak air sehari di pabrik. Paling dua kaung, tiga kaung tuh ini kada kau ditapalakan.
9: Tidak hanya berdampak pada penggilingan padi, kelangkaan dan tingginya harga solar tersebut juga menyulitkan aktivitas para petani di sawah. Ketua kelompok tani sekeluarga, Ahmad Syah, mengungkapkan biaya pembersihan lahan menggunakan traktor kini ikut melonjak naik. Tarifnya berubah dari Rp25.000 menjadi Rp35.000 per borongan. Hal ini karena mayoritas mesin pertanian beroperasi menggunakan solar.
12: Nah itu kasihan, jadi kasihan yang seperti kayak penggilingan padi, traktor, kombain itu kesian. Harganya yang melangit.
11: Tapi itu pengaruh memang ke harga benihnya itu naik segala macam.
12: Berpengaruh lah. Nah, yang pastinya itu harga panen, harga memabrik anu padinya. Nah, harga lahan lagi pembersihan lahan itu pasti naik. Sebab kenapa? BBM-nya naik kan gitu.
9: Di sisi lain, Satgas Pengawasan Bahan Bakar Minyak atau BBM Kalimantan Selatan terus memperketat pengawasan distribusi solar bersubsidi di sejumlah SPBU. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan pasokan BBM subsidi tetap tersedia bagi warga yang berhak, sekaligus mencegah praktik penyalahgunaan di lapangan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan dapat menjaga stamina dan kesehatan diri serta membiasakan minum air putih di tengah cuaca terik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
13: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pendengar, menjelang puncak haji, jemaah haji Indonesia diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan diri menghadapi puncak haji. Hal itu dikatakan Kepala Biro Humas Kemenhaj yang juga Koordinator Media Center Haji PPIH Arab Saudi, Hasan Afandi. Berikut keterangan Hasan Afandi.
14: Kami menghimbau kepada jemaah untuk tetap menjaga kesehatan, tidak banyak aktivitas di luar ruang, tidak perlu, dan istirahat yang cukup, kemudian minum teratur untuk menghindari dehidrasi, apalagi kita pahami bahwa cuaca di Arab Saudi sekarang lumayan tinggi di 47-48 derajat Celsius. Dan kemudian kepada jemaah kami juga menghimbau untuk saling jaga jemaah yang lain agar tidak ada lagi kita kejadian ada jemaah yang tertinggal dari rombongannya.
13: Dan dengar petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Hasan mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi dan kondisi serta tenda yang sesuai dengan diterapkan. PPIH Arab Saudi memastikan persiapan tersebut telah siap untuk ditempati jemaah haji Indonesia, termasuk tenda dan yang akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Sementara itu, Mujib Dini PPI Arab Saudi Haris Muslim menyatakan jemaah haji Indonesia, baik yang lansia, penyandang disabilitas, dan penderita penyakit berisiko tinggi, tetap wajib menjalani wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah karena menjadi rukun utama haji yang tidak dapat ditinggalkan. Namun menurut Haris, pelaksanaan rangkaian ibadah lainnya dapat disesuaikan dengan kondisi kesehatan jemaah. Dalam fikih haji, kesulitan dapat menghadirkan kemudahan sehingga jemaah yang dengan keterbatasan diperbolehkan mengambil skema khusus saat puncak haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengutara untuk Indonesia.
4: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Jawa Timur memastikan hewan kurban bebas dari kasus penyakit mulut dan kuku. Berikut laporan Ana Kusuma.
15: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan kondisi kesehatan hewan ternak di wilayah Kabupaten Jombang masih aman dari kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kepastian tersebut disampaikan setelah petugas kembali melakukan pengawasan dan inspeksi mendadak pada hari ini di sejumlah lapak penjualan hewan kurban guna memastikan ternak yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat dan juga layak untuk dikurbankan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, dalam hal ini menjelaskan pengawasan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan tim dokter hewan dan juga petugas teknis lapangan. Pemeriksaan dilakukan terhadap kondisi fisik hewan untuk memastikan tidak ditemukan gejala PMK maupun penyakit menular lainnya seperti antraks. Selain itu, petugas juga memeriksa usia bobot hewan serta kelengkapan administrasi dan juga riwayat vaksinasi ternak.
16: Alhamdulillah, ini kita Dinas Peternakan mengadakan pemeriksaan kesehatan ternak calon kurban di seluruh wilayah Kabupaten Jombang. Dan untuk hari ini tim terbagi menjadi 6, salah satunya yang ada di wilayah Kecamatan Ngoro di Desa Sidowarek. Sampai dengan hari ini sejak zero kasus di awal bulan April sampai sekarang alhamdulillah masih aman, kita bisa mempertahankan dan kita terus berupaya untuk mengendalikan PMK dengan baik. Yang kasus yang lama sudah selesai, kasus yang baru belum ada tambahan. Jadi alhamdulillah kondisi PMK di Kabupaten Jombang saat ini zero dan terkendali.
15: Sementara itu, salah satu pedagang hewan kurban sapi di Jombang, Suwandi, menyampaikan bahwa penjualan hewan kurban mulai mengalami peningkatan menjelang Idul Adha. Hingga saat ini, sebanyak 18 ekor sapi di lapaknya telah terjual dengan kisaran harga antara 28 hingga 50 juta rupiah per ekornya.
17: Yang sudah laku 18, rata-rata 28 sampai 50.
18: 50?
17: Iya. Yang tahun lalu lebih mahal tahun sekarang, Mas. Ya itu besian, vitamin.
15: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan pengawasan terhadap lapak penjualan hewan kurban akan terus dilakukan hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus juga menjaga kualitas dan kesehatan hewan kurban yang beredar di pasaran. Ana Kusuma melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus berkomitmen untuk mendukung penyandang disabilitas. Berikut laporan Heri Susanto.
19: Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung terciptanya lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Para disabilitas membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat agar mampu mengembangkan potensi diri secara optimal dan memperoleh hak yang setara dalam kehidupan. Ketua Program Studi Psikologi Islam UIN Syekh Wasil Kediri, Nur Aziz Afandi, hari ini menjelaskan, meski dengan keterbatasan, para penyandang disabilitas dapat mengembangkan potensi dengan dukungan masyarakat. Secara psikologis, penyandang disabilitas memiliki perasaan yang kurang percaya diri, sehingga kelompok masyarakat harus memberikan ruang kepada mereka untuk memaksimalkan potensi yang berguna.
20: Mereka secara fisik itu memiliki suatu kekurangan, maka ada perasaan-perasaan inferior yang istilahnya didampingi bagaimana mengatasi perasaan inferior itu, sehingga mereka itu tidak terfokus pada keterbatasan pada dirinya, tapi bagaimana mereka itu bisa fokus pada potensi-potensi yang mereka miliki.

0: Itu saya sampai luar negeri. Dan awal mula kenapa saya menulis juga.
1: Ia mengungkapkan awalnya menulis hanya sebagai hobi dan konsumsi pribadi, namun ketertarikan dalam dunia literasi terus berkembang sehingga berhasil menerbitkan beberapa karya buku dan antologi puisi. Nur Aziz Afandi menambahkan faktor yang sangat dominan bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan bakat adalah dukungan sosial masyarakat dan dinas terkait di daerah. Heri Susanto melaporkan.
2: Berikut kami hadirkan perkiraan cuaca untuk esok hari bersama perkirawan BMKG.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 25 Mei 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon 99W diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi dari Papua Barat hingga Teluk Cendrawasih, di pesisir barat Papua Barat Daya, dan di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Daya Banten. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Bengkulu, perairan barat Sumatera Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk dari Riau hingga Selat Malaka, di Laut Jawa, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dari Bali hingga Jawa Timur, di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Laut Maluku, dan dari Laut Banda Selatan Maluku hingga Laut Seram. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Banten, Jakarta, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Tanjung Pinang, Palembang, dan Pontianak, potensi hujan sedang di Serang dan Jakarta, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Bengkulu, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Tanjung Selor, Palangkaraya, dan Samarinda, potensi berawan tebal di Pekanbaru, Pangkal Pinang, dan Banjarmasin, potensi asap atau kabut di Padang, serta potensi udara kabur di Jambi. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi berawan tebal di Kupang. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri, Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif menyambut baik upaya Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk berdamai dengan Iran. Kesepakatan perdamaian itu setelah melakukan pembicaraan melalui saluran telepon dengan sejumlah pemimpin Timur Tengah yaitu Arab Saudi, Qatar, Mesir, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Pakistan. Kabar dari dunia olahraga, Tottenham Hotspur memburu poin saat bertemu Everton demi memastikan bertahan di Liga Premier Inggris musim depan. Berikut laporan Liliana Tia.
1: We can't change our style, our mentality.
2: Tottenham Hotspur hanya membutuhkan hasil imbang saat menjamu Everton pada laga pamungkas Liga Premier Inggris musim 2025-2026 nanti malam. Hasil tersebut dinilai cukup untuk memastikan The Lily Whites bertahan di kasta tertinggi musim depan. Sebelumnya, Spurs gagal mengamankan keselamatan lebih awal setelah kalah 1-2 dari Chelsea tengah pekan ini. Mereka masih tertahan di posisi ke-17 klasemen sementara, unggul 2 poin atas West Ham United yang berada di zona degradasi. Jelang laga krusial di Stadion Tottenham Hotspur malam ini, pelatih Roberto De Zerbi yakin timnya memiliki kualitas yang tepat untuk meraih hasil yang dibutuhkan.
1: We can't change our style.
3: Kami tidak bisa mengubah.

0: Ya, bermain dan mentalitas kami. Kami harus bermain dengan tertib dan berperilaku tepat, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Namun, kami tidak bisa mengubah jati diri kami atau apa yang telah kami bangun selama saya di sini. Saya tidak bisa berbicara mengenai periode sebelum saya datang. Kami harus fokus mengantisipasi serangan balik karena kami sangat baik dalam aspek permainan itu. Kami juga harus mewaspadai kualitas mereka karena mereka memiliki pemain yang sangat bagus, terutama di posisi sayap dan penyerang. Tetapi saya juga yakin kami memiliki kualitas pemain yang cukup baik untuk memainkan pertandingan yang bagus dan bertahan di liga.
1: Good enough to play a good game and to stay up.
2: Sementara itu, Everton datang ke laga ini dengan performa yang kurang meyakinkan. The Toffees gagal meraih kemenangan dalam 6 laga liga terakhir, meski mampu menahan imbang Manchester City 3-3 awal bulan ini. Meski demikian, Everton dipastikan tetap menurunkan kekuatan terbaiknya pada laga terakhir musim ini. Pelatih Everton David Moyes menegaskan timnya tetap memburu kemenangan untuk mengincar posisi akhir yang lebih baik di klasemen Liga Inggris musim ini.
3: Saya pikir kami masih memiliki sesuatu yang perlu diperjuangkan. Entah itu sekedar finish di paruh atau klasemen atau mungkin sesuatu yang lain. Anda tidak pernah tahu.
0: Kami harus datang ke markas Tottenham dan meraih kemenangan. Saya tidak melihat pilihan lain selain itu. Saya tidak akan datang dengan tim yang berisi anak-anak muda dan mencoba semua pemain hanya untuk memberi mereka kesempatan menunjukkan kemampuan. Mereka sudah mendapatkan kesempatan sepanjang musim untuk menunjukkan kepada saya apakah mereka siap bermain atau tidak. Kami pasti akan pergi ke Tottenham dengan fokus penuh untuk mencoba meraih hasil positif.
2: Tottenham kini memegang kendali penuh atas nasibnya sendiri dalam perebutan tiket bertahan di kasta tertinggi sepak bola Inggris. Satu poin saja dinilai sudah cukup untuk menghindari degradasi ke Championship. Di laga lain yang turut menentukan, West Ham United akan menghadapi Leeds United di Stadion London malam ini. Tottenham dipastikan bertahan jika mampu meraih hasil yang lebih baik daripada West Ham pada pekan terakhir ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung sebetulnya apa fungsi dari negara. Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyatnya. Tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayomi. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat, karena itulah pengejawantahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayomi. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila. audiolibrary.rri.co.id

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa ndak?
2: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
2: Wah!

0: luar biasa tahu Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Ah, sudah. Itu biasa saja. Beta pu papa pu perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya, kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Pasar Koba membeli tomat, terus ke Trubus membeli ikan. Kepada hadirin kami beri hormat, gemercik dambus kami hanturkan. Pergi ke pasar membeli kentang, janganlah lupa memakai kasut. Kami datang dari desa Terentang, gerup kami gemercik ai anyot.

Di mana saja, sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di

berbagi rindu, memori lewat lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

Oke, selamat malam bagi Anda sekalian pendengar kebersamaan kita untuk edisi siar di hari Minggu ini tanggal 24 Mei 2026. Dan tentunya dalam segmen acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan special untuk edisi weekend ya, kategorinya bebas, Anda boleh request lagu kesukaan Anda di jalur telepon kita 0971-333-0745, ataupun juga boleh mampir di atensi SMS WhatsApp-nya ya 0852-75-11-2433. Dan tentunya untuk segmen

malam hari ini akan berlangsung sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Buat semua pendengar kami yang tentu selalu mendengarkan ya siaran Pro 1 RRI Merauke melalui aplikasi RRI Digital ataupun juga melalui frekuensi radio terestrial kami untuk malam hari ini.

0: Ya, semoga kabar baik, kabar bahagia buat Anda semua bersama keluarga di hari Minggu ini. Di jalur telepon sudah ada yang berdering, saya terima telepon pertama kita. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
1: Iya, malam.
0: Oke. Okay.
1: Ruang berbagi rindu, bagi-bagi rindu, memori dalam lagu.
0: Siap. Bagaimana kabar hari ini?
1: Puji Tuhan, sehat. Terus?
0: Siap.
1: Kakak Desi sendiri apa kabar? Adik?
0: Sangat baik sekali.
1: Super sekali ya. Kemarin malam minggu sudah menyenangkan diri sendiri. Iya kan, hidup kan tidak selalu harus menyenangkan orang lain. Kita juga perlu menyenangkan diri sendiri.
0: Oke, baik. Terima kasih.
1: Iya, semoga akhir pekannya, malam minggunya, kan libur sepanjang hari kemarin. Bisa dinikmati sehingga hari ini super sekali.
0: Kayak lebih tahu daripada saya sendiri gitu ya.
1: Iya,
0: padahal juga tidak.
1: Gimana maksudnya?
0: Okay.
1: Kan tidak selamanya
0: ceritanya baik-baik saja gitu kan?
1: Oh, baik-baik saja.
0: Okay.
1: Iya. Oh iya, hari ini
0: silakan
1: saya tadi belum sempat ucapkan selamat ya. Selamat merayakan Hari Pentakosta ya.
0: Terima kasih sama-sama.
1: Semoga diberkati semuanya, diberkati yang banyak gitu ya.
0: Rezeki,
1: sukses, kesehatan, kebahagiaan, pokoknya semua-semuanya ya.
0: Terima kasih doa yang sama juga. Oke, okay, iya. Lagu siapa?
1: Saya
0: ini?
1: Karena iya, saya masih ngomong ini sudah dipotong.
0: Iya,
1: ya.
0: Kan kita requestan lagu. Supaya saya siapkan lagunya dulu.
1: Oh gitu, lagunya dulu. Ya lagu. Nah ini yang masalah. Saya tadi belum siap lagu kayaknya.
0: Gak mungkin lah. Pasti sudah siap.
1: Iya, kalau gitu ya. Dari memes saja sih.
0: Memes yang mana itu?
1: Iya, miliki.
0: Oke, saya carikan lagunya memes dulu ya.
1: Iya. Iya, miliki. Kemarin bilang apa? Titik-titik-titik. Ya sudah. Miliki titik-titik koma dan seterusnya.
0: Ya. Oke, baik. Sudah disiapkan lagunya memes. Oh, silahkan.
1: Iya. Judulnya sudah pas.
0: Iya, judulnya sudah pas.
1: Jadi miliki apa itu?
0: Yang nanti diisi sendiri sama Pak Freddy ya.
1: Oh iya.
0: Okay.
1: Iya, biasanya itu kan soal apa? Multi choice.
0: Oke, okay, baik, siap.
1: Oke. Iya. Ya, spesial untuk Kakak Deci ya yang sedang bertugas. Ya, tadi sudah didoakan, biar saya doakan sekali lagi ya. Semoga sehat, sukses selalu, diberkati banyak rezeki.
0: Amin.
1: Kebahagiaan selalu menyertai kehidupan setiap harinya ya.
0: Siap.
1: Oke, saya salam juga Mama Ines, Mama Ita, dan semua mama-mama saja ya. Kemudian juga ada Pak Bernard, Pak Norki, dan semua bapak-bapak. Mas Muji Heru, ini Mas Muji. Mas Muji, mana suaranya? Ayo, semoga sehat ya orang Tanami. Kemudian juga putra-putra semuanya saja dirangkum. Ini suara saya agak serak-serak sedikit.
0: Okay.
1: Saya hari ini agak ada aktivitas sedikit jadi. Kemudian di luar sana ya, Pak Wali Kelas, mana suaranya ini? Kayaknya Pak Wali Kelas ini agak sungkan-sungkan atau agak kurang semangat gitu, soalnya jaringan kayaknya ya, suaranya biasanya
0: kecil.
1: Berapa hari kemarin itu masuk tapi tetap suara pengaruh jaringannya atau bagaimana. Tapi mudah-mudahan bisa gabung. Dan malam ini suaranya menggetar, membahana. Okay. Ada juga Cerita Anis dan Ibu Bigati, ada Ibu Ani, Bang Benijo, Bang Luhut. Nah, saya rangkum semuanya ya. Ya termasuk yang di Palu sana ya. Kalau mau disebutkan satu-satu sudah lama saya ngomong ini ya. Pokoknya yang ada di Palu, Sulawesi Tengah, semuanya tanpa kecuali ya. Dan untuk semua sahabat Sabang Merauke, dari Ananda sampai Saver. Semuanya semoga sehat dan terhibur di malam hari. Oke, Kakak Lici, selamat bertugas.
0: Baik.
1: Sehat selalu. Amin. Dan pokoknya yang terbaik lah pokoknya. Terima kasih, selamat malam, bye-bye.
0: Selamat malam juga, sehat selalu buat Pak Freddy dan keluarga yang pastinya suaranya cepat kembali pulih ya. Oke. Dan penelpon berikutnya lagi setelah tadi lagunya memang sudah di request. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Ade Desi.
0: Ini kayaknya dari Maumir ini.
2: Kayaknya kalau dengar suara serak-serak berarti dari Momere.
0: Tidak juga, suara yang cerah ceria dan semangat kok ya.
2: Lagi sementara batuk, asal batuk kering nih.
0: Kayaknya macam agak janjian sama Pak Freddy nih ya. Masalah seraknya
2: iya,
0: nih.
2: Iya, seminggu ini sakit jadi baru ini ada suara.
0: Baik, ada pantas beberapa hari tidak nongol.
2: Iya, tadi malam baru ketemu Bung Aldo, semalam.
0: Oke, tapi kenapa? Karena pengaruh cuaca atau?
2: Ya, memang cuaca waktu hari Jumat minggu kemarin itu hujan sampai hari Kamis.
0: Di Momere ya?
2: Iya.
0: Oke. Kalau sekarang
2: jadi
0: sudah...
2: Jadi mungkin pengaruh itu ada, Desi.
0: Oke. Baik, mudah-mudahan cepat pulih ya.
2: Ya, amin, semoga. Jadi lagu apa yang bisa menghibur apa malam ini? Atau Bunda request sendiri?
0: Iya, kalau Sabtu Minggu kita free. Jadi bebas untuk request.
2: Kalau begitu, kalau lagu manca bisa nggak?
0: Bisa dong, kan bebas.
2: Oh iya? Bunda request lagunya, tapi nanti Adek Desi posisikan yang nyanyinya ya.
0: Oke. Okay.
2: Cuman judul, kalau judulnya I Can't Stop Loving You.
0: Oke, baik.
2: Oke, buat semua teman-teman ya. Semoga kita sama merindukan dan mungkin punya kenangan terindah. Buat teman-teman atau yang kita cintai, jangan lupa kenangan terindah selalu kita simpan. Ya, buat semua saja Adek Desi, lebih spesial kru-kru yang ada di Merauke ya semuanya. Selamat malam, selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati.
0: Amin.
2: Buat Adek Desi, terima kasih sayangku.
0: Sama-sama. Terima kasih banyak sudah mampir ke sini. Oke. Bunda Ima dari Maumere NTT sudah gabung tak malam hari ini, sehat juga ya buat Bunda Ima. Pokoknya buat Bunda Ima sama Pak Freddy cepat pulih suaranya, tidak serak-serak lagi, pokoknya lancar jaya tenggorokannya ya. Dan kita sudah punya dua lagu yang di request. Setelah dua lagu ini tentu saya masih akan terima tensi Anda sampai di pukul 23 ya.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Ya, mendengar kita lanjut lagi untuk atensi berikutnya. Spesial yang mau bergabung di segmen Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam kembali Deci, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Hai.
0: Hai juga, akhirnya kita ketemu juga ya malam ini.
1: Ya memang. Kalau Deci yang siaran itu harus dijaga ketat, gimana?
0: Takut saya lari, jadi harus dijaga ketat.
1: Betul. Kalau pernah dijaga ketat, itu sonde bisa dapat daun itu lagi.
0: Oke. Baiklah. Kabar apa ini hari ini di sana Bogor?
1: I'm fine, and you?
0: Fine too.
1: Sedang diguyur hujan nih dari sejak jam berapa tadi ya? Oh bukan jam, pukul.
0: Takut diprotes ya?
1: Iya, kalau RRI terada jam tapi pukul.
0: Pukul. Asal pukul. Jangan baku pukul ya.
1: Itu lagi. 14 sampai sekarang.
0: Iya ya.
1: Durasinya lumayan
0: cukup lumayan lama.
1: Betul sekali. Oke lah kalau begitu Merauke bagaimana?
0: Kalau kita Merauke hari ini kayaknya cerah. Mungkin ada sedikit mendung, gerimis, tapi tidak berlangsung lama.
1: Iya, perpaduan yang cantik itu.
0: Weekendnya okay, jadi syahdu.
1: Itu lagi. Oke, lagu apa?
0: Kita kalau di special weekend Sabtu Minggu itu bebas request.
1: Oke lah kalau begitu. Ini senangnya.
0: Iya, makanya gabung-gabung kalau Sabtu Minggu ya.
1: Kalau Sabtu Minggu ini apa?
0: Bebas merdeka mau request lagu apa?
1: Jangan pergi kemana-mana kalau Sabtu Minggu ya.
0: Itu sudah.
1: Kemarin di Aldo, aduh payahnya, susahnya mau masuk.
0: Iya, iya, oke.
1: Udah pesen sekali, aduh, iya. lagu ini aja. Lagu dari, soalnya ini jarang-jarang ada deh.
0: Ya betul, jarang-jarang ada.
1: Jarang-jarang ada.
0: Seminggu dua kali saja.
1: Nah ini dari Luis Capaldi. Luis Capaldi.
0: Lagunya siapa?
1: Luis Capaldi.
0: Yang judulnya?
1: Someone to love you.
0: Someone to love you, oke.
1: Someone to love.
0: Oke, baik. Someone to love, someone you loved. Oke, yeah, Lewis Capaldi ya.
1: Iya.
0: Yeah.
1: Okay.
0: Baik, okay. Lagunya mau dikirim buat siapa?
1: Jarang sekali ini kalau Merauke kalau lagu. Ya oke lah kalau begitu untuk Deci dengan tim yang bertugas hari ini.
0: Terbayarkan toh kalau kemarin di Mas Aldo tidak bisa gabung, sekarang sudah bisa gabung di sini.
1: Berkumpul, jadi jaga ketat mainnya sebelum lagu. Okay. Sebelum lagu berakhir tadi sudah dijaga ketat.
0: Yeah.
1: Oke, kalau begitu doa terbaik untuk Deci, pulang nanti hati-hati.
0: Terima kasih.
1: Lanjut menyapanya antaranya untuk Bapak Bernard, ada juga Bapak Murti, Bapak Freddy dengan Ibu Tri. Next ke Mama Ines, juga Ibu Sri. Kalau dengar suara Ibu Sri itu cuma di bulan Ramadan.
0: Itu lagi.
1: Ini Putra Jawa, Putra Kabiru juga, Bung Central Fit juga, tak lupa Marjuna, siapa lagi ya? Oh ya, Mas Koyo dan Pak Joni juga ya. Ada Pak siapa ya? Oke, kalau begitu next. Oh, buang nih di Kota Mubazu ya, di Manado sana. Mm-hmm. Ada juga di sana juga ada Kang Alex ya di Manado juga. Mungkin mau bisa join nanti aku di terus satu dari Merauke ya Kang Alex ya.
0: Okay.
1: Nyong Manado tapi dia panggilannya Kang.
0: Oh, bingung. Oh, begitu.
1: Oke lah kalau begitu Desi dilanjut. Thank you.
0: Siap.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye. Terima kasih kembali juga buat Kak Dinda yang sudah gabung langsung dari Bogor untuk malam hari ini. Ditunggu lagu yang sudah di request. Semoga hujannya bisa kembali reda dan aktivitasnya boleh berjalan dengan lancar ya. Kalau keluar rumah. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
0: Hai, bagaimana kabar Tapanuli hari ini?
2: Hai, juga kabar-kabar sehat. Cuaca hari ini dingin.
0: Cuacanya bagaimana?
2: Dingin.
0: Dingin?
2: Iya, soalnya hujannya baru berhenti jam ini.
0: Iklimnya dingin.
2: Cuaca dingin.
0: Jadi ini kalau cuaca berhenti. Dingin berarti bagaimana ceritanya itu ya? Suhunya dingin. Oke, okay, baik.
2: Karena tidak terlalu fokus lagi.
0: Gimana?
2: Karena tidak fokus, gagal fokus.
0: Oh, gagal fokus perkara dingin.
2: Iya, jadi salah sebut.
0: Oke, okay, bagaimana seharian ini? Apakah ada ya cerita tamasya kah? Atau di rumah saja?
2: Jam dari jarak jam setengah dua.
0: Oh begitu?
2: Iya.
0: Jadinya?
2: Jadinya
0: di rumah itu, saja?
2: Maju kena, mundur kena, gitulah. Jadi
0: macam mana? Okay.
2: Iya. Jadi tuh gimana kabar di sana?
0: Di sini kabar baik, sangat baik sekali. Cuacanya cerah.
2: Selamat berhari ini, ya, dan selamat hari kita kota.
0: Iya, sama-sama Bang Luhut, selamat hari Minggu juga, selamat memperingati hari Pentakosta juga ya.
2: Iya.
0: Oke, okay. Bang Luhut mau request lagunya siapa nih?
2: Itu yang darinya Niki Ardila.
0: Niki Ardila yang mana?
2: Jadi ini itu Panggung Sandiwara.
0: Panggung Sandiwara?
2: Iya.
0: Oke, okay, baik.
2: Oke, salam saya yang pertama.
0: Terima kasih.
2: Nanti pulangnya hati-hati.
0: Terima kasih.
2: Ada Pak Freddy, ada juga Tete dari Bogor, ada Pak Norfi, Pak Bernat, Pak Tamir, Pak Nanda Yusuf, Pak Sutamani, Bang Iwan, terus Ibu Parida, Ibu Natalia, Ibu Nima, Ibu Ani, Ibu Matilia, Ibu yang pertama, Ahmad Irwan, dan buat semuanya lah. Yang lagi mendengarkan. Oke, sudah ada lagunya kan?
0: Udah dong.
2: Oke, lagunya ditunggu. Buat
0: siap.
2: Nah, sudah sampai jumpa. Dan selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagi. Terima kasih.
0: Sama-sama. Alhim shalom buat Bang Luhut yang sudah gabung untuk malam hari ini ya. Kita dengarkan dua lagu yang sudah di request. Kalaupun ada yang mau masuk mampir di SMS WhatsApp silahkan 08 0852 75 11 2433 ya. Oke, okay, dan tentu nanti saya juga akan sisipkan waktu spesial untuk bacakan atensi Anda yang mau gabung malam hari ini di SMS WhatsAppnya ya. Oke, okay. Selamat malam juga buat semua yang ada di wilayah Kabupaten Asmat, juga di Kabupaten Mapi, Distrik Muting, Kimam, Sota yang lagi sedang mendengarkan melalui pemancar relay RRI di tempat Anda. Kita dengarkan lagu yang sudah direquest untuk malam hari ini.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: pukul 22 kita ke beberapa penelpon terakhir. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam juga. Iya, terima kasih banyak sudah mampir ke sini.
1: Ya, sama-sama.
0: Iya, udah tahu. Oke, kabar bagaimana nih di Manado hari ya, ini?
1: Alhamdulillah luar biasa, kabarnya sehat luar biasa.
0: Amin.
1: Lagi. Sebaliknya. Sebaliknya.
0: Oh, kabar baik juga di sini.
1: Amin.
0: Oke, Ibu Ani mau request lagunya siapa?
1: Lagunya Indo. Lagu, boleh.
0: Boleh tau lagu Indo.
1: Lagunya Rati Purwati.
0: Lagunya siapa?
1: Rati Purwati, judulnya Jangan Tangan Yang Bicara.
0: Oke. Iya, kan sekarang kita lagi pakai ini, pakai mulut.
1: Makanya.
0: Oke, silahkan sapa salamnya.
1: Sapa dulu pertama-tama buat yang sedang tugas, selamat bertugas, harapan saya sukses, bahagia terus, sehat terus bersama keluarga kita di rumah. Terus mengirim salam yang saya lihat tadi hari kita nanti ke Dinda di Bogor. Terima kasih sapaannya, Alex Terapi, Ibu Natalia juga, Ibu Farida yang punya Marau Egos. Sultan, Ibu Farida ini kan yang punya Merauke, Bapak Asunul juga yang punya Sultan juga, Rektor Rante Bang Hud juga, Rektor Rante Putra Tengah juga yang punya Pak-Pak.
0: Iya.
1: Pak mesti jadi Merauke dulu, baru mesti gak di Pak-Pak.
0: Berarti habis dari sini langsung ke Fak-Fak ini.
1: Memang langsung, bakalnya tadi Pak masih lagu tadi, jadi terus
0: masih bisa. Jadi
1: terbang dulu ke Merauke.
0: Putar kendali ke Merauke dulu ya.
1: Putar kembali ke Merauke. Baru dari Papua ke Manado dulu.
0: Oke. Okay.
1: Terus ada kita rampe sampai dulu ya, rampe Bang siapa yang di Manado sana?
0: Denijo. Semoga semua yang di Manado juga kabar sehat ya. Satu penelpon terakhir untuk malam hari ini. Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Halo.
2: Halo, selamat malam. Penelpon penitupan.
0: Selamat malam juga.
2: Aduh.
0: Ini tukang kunci. Tukang kunci pintu baru masuk ya.
2: Aduh, iyo, baru kunci pintu baru masuk ini loh.
0: Hari ini tapi libur kan?
2: Aduh, jujur ya, San itu lucu saja kan.
0: Kenapa?
2: Kan tinggal lihat jadwal. Kalau hari ini saya on call.
0: Oh, begitu?
2: Sampai semalam begini, sep kepala ruangan di telepon, baru saya dalam hati. Aduh, ibu itu benar untuk apa ya, sep emosi kok. Daripada ibu telepon, kasihan. Terus saya jawab, iya ibu. Masih ibu tanya, di mana posisi lagi di rumah ini ibu? Ya astaga-naga. Tidak ada jadwal, hari ini kan on call. So, maksud, ambil saya punya jadwal, saya lihat Yesus, damai sejahtera. Aduh, cuman orang-orang ini masih melahirkan, sampai operasi melahirkan. Kan masih hamil-hamil untuk apa? Sob dolo. Aduh, itu sudah terpaksa. Kadang kita tahu tidak, saya gerakan yang paling untuk saya sudah masak. Selesai masak, nanti saya makan sendiri. Saya gercep tuh langsung tiba di ruangan.
0: Oke, berarti hari ini bercerita seru ya?
2: Aduh, cerita nih seru. Saya mau sedihkan, saya mau ketakutan, saya mau menangis, Pak. Tapi saya dalam rupan hujan.
0: Oh begitu, sana hujan terus, Kak?
2: Tidak, kemarin itu panas, tapi dari tadi pagi sampai ibadah sampai nanti hujan itu udah mulai jam 6. Bang, aduh ibu baru bagaimana, ini semua, makanya mudah-mudahan dapat ompre alias ojek toh. Kita dalam hati Tuhan, mudah-mudahan Tuhan kasih ojek yang terbaik hati kak. Eh betul, ojeknya juga saya punya langganan lagi.
0: Weh, mantap
2: sudah.
0: Saya
2: bilang, kakak dinang, saya bilang, iya kak. Saya dalam hati Tuhan, terima kasih Tuhan, saya kasih ojek, dia suantar saya sampai saya ke ruangan. Saya sampai begini, saya teman masuk ada di ruangan, kasihan, saya balik kasihan dia lagi. Ada dua orang lagi. Masalahnya ini alat ada berapa? SC lah, insisi lah, ada ini. Aduh, terlalu banyak sepuluh. Saya macam mau sip-sip kan. Sudah,
0: ya, mungkin udah
2: digerakkan alat ke snack di mesin setara cuci dan tangan. Kak, ini lagi langsung ke snack mesin.
0: Aman, berarti itu kan mesin hari ini. Mesin
2: yang khusus cuci alat kan.
0: Jadi kan cerita hari ini tuh luar biasa.
2: Duk yang mereka bawa, duk yang operasi, yang baju-baju hijau tuh semua ada 5 kantong. Aduh, mau terasep dan tong gercep masing-masing kerja. Tong kecek-kecek selesai.
0: Tidak apa-apa, sekarang malam ini terbalaskan yang lagu toh. Ini kan bebas. Lagu siapa kira-kira yang mau di request?
2: Tidak, ini saya pecinta melodi saja tuh.
0: Apa itu?
2: Desi Ratnasari, lukisan cinta itu.
0: Aduh,
2: pulang Bandala.
0: Mati. Kayak macam lukisan tuh dia tinggal duduk bulak aling terus.
2: Lagu ini sama salam buat Pak Freddy, terima kasih. Oh iya, salam juga buat Ayu Manise, terima kasih atas kontakannya kemarin.
0: Yeah.
2: Pokoknya untuk semua lah tanpa terkecuali ya, tuh tidak kemat kamit banyak lagi berhubung waktu. Baru saya pulang nih, saya harus menyimpan. Ada perempuan ada satu keluarga tuh dong ada bajalang. Onong barangkas ke Manokwari, onong kasih nasar sendiri. Kita tuh suka ke Manokwari. Kalau ke Sorong mungkin satu. Besok ini mau jalan ke Sorong lebih bagus tuh. Tapi saya besok lagi saya on call, saya tidak jadi berangkat.
0: Tidak apa-apa, itu kan cuma berkat.
2: Tetap kita jaga ini apa istana kerajaan di Kerajaan Majapahit yang ada di Bengkulu. Aduh, terima kasih Kak Densi yang
0: sudah
2: minta maaf. Tuh sudah jadi curhat-curhatan ini. Ini curhat karena ada campur-campuran semua.
0: Oke,
2: makasih Kak Densi. Pulang hati-hati ya, sampai di rumah dengan selamat.
0: Dadah,
2: bye-bye.
0: Bye-bye. Terima kasih kembali juga buat Kak Puja di Binto. Ini jadi penelpon terakhir kita untuk malam hari ini. Langsung ya. Yang ngantuk, tidak jadi ngantuk. Karena sudah mendengarkan suaranya Kak Puja yang begitu cetar sekali ya. Bikin kita jadi semangat untuk malam hari ini. Terima kasih buat Kak Puja. Semoga selalu sehat dan yang pastinya juga gabung terus. Kehadirannya memenuhi absennya kita ya. Oke, kita sudah punya dua lagu untuk malam hari ini dan coba saya cross check dulu, siapa tahu mungkin ada yang gabung kah di SMS WhatsApp kita, numpang mampir begitu sapa salamnya, ternyata belum ada ya. Dan terima kasih buat yang sudah bergabung di jalur telepon kita untuk malam hari ini. Ada Pak Freddy di Seringgum Rauke, juga Bunda Ima di Maumere NTT, Kak Dinda di Bogor, Bang Luhut di Tapanuli, Ibu Ani di Manado, dan Kak Puja di Bintuni. Oke, dan tentunya semua pendengar kami yang sudah monitor terus dari pagi tadi atau bahkan juga spesial untuk malam hari ini baru bergabung. Oke, Rati Berwasi dengan judul Jangan Tangan Yang Bicara, lalu juga punyanya Desi Ratnasari dengan Lukisan Cinta. Jangan lupa nanti juga Anda akan dengarkan program acara Kisah Inspirasi dan Lagu ya, sampai dari pukul 11 malam sampai di pukul 12 malam waktu Indonesia Timur.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Las, wes,
0: mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro, wes, wes lah, yuk.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Perhatikan sekarang bagaimana kualitas di produk atau jasa yang Anda tawarkan kepada pelanggan Anda. Apakah mereka mau memberi dengan harga mahal? Ataukah Anda ragu menjualnya dengan harga mahal? Coba perhatikan lagi kepada diri Anda. Apakah selama ini Anda juga takut untuk membeli sesuatu hal yang Anda butuhkan dengan harga mahal atau dengan kualitas terbaik? Karena hal ini saling berhubungan. Perhatikan bagaimana Anda membangun kualitas, membangun value sehingga Anda yakin dan Anda percaya diri terhadap diri Anda untuk menjual dengan harga yang lebih baik, dengan harga yang lebih mahal sehingga pelanggan Anda membeli kualitas bukan karena membeli karena harga. Jika Anda ingin membangun kualitas tersebut, bangunlah nilai-nilai dalam kehidupan, bangunlah nilai-nilai dalam bisnis, bangunlah nilai-nilai untuk Anda berinteraksi dengan lingkungan dan klien Anda. Semoga pesan bijak saya ini dapat membuat Anda jauh lebih baik dalam bisnis. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Merauke Malam Ini, Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke, Facebook RRI Merauke, TikTok RRI.Merauke. Merauke Malam Ini.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.

program acara kita Kisah Inspirasi dan Lagu untuk malam hari ini ya. Dan beberapa kutipan untuk kata bijak ya, yang tentu juga kami pilihkan menjadi referensi untuk Anda mengakhiri hari ini dan juga esok memulai hari yang baru, tentunya dengan motivasi ataupun juga semangat.

Ya, pedoman ataupun juga panduan dalam hal kita menyikapi versi kehidupan kita masing-masing ya. Dan yang paling utama adalah selalu bisa mengikuti ataupun juga memahami makna paling prinsipal ataupun juga paling mendasar ya adalah ikut ataupun juga melibatkan Tuhan ya dalam kehidupan kita. Oke. Karena itu adalah dasar daripada pedoman sesungguhnya ya untuk membuat hidup kita jauh lebih penuh dengan rasa syukur dan juga penuh dengan rasa sukacita. Kutipan kata bijak yang berkaitan dengan penerimaan dan juga keikhlasannya, yang mana beberapa penggal kata bijaknya untuk kita simak bersama adalah: belajarlah berdamai dengan keadaan. Kemudian kehidupan mengajarkan bahwa kesabaran itu tidak pernah sia-sia. Walaupun memang kita tidak pernah tahu batasnya sampai mana ya. Oke, itu terkait dengan penerimaan dan juga keikhlasan. Dan mudah-mudahan dari semua cerita hari ini, dari pagi sampai malam ini, tentunya ada banyak hal yang menjadi evaluasi dan juga menjadi referensi untuk besok kita memulai hari baru dengan tidak mengulangi kesalahan yang sama di hari ini ya. Oke, dan ini terkait dengan pembelajaran yang sudah Anda dengarkan lewat kata bijak tadi ya, penerimaan dan keikhlasan. Kita diajarkan untuk berdamai dengan keadaan di sekitar kita apapun itu. Dan juga kehidupan mengajarkan banyak kesabaran, bahwa kesabaran itu tidak pernah sia-sia. Oke, mungkin sampai di detik ini ataupun di saat ini ya, Anda lagi sedang menunggu proses daripada perjalanan hidup Anda. Dan kutipan kata bijak tadi, bahwa kesabaran tidak pernah sia-sia. Tetap terus percaya bahwa perjalanan Anda akan menemukan titik terang dan juga tiba di garis finish yang penuh dengan kemenangan. Oke, dan kutipan kata bijak yang berikutnya masih berkaitan dengan penerimaan dan keikhlasan adalah, jika beban Anda terasa lebih berat daripada yang lain, itu karena Tuhan tahu Anda lebih kuat dari yang lain. Ya, semoga bukan hanya sekedar sebuah kalimat yang cukup manis ya untuk kita dengarkan dan cuma berisikan barisan kata bijak tanpa makna atau tanpa isi, tapi

menerima ya terkait dengan cerita hari ini. Iya, dan saya coba untuk baca sekali lagi ya makna daripada penerimaan dan keikhlasan itu. Jika beban Anda terasa lebih berat daripada yang lain, itu karena Tuhan tahu Anda lebih kuat dari yang lain. Okay. Inti daripada makna itu mudah-mudahan terserap dan Anda bisa mengambil sisi positifnya ya. Dan selamat mempersiapkan diri Anda untuk menikmati waktu istirahat terbaik malam hari ini bersama keluarga, terutama buat Anda yang memang sudah menyelesaikan semua aktivitas di sepanjang hari ini. Lalu juga sebagian dari Anda yang nampaknya masih tetap menyelesaikan beberapa rutinitas pekerjaan ya, entah nanti sampai di pukul 12 ya, 12 malam atau bahkan sampai besok pagi. Yang paling penting adalah selalu bisa untuk Anda fokus juga ya, walaupun jam-jam segini rawan rasa kantuknya tidak mungkin dihilangkan total ya, okay. Atau dihapus begitu. Pasti juga tetap rasa ngantuk. Dan itu alami ya. Paling penting adalah sebisa mungkin untuk Anda juga mengontrol nih ya keadaan di sekitar Anda, terutama di tempat kerja nih. Jangan sampai Anda lengah dan tentunya sudah bisa membaca situasi kondisi kalau jam-jam segini di tempat kerja Anda apa yang harus Anda prioritaskan ataupun juga jaga ya. Okay, dan mudah-mudahan Anda tidak sendirian, punya rekan kerja, punya teman kerja ya, yang bisa saling membackup dan juga saling melengkapi. Mudah-mudahan Anda sehat dan hari ini pun juga dapat menjalankan semua tugas dan tanggung jawab Anda dengan sebaik mungkin. Kita masih punya lagi satu kutipan nanti kata bijak yang akan saya bagikan ya buat Anda di malam hari ini.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

pukul 23 waktu Indonesia Timur untuk malam hari ini. Kita ke kutipan kata bijak yang berikutnya lagi. Kalau tadi bertemakan penerimaan dan keikhlasan, kali ini yang berkaitan dengan menghargai proses. Ya, ini kutipannya untuk Anda bahwa segala hal hebat di dunia ini butuh proses, tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan yang sejati. Dan hidup bukan selalu tentang memenangkan pertarungan, melainkan tentang belajar tanpa henti. Dan ini pun juga mengajarkan kepada kita ya, untuk tidak terburu-buru atau tergesa-gesa, atau bahkan kita mengambil cara yang instan ya, untuk bisa mempermudah atau mempercepat proses kita menuju kepada kemenangan yang sebenarnya.

proses yang sampai saat ini mungkin belum terlalu terlihat dengan jelas, masih buram atau abu-abu. Yang paling penting kita diajarkan untuk tidak mengambil jalan pintas untuk menuju ke kesuksesan yang sejati, dan harus kita nikmati semua proses yang ada ya, untuk memenangkan pertarungannya. Oke, itu beberapa kata bijak yang

yang penting buat Anda mengakhiri hari ini dan memulai hari esok. Jangan lupa untuk di-cross-check lagi seluruh ruangan di rumah Anda, dan yang pasti Pro 1 RRI Merauke akan kembali mengudara temani Anda di esok hari tepat pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Dan saya Dici mengucapkan selamat malam. Sampai berjumpa kembali di edisi siar esok hari.

Mimpi besar dimulai dari keberanian untuk bermimpi. Setiap pencapaian besar di dunia ini berawal dari sebuah mimpi. Namun tidak semua orang berani untuk bermimpi. Karena mimpi seringkali dianggap terlalu tinggi, terlalu jauh, atau bahkan terlalu tidak mungkin dalam hidup ini. Padahal berani bermimpi adalah langkah pertama untuk menuju perubahan yang besar. Mimpi dapat memberikan arah pada hidup ini. Tanpa mimpi, kita hanya berjalan mengikuti arus tanpa tujuan yang jelas. Mimpi akan membuat kita bertahan saat lelah, bangkit saat terjatuh, dan terus melangkah meski hasil belum terlihat. Jangan pernah takut memiliki mimpi yang besar. Mimpi yang besar tidak diciptakan untuk ditertawakan, tetapi untuk diperjuangkan. Yang terpenting bukan seberapa tinggi mimpimu itu, melainkan seberapa besar kesediaanmu untuk berusaha mencapainya. Ya, memang tidak semua mimpi langsung dapat terwujud. Akan ada rintangan, penolakan, bahkan mungkin kegagalan di sepanjang jalan kita. Namun semuanya itu bukan alasan untuk kita harus berhenti. Justru sebaliknya, disitulah karakter dan keteguhan hati kita akan ditempa. Mulai dari langkah kecil, dan kita tidak perlu menunggu untuk sempurna. Karena setiap usaha kecil yang kamu lakukan hari ini sedang mendekatkanmu pada mimpimu sendiri. Dan percayalah, proses sekecil apapun itu tetap berarti dalam hidupmu. Dan ingatlah juga, mimpi bukan hanyalah milik mereka yang berani tampil, tetapi juga milik mereka yang berani untuk bertahan. Teruslah bermimpi, teruslah berusaha, karena selama kamu masih punya mimpi, kamu masih punya harapan.

Selamat malam saudara. Demikian acara siaran yang kami selenggarakan di sepanjang hari ini, mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara, inilah Radio Republik Indonesia Merauke, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke, Papua Selatan, segenap kru yang bertugas menyampaikan selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Merauke pagi ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke. Facebook RRI Merauke. TikTok RRI.Merauke. Merauke pagi ini.

Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi dalam frekuensi 94,8 MHz. Dan tentunya saya Almi Tumat Terbang, senang sekali menyapa Anda di pagi hari ini. Bagi Anda yang sudah bangun ataupun yang sudah beraktivitas, selamat pagi untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan ya, seperti biasanya akan kami hadirkan untuk Anda program Mutiara Pagi. Dan khusus hari ini untuk Anda kaum Hindu dimanapun Anda berada, akan kami hadirkan untuk Anda paket Mutiara Pagi dengan judul Menjaga Alam yang akan disampaikan oleh Nyoman Suryani SAG. Untuk itu, selamat mengikuti Mutiara Pagi di pagi hari ini.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam acara Mutiara Pagi. Terimalah salam pengayom bagi umat, Om Swastiastu, Om Awigenang Astu, Nama Sidang, Om Anupadra Kertawu Yang Duiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Marilah kita tiada henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kehadapan Ini Sang Yang Widiasa, karena atas asung ketularan gerhana sehingga kita masih diberi nafas kehidupan. Pendengar umat sedharma yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membawakan wacana suci dengan topik menjaga alam. Pendengar umat sedharma yang berbahagia, dalam ajaran agama Hindu, menghargai alam adalah bentuk penghormatan kepada Tuhan atau Ini Sang Yang Widiasa. Alam dipandang suci karena merupakan wujud Tuhan manifestasinya. Manusia bukan penguasa, melainkan bagian dari alam. Rubuan alit mikrokosmos yang harus hidup selaras dengan alam semesta atau buana agung makrokosma. Pendengar umat sedharma yang berbahagia, isu lingkungan pada saat ini bukan hanya sekadar topik wacana akademik, melainkan realita global yang menuntut kesadaran bersama. Pemanasan global, polusi udara, krisis air, hingga punahnya keanekaragaman hayati, semuanya lahir dari perilaku manusia yang kerap menempatkan dirinya sebagai tuan atas alam. Namun jika kita menengok ke dalam ajaran agama kita, memandang keduanya sebagai satu kesatuan kosmos yang saling terkait, saling menumpang, dan harus dijaga dalam keseimbangan. Dalam ajaran agama Hindu, alam atau prakerti adalah perwujudan dari Ini Sang Yang Widiasa. Segala unsur kosmos, air, tanah, api, udara, langit, gunung, laut, hutan, dan hewan merupakan bagian dari sakralitas Tuhan itu sendiri. Kitab suci Rigveda menyebutkan bumi sebagai ibu dan langit sebagai ayah. Ini menunjukkan bahwa manusia sejatinya hidup dalam pelukan kosmos, bukan di luar atau di atasnya. Maka merusak alam berarti menodai manifestasi Tuhan itu sendiri. Sebaliknya, menjaga kesucian alam adalah bentuk bakti atau pengabdian yang nyata. Inilah pondasi spiritual yang membuat Hindu memiliki pandangan ekologis jauh sebelum konsep-konsep yang populer di era modern ini. Pendengar umat sedharma yang berbahagia, konsep Trihita Karana adalah filosofi hidup Hindu yang menekankan pentingnya menjaga tiga relasi utama adalah parayangan, pawongan, dan palemahan. Tanpa keseimbangan ketiganya, hidup akan timpang. Kerusakan alam adalah tanda gagalnya manusia menjaga palemahan. Ketika hutan dibabat habis, laut dicemari plastik, atau udara dipenuhi polusi, manusia sedang menciptakan disharmonis yang berujung pada penderitaan dirinya sendiri. Pendengar umat sedharma yang berbahagia, ajaran Hindu tidak hanya hadir dalam teks suci, melainkan juga tertanam dalam praktik sehari-hari. Upacara keagamaan misalnya
menggunakan bunga, janur, air, dan hasil bumi dengan penuh rasa hormat. Semua itu diambil secukupnya, tidak berlebihan, dan selalu dikembalikan ke alam melalui upacara penyucian. Perayaan Hari Raya Wariga yang baru saja kemarin pada hari Sabtu kita rayakan bersama-sama, di mana merupakan hari penghormatan kepada tumbuhan dan tupak kandang atau hari penghormatan kepada hewan, adalah contoh nyata bagaimana ajaran kita mengajarkan bahwa tumbuhan dan hewan bukan objek eksploitasi, melainkan saudara yang harus dihormati. Ritual ini sejatinya adalah pendidikan ekologis, cara mendidik manusia agar tidak serakah dan mampu menjaga harmoni dengan alam. Pendengar Maca Dharma yang berbahagia, ajaran Hindu mengenal konsep Buana Agung atau alam semesta dan Buana Alit atau manusia. Keduanya bersifat mikrokosmos dan makrokosmos yang saling mencerminkan. Apa yang terjadi di alam semesta akan berdampak pada manusia. Begitu juga sebaliknya. Jika hutan gundul menyebabkan banjir, maka itu bukan hanya bencana ekologis, melainkan juga cermin dari ketidakmampuan manusia menjaga harmoni di batinnya. Dengan kata lain, krisis lingkungan adalah refleksi dari krisis moral dan spiritual manusia. Pendengar Umat Sedharma yang berbahagia, tantangan terbesar umat manusia saat ini adalah mengubah cara pandang terhadap alam. Jika selama ini berabad-abad lebih menekankan paradigma atau penguasaan atas alam, maka ajaran Hindu menawarkan paradigma penjagaan alam semesta. Manusia seharusnya menjadi kosmos, bukan penakutnya. Kita hidup bukan untuk mengeksploitasi, melainkan untuk merawat. Ketika manusia serakah dan memandang alam hanya sebagai sumber daya, maka bencana ekologis hanyalah soal waktu. Namun jika manusia kembali pada kesadaran akan ajaran Hindu bahwa dirinya hanyalah bagian dari jejaring kehidupan, maka harmoni abadi dapat terwujud. Pendengar Mats Dharma yang berbahagia, sekarang dunia berbicara tentang green energy, zero waste, dan gerakan ramah lingkungan. Namun tanpa fondasi spiritual, semua itu hanya bersifat teknis. Ajaran Hindu memberi dasar filosofis bahwa menjaga alam bukan semata demi keberlangsungan ekonomi, melainkan sebuah dharma atau kewajiban suci. Dengan menjadikan ajaran Hindu sebagai inspirasi, manusia bisa menempatkan dirinya sebagai bagian dari kosmos, bukan pengendali tunggal. Kesadaran inilah yang bisa mengubah krisis ekologis menjadi peluang untuk kembali membangun peradaban selaras dengan alam. Pendengar Umat Sedharma yang berbahagia, hubungan manusia dan alam dalam perspektif Hindu adalah hubungan kosmis, spiritual, dan ekologis sekaligus. Alam bukan objek, melainkan subjek yang setara. Menjaga hutan, air, tanah, dan udara sama artinya dengan menjaga diri sendiri, karena manusia dan alam tidak terpisahkan. Jika manusia ingin selamat dari krisis ekologis, maka jalan terbaik adalah kembali kepada ajaran kita.
hidup selaras dengan penuh hormat dan berkesadaran. Hanya dengan begitu, harmoni antara purusa atau manusia dan prakerti atau alam akan tetap lestari, menyatu dalam keseimbangan abadi. Marumat Sedharma ya, mari kita jaga dan rawat alam semesta atau buana agung sebagai ciptaan daripada Sang Yang Widi yang sangat mempengaruhi kehidupan umat manusia di dunia ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi. Om.

Niti Sastra Sargah 5 bait 3. Karena berbicara engkau menemukan kebahagiaan, karena berbicara engkau mendapat kematian, karena berbicara engkau akan menemukan kesusahan, dan karena berbicara pula engkau mendapat

Mahabharata Anusasana Parwa 104. Tingkah laku yang baik menyebabkan umur panjang. Tingkah laku yang baik menyebabkan kemakmuran. Dan bergaul dengan baik, orang memperoleh kemasyuran dalam hidup ini maupun dalam hidup setelah.

Bhagavad Gita bab 2 sloka 20. Jiwa ini tidak terlahirkan dan tidak pernah binasa, baik di masa lampau maupun di masa datang. Ini juga tak akan terjadi. Hanya badan yang rusak atau binasa, sedangkan jiwa tidak.

Ya, selamat pagi pendengar. Inilah Lintas Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Merauke, edisi Senin 25 Mei 2026. Gubernur Papua Selatan menanggapi maraknya pembahasan terkait film Pesta Babi yang ramai diperbincangkan oleh masyarakat. Itulah topik utama kita di pagi hari ini dan akan dirangkai dengan sejumlah berita lainnya. Saya Almena Motorbos menyampaikan warta berita selengkapnya.

0: Kita awali berita yang pertama, Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Ripka Halu mendorong setiap pemerintah daerah se-Papua untuk terus memperkuat pendataan dan sinkronisasi orang asli Papua secara berkelanjutan. Hal itu ditekankan di sela-sela materi presentasi data OAP yang didapat dari masing-masing dinas kependudukan dan pencatatan sipil se-Papua di Jayapura. Ripka menegaskan bila masa terdapat kekeliruan atau ketidaksesuaian data, maka pemerintah daerah diminta segera melakukan koreksi dan pembaruan data agar lebih akurat dan juga tepat sasaran. Ia juga menyebut validasi data OAP sangat penting karena menjadi dasar dalam penyaluran dana otonomi khusus dan berbagai program afirmasi bagi masyarakat Papua. Wakil Menteri Dalam Negeri menjelaskan dasar hukum pelaksanaan Otsus Papua jelas tertera dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang menegaskan orang asli Papua menjadi prioritas utama dalam implementasi Otsus Papua, serta diwujudkan melalui berbagai kebijakan afirmasi. Ripka Halu mengatakan pemerintah juga mendorong percepatan pembangunan melalui program Papua Cerdas, Papua Sehat, dan Papua Produktif guna meningkatkan kesejahteraan OAP secara menyeluruh. Pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat bersinergi dalam memastikan implementasi Otsus berjalan tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua. Berita selanjutnya, Gubernur Papua Selatan Apollo Savampo menanggapi maraknya pembahasan terkait film Pesta Babi yang belakangan ramai diperbincangkan oleh masyarakat. Berikut laporan Jessica Ardana.
1: Bahasan masyarakat terkait film Pesta Babi, Gubernur Papua Selatan Apollo Savampo meminta seluruh pihak memahami konteks budaya Papua secara utuh sebelum memberikan penilaian terhadap ritual adat yang ditampilkan. Menurut Gubernur, pesta adat di Papua memiliki makna filosofis dan nilai budaya yang berbeda-beda di setiap etnis, meskipun ritual yang dilakukan terlihat serupa. Di beberapa etnis Papua, budaya yang sama bisa dimaknai secara berbeda. Karena itu, masyarakat harus paham konteksnya. Apollo juga menjelaskan ritual pesta adat di wilayah Asmat, Mapi, Boventikul maupun Merauke dapat memiliki pesan moral yang berbeda sesuai tradisi masyarakat setempat, dan setiap unsur budaya perlu dipahami secara bijaksana serta tidak dilepaskan dari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.
2: Jalinnya agak susah ya. Tapi kedua, memang pesta babi ini kan syarat makna filosofis, makna budaya. Jadi kita harus arif dan bijaksana memahami dan menanggapi dan mengomentari budaya.
1: Apollo Savampo juga menekankan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan dan budaya tempatnya hidup. Ia menyebut ada aspek kehidupan yang dapat dikelola untuk kebutuhan pembangunan, namun ada pula yang harus dijaga dan dilestarikan demi keberlangsungan hidup manusia, tumbuhan, dan hewan di masa mendatang. Terkait isu pelarangan pemutaran film Pesta Babi, Gubernur Apollo Savampo menegaskan hingga saat ini tidak ada larangan resmi dari pemerintah terhadap pemutaran film tersebut di Papua Selatan. Ia mengatakan, pemerintah daerah mengacu pada pernyataan Menteri HAM RI yang menyebut pelarangan hanya dapat dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Jessica Ardana melaporkan.
0: Berita selanjutnya, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan juga Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan mencatat sebanyak 1.573 kasus tuberkulosis atau TB telah ditemukan hingga Mei 2026. Jumlah tersebut merupakan bagian dari target penemuan kasus TB yang ditetapkan Kementerian Kesehatan sebanyak 5.924 kasus pada tahun ini. Penanggung jawab pada program tuberkulosis Papua Selatan, Vicentius Sigit Raharjo, mengatakan petugas kesehatan di 4 kabupaten terus melakukan penjaringan dan pemeriksaan kasus secara aktif guna mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Menurutnya masih terdapat ribuan kasus yang harus ditemukan melalui kegiatan screening dan pemeriksaan yang dilakukan fasilitas kesehatan di Merauke, Mapi, Asmat, dan juga Boventikul. Proses penginputan data juga terus dilakukan oleh petugas kesehatan di lapangan. Ia mengatakan tahun 2025 lalu, Papua Selatan berhasil menemukan 5.117 kasus tuberkulosis dari target 6.117 kasus atau mencapai cakupan penemuan sebesar 84%. Capaian tersebut menempatkan Papua Selatan pada peringkat 9 nasional dalam penemuan kasus tuberkulosis. Pemerintah daerah berharap masyarakat yang mengalami gejala TB segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat agar kasus dapat ditemukan lebih cepat dan segera mendapatkan pengobatan. Lintas pagi ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Merauke. Berita selanjutnya pendengar, Sekretaris Daerah Papua Selatan minta orang asli Papua tidak hanya bergantung pada afirmasi otonomi khusus dalam proses pengisian jabatan pemerintah. Berikut laporan Desi Balu.
3: Saat membuka seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural bagi 5 jabatan pimpinan tinggi pertama di pemerintah Provinsi Papua Selatan, Sekretaris Daerah Papua Selatan Ferdinandus Kainakaimu menegaskan, orang asli Papua juga harus mampu bersaing secara kompetitif dalam sistem merit. Menurutnya, orang asli Papua harus juga berkompetisi dan jangan selalu dianggap sebagai orang-orang yang lemah karena berlindung di balik otonomi khusus. Ia menjelaskan penguatan sistem merit di Papua Selatan tetap harus dijalankan secara bijaksana dengan memperhatikan kekhususan Papua melalui otonomi khusus. Namun menurutnya, afirmasi tidak boleh membuat ASN OAP kehilangan semangat untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan diri.
4: Yang bertumbuh pada sistem merit. Saya ingin menegaskan bahwa merit system bukan sekedar kewajiban regulasi, tetapi juga merupakan kebutuhan strategis bagi masa depan Papua Selatan. Jabatan pimpinan tinggi tidak boleh dipandang sebagai penghargaan. Jangan dipandang sebagai penghargaan, tetapi sebagai amanah dan tanggung jawab besar untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik.
3: Ferdinandus Kainakaimu memastikan seluruh proses seleksi dilakukan secara transparan, objektif, akuntabel, dan bebas dari intervensi. Pemerintah Provinsi Papua Selatan komitmen menjaga integritas seleksi agar menghasilkan pejabat yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Selain itu, ia mengingatkan seluruh peserta agar menjaga persaingan tetap sehat selama proses seleksi berlangsung. Mengingat jabatan boleh diperebutkan, namun loyalitas institusi dan pengabdian kepada masyarakat Papua Selatan harus tetap menjadi prioritas utama. Desi Baluk melaporkan.
0: Berita selanjutnya, anggota Komisi 4 DPR RI Eduardus Kaize mendorong sagu menjadi bagian dari pengembangan ekonomi masyarakat Papua Selatan. Pasalnya, sagu dinilai memiliki nilai budaya dan juga ekonomi bagi masyarakat asli Papua. Ia mengatakan sagu merupakan makanan pokok masyarakat Papua Selatan sejak lama, serta selain itu sagu juga digunakan dalam berbagai kegiatan adat dan pesta masyarakat. Menurut Edo Kaize, pengembangan ekonomi masyarakat tidak hanya berfokus pada pertanian modern. Pangan lokal seperti sagu juga perlu mendapat perhatian dalam program pemberdayaan masyarakat. Ia menilai sagu memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Papua Selatan, karena itu pengembangannya perlu didukung bersama. Eduardus Kaize berharap sagu dapat menjadi bagian dari pengembangan ekonomi masyarakat asli Papua, dan juga ia meminta pangan lokal tetap dipertahankan di tengah perubahan pembangunan saat ini. Berita terakhir pendengar, Kepolisian Resor Merauke terus mendukung program ketahanan pangan melalui pengembangan tanaman jagung di sejumlah distrik. Program tersebut dilakukan bersama kelompok tani binaan Polres di beberapa wilayah Merauke. Kabak Ops Polres Merauke AKP Irwanto Sawal menyebut pihaknya beberapa waktu kemarin melakukan panen jagung terbaru di daerah Semangga 1 yang dipimpin langsung oleh Kapolres Merauke. Panen jagung bersama juga diikuti perwakilan Bulog, Dinas Pertanian, serta kelompok tani binaan. Ia menjelaskan hasil panen jagung di Semangga mencapai lebih dari 1 ton per hektar. Meski demikian, petani masih menghadapi sejumlah kendala seperti sulitnya akses BBM dan belum adanya pupuk subsidi khusus jagung. Kabak Ops mengatakan Polres Merauke juga menggandeng Bulog untuk membantu pemasaran hasil panen jagung masyarakat dan langkah tersebut dilakukan agar petani tidak kesulitan menjual hasil produksi mereka. AKP Irwanto Sawal menambahkan, selain menjaga keamanan, Polres Merauke berharap aktivitas pengembangan tanaman jagung dalam program ketahanan pangan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan kepolisian terus menampingi petani melalui para babin kamtimas di lapangan. Demikian pendengar Lintas pagi hari ini, saya Almina Motorbus mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi

berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin

Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani terutama oleh mereka yang menjadi korban, mereka yang masih menjadi pengungsi, mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat tuhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras.

0: merusak Allah. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
1: Kilau Pancasila.

Ya pendengar, berikut beberapa pemberitahuan untuk Anda dan pemberitahuan utama. Berasal dari Panitia HRI Besar Islam atau PHRI Provinsi Papua Selatan, ditujukan kepada layanan umum LPPR.

ditujukan kepada seluruh masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya. PHBI Provinsi Papua Selatan akan melaksanakan jemaah takbir keliling Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi pada hari tanggal Selasa 26 Mei 2026 pukul 20 waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai dengan rute start Masjid Raya Al-Aqsa menuju Jalan Brawijaya, menuju Jalan Ahmad Yani, dilanjutkan Jalan Martinata, kemudian Jalan PGT, Jalan Raya Mandala, Jalan Trikora, Jalan TMP, dan terakhir ditutup di Masjid Raya Al-Aqsa. Peserta jemaah takbir keliling hanya diikuti kendaraan roda 4 yang dilengkapi dengan konsisten dan mengeluarkan suara jemaah takbir atau bunyi hadro. Kendaraan roda 2 tidak diperkenankan untuk peserta. Selanjutnya adalah pemberitahuan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Anti-Corruption Kesimpulan Festival atau ACFPSP tahun 2026 membuka kesempatan bagi masyarakat umum, pelajar, komunitas kreatif, serta kementerian dan lembaga untuk berpartisipasi dalam kompetisi film pendek bertema anti-korupsi. Kategori yang dilombakan meliputi proposal terpilih, ide cerita film pendek fiksi, film pendek pelajar, serta film pendek vertikal kementerian dan lembaga. Tema yang diangkat antara lain 9 nilai anti korupsi seperti integritas, anti korupsi, dan juga sumber daya alam. Para peserta berkesempatan memperoleh hadiah jutaan rupiah, workshop dari sama filmmaker profesional, hingga program mentoring produksi film. Adapun macam panduan mekanisme, serta ketentuan kompetensi dapat diakses melalui tautan di apps acffpsp.com serta informasi terbaru melalui akun Instagram di acffpsp.gpk. Mari bersama membangun budaya anti-korupsi melalui film yang kreatif, inspiratif, dan juga edukatif. Dan pemberitahuan terakhir pendengar disampaikan kepada pelanggan PLN, mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Saat ini, berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran, pembelian token, hingga pengaduan gangguan. Selain itu, saat ini juga tersedia promo menarik yaitu mau tambah daya listrik tapi masih mikir biaya. Tenang, sekarang waktunya lebih hemat. PLN menghadirkan promo melalui Melaju Lebih Terang dengan diskon tambah daya 50%. Promo ini berlaku mulai 20 Mei hingga 2 Juni 2026. Khusus untuk pelanggan satu fasa semua golongan tarif. Pengajuannya mudah, cukup melewati aplikasi PLN Mobile. Jadi kalau listrik di rumah, tempat usaha atau kantor mulai sekarang kurang daya, jangan tunggu nanti. Dia tambah daya sekarang lewat PLN Mobile. Melaju Lebih Terang, bangkit berdaya, maju bergaya. Bersebagai tambahan informasi, PLN bersama BPS juga melaksanakan kegiatan survei DTSM guna meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepada masyarakat. Kami mengharapkan dukungan serta partisipasi aktif atas dukungan masyarakat agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar.

0: dari bahasa Malin.
1: Musa musen kai makoi pesofe sesahi IPIP bahkan mungguye sesahi saya ba nip nango sukdaha nango baka ba nahan ke nango ya ani motif nango.
0: Artinya kita manusia harus mencontohi jejak semut, bekerja tanpa bersuara, dan bukan untuk kepentingan pribadi. Mereka memiliki sifat gotong royong tiada batas waktu. Mari kita ikuti jejak semut.
2: audiolibrary.rri.co.id Lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya.
1: Nah. Loh, itu kan buku Siki. Kamu buang sembarangan. Kita emang pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Kalau orang chat tuh balas ngapa sih?
1: Hah? Emang ya? Maksudnya? Emang ada?
0: Ada loh. Biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
1: Sorry. Maklum, banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Oke, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di banking?
0: Hah? Kosong gimana?
1: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
0: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
1: Enggak.
0: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti, giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.

0: sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya Joya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Pukul 5 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Presiden Prabowo Subianto menegaskan kawasan budidaya udang di Kebumen sangat strategis. Dinas Peternakan memastikan hewan kurban bebas penyakit menjelang Idul Adha. Iran siap meyakinkan dunia tentang tidak adanya pengembangan senjata nuklir di negaranya. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Otoritas Jasa Keuangan OJK tengah mendalami temuan entitas yang menawarkan jasa penyelesaian utang pinjaman online dengan meminta biaya kepada masyarakat dan mengklaim terdaftar di OJK. OJK juga mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap modus pelunasan utang ilegal, serta selalu melakukan verifikasi legalitas perusahaan melalui kanal resmi sebelum melakukan transaksi ataupun memberikan data pribadi. Presiden Masoud Pezeshkian menyatakan Iran siap meyakinkan komunitas internasional bahwa negaranya tidak mengembangkan senjata nuklir dan tidak menciptakan ketidakstabilan kawasan. Sementara itu Presiden Donald Trump mengatakan kesepakatan damai dengan Iran hampir selesai dirundingkan di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Dari dunia olahraga, Liverpool mengakhiri musim 2025-2026 dengan hasil yang tidak memuaskan. Setelah tahan imbang 1-1 melawan Bradford pada matchday ke-38 Liga Inggris di Stadion Anfield, Inggris. Hasil imbang membuat squad Anfield menutup musim di peringkat kelima klasemen akhir, sementara Bradford gagal menembus zona Eropa setelah finish di posisi ke-9. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Presiden Prabowo Subianto dalam panen raya udang di Kebumen mengatakan kawasan budidaya udang tersebut sangat strategis yang mampu menghasilkan produksi hingga 40 ton per hektar. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Damara Sakti.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan panen raya udang Paneme di kawasan budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK Kebumen, Jawa Tengah. Dalam kegiatan tersebut, Presiden turun langsung ke tambak bersama para pekerja lokal untuk memanen udang hasil budidaya yang disebut memiliki produktivitas tinggi. Presiden mengatakan kawasan budidaya udang di kawasan Kebumen dinilai sangat menjanjikan karena mampu menghasilkan produksi hingga 40 ton per hektar.
2: Bapak-bapak ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang. Ya, di proyek ini sudah 3 tahun dan panennya sekarang sudah hasilnya sudah tingkat tertinggi, tingkat dunia. Sangat menjanjikan. Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap 650 orang setempat, 650 orang bekerja.
1: Menurut Presiden, harga udang Paneme saat ini mencapai sekitar Rp70.000 per kilogram sehingga dinilai memiliki nilai ekonomi tinggi dan berpotensi meningkatkan devisa negara. Selain menghasilkan produk perikanan unggulan, proyek budidaya tersebut juga dinilai mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Presiden menjelaskan pemerintah akan terus memperluas pengembangan kawasan budidaya perikanan di berbagai daerah sebagai bagian dari program pembangunan sektor produktif nasional. Saat ini pemerintah tengah membangun kawasan budidaya udang seluas 2.000 hektar di Waingapu, Nusa Tenggara Timur, serta kawasan budidaya lainnya di Gorontalo dan Pantai Utara Jawa Barat. Menurutnya proyek-proyek produktif yang menghasilkan nilai tambah dan membuka lapangan kerja akan menjadi prioritas pemerintah ke depan. Presiden menegaskan pembangunan yang didorong pemerintah saat ini difokuskan pada sektor yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi nasional. Dari Kabupaten Kebumen, Damara Sakti melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Jawa Timur memastikan bahwa hewan kurban bebas dari kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK menjelang Hari Raya Idul Adha. Berikut informasinya disampaikan Ana Kusuma.
3: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan kondisi kesehatan hewan ternak di wilayah Kabupaten Jombang masih aman dari kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kepastian tersebut disampaikan setelah petugas kembali melakukan pengawasan dan inspeksi mendadak di sejumlah lapak penjualan hewan kurban guna memastikan ternak yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat dan juga layak untuk dikurbankan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, dalam hal ini menjelaskan pengawasan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan tim dokter hewan dan juga petugas teknis lapangan. Pemeriksaan dilakukan terhadap kondisi fisik hewan untuk memastikan tidak ditemukan gejala PMK maupun penyakit menular lainnya seperti antraks. Selain itu, petugas juga memeriksa usia, bobot hewan, serta kelengkapan administrasi dan juga riwayat vaksinasi ternak.
4: Alhamdulillah, ini kita Dinas Peternakan mengadakan pemeriksaan kesehatan ternak calon kurban di seluruh wilayah Kabupaten Jombang. Dan untuk hari ini tim terbagi menjadi 6, salah satunya yang ada di wilayah Kecamatan Ngoro di Desa Sidowarek. Sampai dengan hari ini sejak zero kasus di awal bulan April sampai sekarang alhamdulillah masih aman, kita bisa mempertahankan dan kita terus berupaya untuk mengendalikan PMK dengan baik. Yang kasus yang lama sudah selesai, kasus yang baru belum ada tambahan. Jadi alhamdulillah kondisi PMK di Kabupaten Jombang saat ini zero dan terkendali.
3: Sementara itu, salah satu pedagang hewan kurban sapi di Jombang, Suwandi, menyampaikan bahwa penjualan hewan kurban mulai mengalami peningkatan menjelang Idul Adha. Hingga saat ini, sebanyak 18 ekor sapi di lapaknya telah terjual dengan kisaran harga antara 28 hingga 50 juta rupiah per ekornya.
5: Yang sudah laku 18, rata-rata 28 sampai 50.
6: 50?
5: Iya. Yang tahun lalu lebih mahal tahun sekarang, Mas. Yaitu besian, vitamin.
3: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan pengawasan terhadap lapak penjualan hewan kurban akan terus dilakukan hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus juga menjaga kualitas dan kesehatan hewan kurban yang beredar di pasaran. Ana Kusuma melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Koordinator Penelitian dan Pengembangan PT RPH Surya Surabaya mengingatkan umat Islam cara memilih hewan kurban yang baik menjelang Idul Adha. Berikut Farida Husnia melaporkan selengkapnya.
7: Koordinator Penelitian dan Pengembangan PT RPH Surya Surabaya, Dr. Hewan Bagus Adityaka, mengingatkan umat Islam cara memilih hewan kurban jelang Idul Adha. Di antaranya memilih hewan jantan, mengecek gigi hewan, dan mengetahui usia hewan tersebut. Sementara untuk menjamin kesehatan hewan kurban, Dr. Hewan Bagus Adityaka mengatakan perlunya pemeriksaan antemortem maksimal 1 hari sebelum hewan disembeli.
8: Hewan kurban itu pastinya hewan wajib. Hewan itu jantan, kita cek juga umurnya dengan memeriksa pada gigi apakah hewan ini sudah dewasa dan layak untuk disembeli, karena syarat yang harus dipenuhi dalam hewan kurban itu selain jantan, status reproduksinya itu tidak ada, ya, alat kelaminnya itu lengkap, tidak ada kecacatan, maupun umurnya itu umur yang pas dan sudah dewasa, sehingga hewan itu sudah layak untuk dikurbankan. Nah, setelah keputusan antemortem itu sudah keluar, maka hewan tersebut boleh dilakukan proses penyembelian.
7: Dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya UKS, Dr. Hewan Yoga Pratama D, mengatakan pentingnya mengecek kuantitas kotoran sapi kurban yang akan dibeli.
9: Tapi kalau sapinya sudah cukup istirahat sampai 2 minggu, ya kan, sebelum kurbanan, tetapi kotorannya masih tetap produksi, dan itu jumlahnya banyak, itu patut dicurigai. Pasti ada sesuatu yang bermasalah di sana, secara tampilan fisik ya, seperti itu. Terus kemudian cara nafas ya, kalau terengah-engah nafas ya, ngos-ngosan, padahal di kondisi yang dia cukup teduh, jangan patut curiga. Karena kenapa? Meskipun kita tahu bahwa yang namanya istilah panting itu hal yang lumrah pada hewan, tetapi ketika dalam kondisi yang teduh, ketika dia panting yang berlebihan, itu bisa menjadi salah satu penanda bahwa ada masalah fisiologi di dalam tubuhnya. Yang notabene, ya secara normal ketika dia teduh, ketika dia tidak ada masalah, sapi akan tenang anteng.
7: Dosen Fakultas Kedokteran Hewan UKS Dr. Hewan Yoga Pratama D menyarankan umat Islam untuk memilih sapi yang tenang saat hewan kurban ini dalam posisi duduk. Selain itu memperhatikan warna urin hewan kurban yang dibeli. Farida Husnia melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Harga emas dan sawit di Kalimantan Tengah mengalami penurunan di tengah naiknya biaya operasional dan bahan bakar. Berikut informasinya agak jaya bijaksana.
6: Kemarin sempat 1.350.
10: Harga emas perhiasan 999 hingga emas kadar 375 di Kota Palangkaraya pada hari ini terpantau tidak ada pergerakan meskipun dinilai cenderung turun. Salah seorang pedagang perhiasan emas di pasar besar Kota Palangkaraya, Mulia, mengatakan emas 999 dibanderol Rp2.550.000 per gram, sedangkan emas kadar 750 mulai dari Rp2.050.000 per gram, emas 700 mulai dari Rp1.880.000 per gram, emas kadar 375 kuning Rp1.110.000 sampai Rp1.150.000 per gram, kadar 420 kuning Rp1.250.000 per gram.
11: Naik harga anu cun emas turun.
6: Kemarin sempat 1.350.
11: Emas satu tuh.
6: Ya ini 375.
11: Oh, berapa hari sudah turun cun?
6: Sudah 3 bulan ke belakang. Mulai yang awal tahun tuh mulai turun.
11: Emas apa aja yang ada di sini, Cun?
6: Yang
11: 4.23.000. Emas 99 berapa, Cun?
6: 9.25.50.
10: Sementara itu bersamaan dengan turunnya harga emas sejak 3 bulan yang lalu, harga sawit juga ikut anjlok. Harga tandan buah segar, TBS, yang sebelumnya bertahan di level cukup baik, tiba-tiba merosot tajam sejak Jumat lalu. Di sejumlah pabrik kelapa sawit, harga pembelian TBS dilaporkan turun hingga ratusan rupiah per kilogram hanya dalam sehari. Kondisi tersebut langsung berdampak pada pendapatan petani, terutama mereka yang menggantungkan kebutuhan harian dari hasil panen sawit. Beni, salah seorang petani sawit di Kota Waringin Timur, mengaku penurunan kali ini termasuk paling besar yang pernah dirasakan dalam waktu singkat. Menurutnya di tingkat pabrik, harga TBS kini berada di kisaran Rp2.550 hingga Rp2.570 per kilogram. Namun harga yang diterima petani melalui pengepul jauh lebih rendah, bahkan ada yang berada di bawah Rp2.000 per kilogram.
12: Harga buah lagi dadakan turunnya. Mana bisa kita, itu kan otomatis kita tekor. Yang diharapkan itu cuma Rp500, hasilnya Rp500. Kalau anu ini kan belinya Untung 500 itu kotor.
10: Biasanya perubahan harga sawit tidak terlalu ekstrim. Dalam kondisi normal, penurunan hanya berkisar puluhan rupiah per kilogram. Kondisi tersebut semakin berat karena biaya produksi kebun justru terus naik. Mulai dari harga pupuk, ongkos panen hingga bahan bakar minyak mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Penguatan kolaborasi relawan kebencanaan menjadi fokus dalam konsolidasi Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FVRB Jawa Timur. Berikut Andika Sana melaporkan selengkapnya.
13: Penguatan kolaborasi relawan kebencanaan menjadi fokus dalam konsolidasi Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur bersama BBBD Kabupaten Kota Sejatim. Kegiatan yang digelar secara bertahap di 5 Bakorwil ini menjadi wadah koordinasi berbagai unsur pentahelix dalam menghadapi ancaman bencana di daerah. Dalam kegiatan di Bakorwil Madiun, Kalaksa BBBD Jatim Gatot Subroto menegaskan, Forum PRB memiliki peran penting dalam upaya mitigasi dan pengurangan risiko bencana di masyarakat.
14: Kolaborasi dari 5 pilar tersebut sangat membantu untuk mengurangi risiko bencana. Kita tahu wilayah Jawa Timur, khususnya di Bakorwil, satu Madiun punya 13 ancaman. Seharusnya ada 14, satunya itu adalah likuidasi, tapi di sini tidak ada, sehingga ada 13 ancaman bencana. Dari 13 ancaman tersebut, bisa diminimalisir kalau ada kolaborasi. Inilah salah satu peran relawan.
13: Wilayah koordinasi Bakorwil Madiun sendiri diketahui menjadi salah satu kawasan rawan bencana, mulai banjir, longsor, angin puting beliung, kekeringan hingga kebakaran hutan. Ketua FPRB Kabupaten Ponorogo Muhammad Kujaini mengaku, forum konsolidasi ini penting untuk menyampaikan berbagai persoalan di daerah, mulai kelembagaan hingga dukungan program kebencanaan. Ia menyebut, FPRB Ponorogo selama ini aktif berkolaborasi dengan BPBD, lembaga, hingga organisasi masyarakat dalam kegiatan mitigasi bencana.
15: Alhamdulillah di forum ini menurut saya sangat bermanfaat, sekali lagi sangat bermanfaat, karena di sini ada diskusi, juga ada sebuah kemitraan yang mana dari FPRD Provinsi Jawa Timur ini menggali apa kelebihan dan kekurangan saat ini yang sudah dibentuk FPRB di tingkat kabupaten.
13: Melalui konsolidasi ini, BBBD Jatim dan FPRB berharap penguatan kapasitas relawan kebencanaan di daerah dapat semakin optimal dalam menghadapi potensi bencana di Jawa Timur. Ani Hasana melaporkan.
0: Lebih dari 1.000 orang mengikuti donor darah massal di Klaten, Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Polres Klaten bersama dengan PMI setempat. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
16: Hari ini kami dari Polres Klaten bekerja sama dengan Info Cegatan Klaten dan disupport penuh oleh PMI Klaten serta seluruh stakeholder terkait melaksanakan kegiatan donor darah massal.
17: Polres Klaten bersama Info Cegatan Klaten atau ICK menggelar bakti sosial berupa donor darah. Pengabdian masyarakat tersebut bekerjasama dengan PMI Kabupaten Klaten dalam rangka Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan donor darah tersebut berlangsung di Gedung Sunan Pandanaran Komplek RSPD Klaten. Kapolres Klaten AKBP Mufarok Rozi mengatakan kegiatan donor darah massal sebagai kegiatan sosial untuk membantu masyarakat dan berkontribusi untuk pemenuhan darah di PMI. Melalui kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan. Demikian Kapolres Klaten.
16: Tujuannya adalah kita akan membantu berkontribusi untuk pemenuhan kebutuhan darah dari PMI. Sebagaimana kita ketahui bahwa setetes darah kita itu mungkin nyawa bagi sebagian orang yang membutuhkan. Kita tahu bahwa kebutuhan akan darah atau kebutuhan stok darah di Klaten ini sangat tinggi, maka kami dalam kesempatan ini bekerja sama dengan Info Cegatan Klaten, PMI Klaten, dan seluruh stakeholder masyarakat terkait, semuanya kita bersama-sama melaksanakan kegiatan donor darah massal.
17: Kapolres Klaten AKBP Mufarok Rozi menyatakan target donor darah yang dilakukan tersebut 1.000 orang lebih yang berasal dari anggota Polres Klaten dan jajaran serta masyarakat. Donor darah massal tersebut dalam rangka Bulan Bakti Kepolisian ke-80. Nanda, Humas PMI Klaten, mengatakan permintaan darah di PMI Klaten cukup tinggi, mencapai 3.500 kantong per bulan. Sejauh ini dapat terpenuhi karena setiap hari ada unit donor darah secara berkeliling.
18: Untuk per bulannya, untuk permintaannya itu ada di 3.500-an. Alhamdulillah kita terpenuhi karena setiap harinya kita juga ada pelaksanaan mobile unit donor darah keliling seperti itu.
17: Dikatakan melalui kegiatan donor darah massal seperti yang dilakukan Polres Klaten cukup membantu ketersediaan darah di PMI Kabupaten Klaten. Pihaknya juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran Polres Klaten yang menyelenggarakan donor darah massal tersebut. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunung Sitoli bekerjasama dengan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias untuk mencegah anak maupun remaja dalam kejahatan siber di era teknologi digital. Berikut Indah Febrianti melaporkan selengkapnya.
19: Kami pahami kejahatan-kejahatan cyber ini itu jarang terekspos ke orang dewasa karena anak-anak itu takut.
20: Untuk memberikan pemahaman mengenai resiko dan bentuk kejahatan cyber yang mengancam anak, Kota Gunung Sitoli menggelar seleksi duta cyber safety. Manajer PKPA Cabang Nias, Hairidani Purnamawati, pada dialog isu aktual Smart Teen Safe Screen, juru sakti lawan kejahatan cyber, mengatakan anak sebagai generasi digital atau digital native memiliki akses luas terhadap internet dan media sosial. Namun belum seluruhnya dibekali dengan kemampuan literasi digital yang memadai. Kondisi ini menjadikan anak sebagai kelompok yang rentan terhadap berbagai resiko kejahatan cyber seperti cyberbullying, penipuan online, eksploitasi digital, dan penyalahgunaan data pribadi. Maka duta cyber safety diharapkan akan memiliki peran besar dalam menyebarkan pengaruh positif. Sebagai duta cyber safety, anak dilatih untuk menjadi pelopor keamanan digital dan menjadi peer educator bagi lingkungannya.
19: Kami mendesain satu program, yang mana program itu kita ingin melibatkan pemerintah juga, dan kami juga ingin melibatkan kepada anak-anak, agar anak-anak menjadi duta atau peer educator. Karena biasanya yang kami pahami, kejahatan-kejahatan cyber ini itu jarang terekspos ke orang dewasa. Karena anak-anak itu takut, biasanya mereka hanya cerita kepada teman-temannya. Yang jadi masalah adalah teman-temannya pun tidak paham bagaimana untuk memberikan solusi terhadap masalah yang terjadi kepada temannya.
20: Sementara itu, Clarissa, seorang pengurus Forum Anak Kota Gunung Stoli sekaligus anggota komunitas Girlfriend, sebagai pelaksana seleksi duta cyber safety Kota Gunung Stoli mengatakan, hingga saat ini ada 78 orang peserta yang mengikuti seleksi. Setelah mengikuti tahapan seleksi administrasi, kini peserta membuat karya poster kampanye bertema cyber safety dan mempublikasikan karya mereka melalui media sosialnya masing-masing.
2: Dan melalui kampanye itu diharapkan teman-teman yang lain bisa ikut tersosialisasikan tentang bahaya keamanan digital ini. Karena kemarin kami sudah selesai melaksanakan seleksi administrasi. Yang mengikuti seleksi ini itu anak-anak, seluruh anak-anak Kota Gunung Stoli yang berusia 12 sampai 17 tahun.
20: Dewan juri ungkapnya akan melakukan penilaian terhadap seluruh karya yang telah dipublikasikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, yakni originalitas, kreativitas, serta kekuatan pesan edukatif. Dari proses ini akan dipilih 20 peserta terbaik untuk melanjutkan ke tahap seleksi akhir atau final, di mana pada tahap ini akan dilakukan secara tatap muka dan terdiri dari dua komponen utama, yakni presentasi, karya poster, di mana peserta akan menjelaskan isi, makna, serta pesan dari karya yang telah dibuat, sekaligus menunjukkan kemampuan komunikasi di depan publik, serta tahap wawancara yang bertujuan untuk menggali pemahaman peserta terkait isu cyber safety, serta menilai motivasi, komitmen, dan integritas sebagai calon duta keamanan cyber. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulele melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana, jelas bukan hal yang mudah untuk ditangani. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban, mereka yang masih menjadi pengungsi, mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong.

0: Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-75.

101 RRI Merauke. Saatnya Anda menyampaikan aduan atau keluhan seputar pelayanan atau fasilitas publik. Halo RRI.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah. Kalau itu sih Mbak, ditimpuk aja, biar tahu rasa dia.
0: Oh gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih Mbak?
2: Oh no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia woi, semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi!

0: Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.
1: Saja Anda mengikuti Halo RRI Pro 1 RRI Merauke.

0: selalu membantu.
1: Mau liburan ke luar negeri atau berangkat kerja, ibadah, studi, atau berobat ke negara lain? Jangan lupa satu hal penting, paspor. Bagi Anda yang ingin membuat paspor, pastikan seluruh persyaratan telah dipersiapkan dengan lengkap. Pemohon wajib membawa kartu tanda penduduk elektronik dan kartu keluarga yang masih berlaku. Selain itu, siapkan dokumen pendukung seperti akta kelahiran, ijazah, buku nikah, dan surat baptis. Pastikan nama tempat dan tanggal lahir pada seluruh dokumen sesuai dan tidak berbeda. Pendaftaran

0: pendaftaran secara resmi, aman, dan transparan. Lengkapi persyaratan, ikuti prosedur yang benar, dan wujudkan perjalanan luar negeri Anda dengan paspor yang resmi. Paspor siap, rencana jalan pun mantap. Imigrasi melayani dengan sepenuh hati, imigrasi untuk rakyat. Hendarsa Marantoko, Direktur Jenderal Imigrasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan

kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7500.

21 September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiyah dan Ngaisyah. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiyah dan Ngaisyah, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.

panjang dan memiliki otot yang kuat ini ternyata punya cerita romantis yang memukau. Primata endemik Indonesia ini sangatlah selektif dalam memilih pasangan hidup dan termasuk satwa yang monogami. Begitu setianya, maka apabila pasangannya mati, owa tidak akan mencari pasangan lain dan akan hidup menyendiri sampai akhir hayatnya. Selain itu, dalam kelompok owa Jawa, ada yang disebut dengan ritual kencan, di mana pasangan owa sering pergi bersama untuk mencari makanan atau menjelajahi lingkungan sekitar. Ini adalah waktu yang mereka habiskan bersama untuk memperkuat ikatan mereka. Kisah romansa owa Jawa ini sangat mengagumkan. Namun sayang, populasi primata ini mulai berkurang dan langka karena adanya aktivitas perburuan. Melindungi dan menjaga owa Jawa dari kepunahan adalah tugas kita agar primata ini tetap hidup dengan keistimewaannya.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil, aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua,
1: aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.

Siapa yang tidak kenal dengan senjata pusaka adiluhung dari tanah Jawa ini? Keris awalnya dibuat dalam bentuk yang sederhana, yaitu lurus. Seiring perkembangan zaman, akhirnya keris dibuat dengan bentuk berkelok-kelok. Khusus untuk keris pusaka, biasanya dibuat oleh para empu yang memiliki kesaktian tertentu. Ternyata, setiap keris juga memiliki nama. Nama keris yang populer adalah keris Empu Gandring, keris pusaka setan Kober, naga sasra, dan sabuk inten, serta lainnya. Di Jawa, pada masa perang, keris diletakkan di pinggang bagian depan, menandakan bahwa siap untuk berperang atau bertarung, dan diletakkan di pinggang bagian belakang ketika pada masa damai. Sejarah keris adalah cerminan kekayaan budaya Indonesia dan menjadi simbol yang mempersatukan sejarah, seni, dan spiritualitas. Keris terus menjadi objek kebanggaan dan minat yang mendalam bagi para kolektor, penggemar seni, dan pecinta budaya di Indonesia dan di seluruh dunia. Pada tahun 2005, keris diakui sebagai karya agung warisan budaya lisan dan tak benda manusia oleh UNESCO.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Yalah, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Haduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.